0: mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutlah. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. Dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4-5 ton air.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
2: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
0: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
1: Kita harus siap menghadapi keadaan
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
7: ada tsunami ya, ada
6: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
9: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
9: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
1: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
7: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
11: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martha Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di Jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk

0: diayomi rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

kembali lagi di Jakarta Pagi ini, pendengar. Kita tuntaskan ya sampai nanti pukul 10 pagi, dan Anda masih bisa berbagi informasi bersama dengan kami di 0811 7977912, termasuk juga untuk memilih satu dari tiga tema yang kami tawarkan dalam polling pagi ini, di mana pilihan temanya yang pertama adalah Pemprov DKI perpanjang masa PJJ, antisipasi sebaran abu vulkanik ya dari Gunung Anak Rakatau. Yang kedua adalah tarif masuk Ragunan diusulkan naik menjadi Rp10.000, ini untuk dewasa. Dan yang ketiga adalah asap hitam di Pasar Baru dipastikan akibat korsleting gardu. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan.

0: pilihannya, disertai dengan alasannya kenapa Anda memilih tema tersebut ya. 08 11 79 727 912. Dan kali ini kita akan simak dulu untuk perakiran cuaca kelautan wilayah perairan Jakarta hingga Utara Jawa Barat bersama dengan Mas Rangga Setia Pratama dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Mas Rangga, selamat pagi, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 8 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Bekasi, Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk kadar gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan pasang maksimum yang mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 malam nanti. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 3 pagi esok hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga 8 September 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggu aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baik, kemudian untuk informasi terkait aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, warga di area terdampak untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan selalu mengenakan masker. Jika harus beraktivitas di luar, mari kita saling menjaga lingkungan yang rentan di sekitar kita. Kami memastikan BMKG terus memperbarui data cuaca dan geofisika secara berkala, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dengan mengacu pada informasi resmi dari BMKG, PVMBG, BNPB, dan pemerintah daerah. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Rangga. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Kembali kami ingatkan pendengar, tiga tema yang bisa Anda pilih pagi ini adalah yang pertama, Pemprov DKI perpanjang masa PJJ antisipasi sebaran abu vulkanik. Yang kedua, tarif masuk ke Ragunan diusulkan naik menjadi Rp10.000. Ini untuk dewasa. Yang ketiga adalah asap hitam di Pasar Baru dipastikan karena korsleting gardu. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Yuk, silakan Anda sampaikan pilihan Anda. 08 11 79 727.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami dan juga yang sudah mengirimkan pilihannya dalam polling pagi ini, juga kami mengucapkan terima kasih ya. Ada Mbak Yuni, selamat pagi, yang ada di Jakarta. Ini pilih temanya nomor 2 katanya, tentang Ragunan. Ragunan itu tempat rekreasi yang terjangkau buat keluarga. Kalau naik jadi 10.000, sebenarnya masih terjangkau sih, asalkan fasilitasnya juga ikut ditingkatkan katanya. Terima kasih untuk Mbak Yuni ya. Kemudian juga ada Mbak Lina. Nah, selamat pagi, yang ada di Jakarta Timur. Pilih temanya nomor 1 tentang PJJ diperpanjang. Memang lebih aman, apalagi kalau kondisi udaranya masih ada abu vulkanik. Jadi anak-anak kan bisa lebih aman karena mereka rentan katanya. Terima kasih untuk Mbak Lina ya. Kemudian juga ada lagi Pak Arif. Ini pilih temanya juga tentang Ragunan. Katanya sering ajak anak ke Ragunan karena murah. Kalau tarifnya naik, saya harapannya kebersihan dan kenyamanan pengunjung juga makin bagus katanya. Kemudian juga ada Bu Wati, selamat pagi, yang ada di Jakarta Barat. Pilih temanya tentang Pasar Baru nih. Kawasan Pasar Baru itu kan ramai, jadi kalau ada asap hitam pasti bikin panik pedagang dan pengunjung. Mudah-mudahan instalasi listriknya semuanya dicek lagi katanya. Baik. Kemudian ada lagi Pak Dedi, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 1 katanya. Nomor 1 berarti tentang PJJ ya. Kalau memang untuk mengurangi risiko anak terpapar abu, saya setuju PJJ. Yang penting orang tua juga dikasih informasi yang jelas sampai kapan katanya. Kemudian juga ada Pak Pandu yang ada di Kebayoran Lama. Ini katanya pilih temanya nomor 1 ya, walaupun aktivitas Krakatau sudah tidak separah minggu kemarin, namun perlu waspadai akan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Salut untuk Distrik DKI Jakarta. Kemudian juga Anda yang lain pendengar masih bisa memilih ya, tema mana yang menurut Anda paling menarik dari 3 tema yang kami tawarkan. Yang pertama adalah Pemprov DKI Jakarta perpanjang masa PJJ, antisipasi sebaran abu vulkanik. Yang kedua, tarif masuk ke Ragunan diusulkan naik menjadi Rp10.000. Yang ketiga, asap hitam di Pasar Baru dipastikan akibat korsleting gardu. Mana pilihan Anda pendengar, sampaikan 0811 7972 7912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: The Secret of the Solar Plexus, karya Theoron Kidomon. Sebuah karya penting yang membahas kekuatan dan potensi luar biasa dari solar plexus, pusat energi di dalam tubuh manusia. Penulis memandu pembaca melalui pemahaman mendalam tentang bagaimana solar plexus dapat mempengaruhi kehidupan dan pencapaian pribadi. Buku ini membahas tentang kekuatan pikiran, keyakinan, dan bagaimana mereka dapat membentuk realitas kita. Solar plexus dianggap sebagai pusat kunci yang dapat mempengaruhi pikiran dan emosi kita, serta mengarahkan energi ke arah yang diinginkan. Theoron Kidomon menyoroti pentingnya mengendalikan pikiran dan energi melalui fokus dan disiplin diri. Buku ini mengajak pembaca untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan solar plexus dan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya untuk mencapai tujuan, mengembangkan kemampuan kreatif, dan mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Penekanan diberikan pada latihan-latihan dan teknik praktis yang membantu membimbing energi dan pikiran sesuai dengan keinginan dan tujuan pribadi. The Secret of the Solar Plexus. Panduan yang memberdayakan, merangsang, dan mengilhami pembaca untuk mengambil kendali atas energi internal mereka, membentuk realitas yang diinginkan, dan mencapai potensi penuh dalam hidup mereka.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: Satu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang satu ini ada heartbeat songnya Kelly Clarkson untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini. Sekarang baru jam 7:50, mendengar ada yang sudah sampai di kantor mungkin. Kalau jam-jam segini, lagi sarapan pagi dulu kali ya. Atau mungkin udah mulai sibuk. Selamat menjalankan kegiatan-kegiatan Anda di hari Selasa ini ya. Semoga dilancarkan semuanya. Ya, masih ada di jalan, pendengar, kalau mungkin Anda ingin menyampaikan kondisi trafik pagi hari ini seperti apa di jalan-jalan yang Anda lintasi, silakan Anda sampaikan ya, 08 11 79 72. Bu Iren yang ada di Tangerang, pilih temanya nomor 1 tentang perpanjangan masa PJJ. Kemudian ada lagi Bu Tari yang ada di Banten, selamat pagi. Ini pilih temanya tentang Ragunan ya, katanya gak apa-apa naik jadi 10.000, yang penting kenyamanan dan rasa keamanan, kebersihan selalu terjaga dengan sangat baik, supaya semua pihak bisa merasa terjamin, katanya, kalau misalnya lagi berkunjung ke Ragunan. Kemudian juga ada lagi Mbak Nadia, selamat pagi, yang ada di Jakarta Selatan, pilih temanya tentang Ragunan juga. Apa ini? Karena Ragunan itu adalah tempat untuk liburan keluarga yang murah. Kalau tarifnya naik, jangan sampai keluarga jadi berpikir dua kali untuk datang. Begitu ya. Kemudian juga ada Mas Fajar, selamat pagi, yang ada di Jakarta, pilih temanya tentang PJJ. Menurut saya jangan sampai orang tua malah bingung karena informasinya berubah-berubah. Harus ada update yang jelas dari Pemprov, katanya. Kemudian juga ada Mbak Wati, selamat pagi, jadi pilih temanya nomor 3. Pasar Baru itu kan kawasan ramai ya, jadi kalau misalnya ada asap hitam pasti bikin panik pedagang dan pengunjung. Mudah-mudahan dicek lagi semuanya. Kemudian juga ada Lia, selamat pagi, yang ada di Jakarta Barat, pilih temanya tentang Ragunan juga. Katanya 10.000 masih masuk akal sih kalau dibanding dengan tempat wisata lain, tapi jangan cuma tiketnya aja yang naik, tapi fasilitasnya juga harus berasa. Terus juga ada Mbak Siska yang ada di Jakarta Utara, ini pilih temanya nomor 1 tentang PJJ. Sebagai ibu jujur lebih tenang kalau anak belajar di rumah selama kualitas udaranya belum benar-benar aman. Iya ya. Kemudian juga ada Mbak Dian, halo Mbak Dian, yang ada di Jakarta, ini juga pilih temanya tentang Ragunan. Kalau naik dari tarif sekarang, saya ingin uang tambahannya nanti dipakai untuk apa? Kalau untuk perawatan satwa dan fasilitas, saya setuju saja, katanya. Baik, yang lain pendengar, mana pilihan Anda? Boleh silakan, masih ada waktu untuk Anda memilih satu dari tiga tema yang kami tawarkan dalam Polling Jakarta pagi ini.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house.

0: aku. Terima kasih.
1: Menurut aku, kalau mau sukses, sekarang itu harus cari investasi yang hasilnya cepat. Pokoknya yang langsung kelihatan cuannya deh.
2: Ih, hasil cepat itu memang enak. Tapi ada loh yang jauh lebih penting, pendidikan dan skill.
1: Belajar terus, capek ah.
2: Justru itu modal paling kuat. Ikut kursus, upgrade kemampuan, belajar hal baru. Nanti karir dan peluang bisa lebih mudah munculnya.
1: Iya juga sih, kalau diri kita berkembang, hidup ikut maju ya.
2: Nah, betul itu. Itu adalah investasi yang hasilnya nggak pernah bohong.
3: Pendidikan dan skill adalah investasi non-finansial yang membentuk masa depan.
4: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
5: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
6: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
7: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
8: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
5: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ine, ayo masuk-masuk.
10: Iya, makasih.
9: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
10: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
9: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
10: Dari kaleng bekas biskuit.
9: Saya banyak banget di rumah. Numpuk aja gitu.
10: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
9: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
10: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
11: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah. Jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
5: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut penggunaan water mist dan penyiraman di sejumlah wilayah mulai menunjukkan hasil dalam mengurangi sebaran partikulat termasuk PM10 yang berasal dari abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Pemantauan pada 6 hingga 7 September menunjukkan area dengan kadar PM10 tinggi yang sebelumnya cukup luas di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan kini menjadi lebih terbatas. Pembasahan dilakukan untuk mencegah abu yang sudah mengendap di jalan kembali berterbangan akibat angin maupun pergerakan kendaraan. Meskipun begitu, beberapa wilayah seperti Cilincing dan Cipayung masih menjadi perhatian, sementara perubahan kadar SO2 belum menunjukkan perbaikan secara merata. Informasi berikutnya, pendengar, warga Jakarta mulai berburu masker untuk mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Di pasar pagi SMK, Jakarta Barat, permintaan masker disebut meningkat setelah informasi mengenai abu vulkanik yang mencapai Jakarta beredar di masyarakat. Salah seorang pedagang menyebut harga satu bungkus masker sekitar Rp10.000, namun sejumlah jenis masker mulai sulit ditemukan karena persediaan di distributor menipis. Bahkan ada warga yang mengaku menemukan masker dengan harga mencapai Rp25.000 per bungkus atau naik lebih dari 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Demikian kilas berita.
5: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, ada saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Sebelum kita lanjutkan kembali ya, ini ada informasi untuk Anda para sahabat Taspen, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PT Taspen Persero ya. Jangan mudah percaya kalau ada pihak yang menghubungi Anda melalui telepon, WhatsApp, SMS, atau media sosial dan mengaku sebagai petugas dari Taspen, kemudian meminta data diri, PIN, password, kode ATP, nomor rekening, atau sejumlah uang ya. Alasannya adalah untuk pengurusan hak atau pencairan manfaat Taspen. Ingat ya, jangan pernah memberikan data rahasia dan jangan melakukan transfer uang kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Kalau Anda menerima informasi mencurigakan, segera lakukan konfirmasi melalui kanal resminya Taspen atau datang langsung ke kantor Taspen terdekat. Jangan panik pendengar, jangan mudah percaya dan juga selalu waspada ya terhadap penipuan. Taspen hadir melindungi dan melayani peserta sepenuh hati. Tahan, pastikan, laporkan Taspen andal pensiun aman. Untuk Anda semuanya pendengar, kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
0: Anda yang tadi sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini, kami ucapkan terima kasih. Setelah kita rekap-rekap, ternyata yang paling banyak dipilih itu adalah tema tentang Ragunan. Nah, untuk Anda yang mungkin ini ya salah satu destinasi favorit ya untuk berkunjung di Jakarta, itu adalah Ragunan. Ini ada info bahwa katanya ada usulan tiket masuk untuk dewasa di sana menjadi Rp10.000, tapi ini belum dipastikan ya, tapi akan segera diputuskan begitu. Komisi C DPRD DKI Jakarta dan pengelola Taman Marga Satwa Ragunan mengkaji penyesuaian tarif masuk. Tarif yang saat ini sebesar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak diusulkan naik menjadi Rp10.000. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimas Hareditya ini bilang bahwa rencana tersebut tujuannya adalah untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan di Taman Marga Satwa Ragunan ya. Menurutnya tarif yang saat ini berlaku ini sudah nggak sebanding nih dengan perkembangan kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat Jakarta. Tarif Ragunan ini sudah 20 tahun nggak pernah naik ya, sementara kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat Jakarta terus mengalami peningkatan. Dimas menegaskan angka Rp10.000 masih dalam tahap kajian dan dia menilai tarif tersebut masih rasional kalau dibandingkan dengan harga tiket sejumlah destinasi wisata lain yang ada di Jakarta, misalnya adalah Ancol dan juga Taman Mini Indonesia Indah. Kalau Anda sendiri pendengar, bagaimana komentarnya terkait dengan rencana penyesuaian atau tarif baru untuk masuk ke Ragunan? Boleh silakan Anda sampaikan komentar Anda, pandangan Anda di 0811 7972 7912.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kak, dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
3: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
2: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
3: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
2: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
3: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
2: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tema yang paling banyak Anda pilih pagi hari ini pendengar adalah tentang tarif masuk Ragunan yang diusulkan jadi Rp10.000 begitu ya. Kalau Anda sendiri gimana melihatnya atau mungkin menganggapnya, apakah menurut Anda wajar-wajar aja lah kalau misalnya naiknya segitu gitu ya, atau bagaimana? Yang jelas ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan mengenai tarif baru tiket masuk Ragunan ini akan segera ditetapkan dalam waktu dekat, tapi sampai saat ini tarif baru tersebut memang belum resmi diputuskan. Salah satu usulan yang tengah dibahas itu adalah tarif masuk sampai dengan Rp10.000 untuk pengunjung dewasa ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa angka Rp10.000 ini masih berupa usulan pendengar, bukan tarif resmi yang sudah diputuskan begitu. Dalam usulan tersebut tarif pengunjung dewasa itu kisarannya antara Rp4.000 sampai dengan Rp10.000. Sementara kalau untuk anak-anak usulannya adalah Rp3.000 sampai dengan Rp7.500. Gubernur Pramono ini bilang bahwa keputusan final tentang tarif ini akan segera dibuat. Kalau mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih tarifnya harus naik begitu? Yang jelas ini pengelola Taman Marga Satwa Ragunan ingin mendorong pengelolaan yang lebih baik dan membidik standar internasional. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan satwa, sekaligus juga memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan pengelola juga menjelaskan, Ragunan ini kedepannya tidak hanya diposisikan sebagai tempat rekreasi saja, tapi juga sebagai kawasan konservasi, di mana di dalamnya ada aspek edukasi, ada penelitian, ada konservasi, pengelolaan satwa, sampai dengan pelayanan pengunjung yang ini ingin untuk terus ditingkatkan ya. Penyesuaian tarif diharapkan bisa membantu meningkatkan kemandirian pengelolaan Ragunan melalui optimalisasi pendapatan BLUD. Artinya, sebagian kebutuhan operasional, peningkatan pelayanan, pengembangan fasilitas ini bisa didukung dari pendapatan tiket tersebut. Tapi pengelola juga menegaskan keterjangkauan bagi masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Jadi kalau nanti tarifnya benar-benar naik, kebijakan tersebut akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat juga, kemudian juga kualitas pelayanan, keberlanjutan pengelolaan, serta juga aturan yang berlaku. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana pendengar, apakah tarifnya Ragunan itu kalau misalnya naik nggak masalah ya? Kayaknya sih nggak masalah ya kalau misalnya naik sampai 10.000 pun juga nggak apa-apa begitu, karena kalau kita melihat di tempat-tempat atau destinasi wisata lainnya di Jakarta itu juga tiketnya sudah lumayan mahal begitu. Asalkan tadi tuh seperti beberapa pendengar kami yang bilang bahwa tarifnya naik sampai 10.000 nggak apa-apa, asalkan pelayanannya juga makin baik, kemudian juga kebersihannya juga makin bagus, kenyamanannya pun juga makin tinggi begitu kalau misalnya kita jalan-jalan. Apalagi Ragunan itu kan tempat rekreasi keluarga begitu ya, ada yang bawa stroller lah ke sana, ada yang gendong anak dan lain sebagainya ya. Semoga kalau memang nanti sudah ditetapkan tarif barunya berapa, itu juga dibarengi dengan peningkatan pelayanannya begitu, baik itu kebersihannya, kemudian juga kenyamanannya dan lain sebagainya. Untuk Anda pendengar, kami masih menunggu gabung Anda ya untuk menyampaikan komentar atau opini Anda terkait dengan rencana tarif masuk baru di Ragunan. 0811 797-7912.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi ini. Dan kita juga masih membahas tentang tarif masuk ke Ragunan yang diusulkan. Ada usulan yang masuk katanya sampai Rp10.000 begitu untuk yang dewasa. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana, begitu komentar Anda. Sekarang ini kami sudah terhubung dengan Pak Wahyudi Bambang, staf layanan informasi dan juga keumasan Taman Marga Satwa Ragunan di line Zoom kami. Selamat pagi, Pak Wahyudi.
1: Selamat pagi, Mas Farid.
0: Selamat pagi. Sehat. Pak Wahyudi, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak, ini sebenarnya pembahasan tentang tarif masuk baru ke Ragunan itu bagaimana, Pak? Sudah sampai mana begitu?
1: Masih menunggu disahkan ya. Jadi banyak sekali masukan-masukan dari warga masyarakat. Ada yang pro, ada juga yang menyayangkan dengan kenaikan

0: Tarifnya sangat mahal.
1: Iya. Sepertinya Pak Wahyu di Bambang ini lagi ada telepon masuk ya Pak ya. Silakan Pak dilanjutkan kembali Pak.
0: Lanjutkan lagi ya, nanti saya sambung lagi di telepon. Ya, dari sampai di mana saya?
1: Tentang perbaikan-perbaikan yang mungkin nanti bisa dilakukan. Iya.
0: Ada masuk.
1: Iya.
0: Oke. Jadi memang ini harus disesuaikan. Seperti ada permintaan dari banyak masyarakat, lagunan harus banyak perbenah,
1: Iya.
0: satuannya harus ini ditambah jumlahnya dan sebagainya, engagementnya diperbaiki, kanalnya dibagusin. Nah ini kan tidak masuk akal apabila dengan tarif yang masih segitu-gitu aja.
1: Iya, iya.
0: Jadi sebenarnya bukan naik, ini adalah penyesuaian ya. Dan ini sudah kesekian kali Ragunan mengusulkan kenaikan tarif ini. Sudah lebih dari 20 tahun ya. Di tahun 2006 sampai sekarang 2026 ini belum pernah naik tarifnya. Masih sama.
1: Oke.
0: Jadi ini sebenarnya usulan yang masuk akal.
1: Oke.
0: Kami mengajukan kenaikan tarif ini bukan untuk menaikkan dan membuatkan masyarakat, tapi tujuan utamanya adalah untuk pertama penyesuaian tarif, yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan satwa dan juga peningkatan sarana atau prasarana fasilitas taman warga satwa Ragunan. Demikian Mas Farid.
1: Oke. Nah, ini juga tadi ada beberapa pendengar kami yang ketika memilih tema tentang harga tiket masuk Ragunan yang baru ya, yang lagi masih digodok begitu. Ini juga terkait dengan kenyamanannya, tolong lebih diperhatikan, kemudian juga kebersihannya kalau memang tarifnya naik. Apa yang bisa disampaikan Pak Wahyudi?
0: Sebelum kami mengajukan kenaikan tarif, kami sudah memprioritaskan apa yang diminta pengunjungnya. Kebersihan sudah menjadi prioritas kami.
1: Oke.
0: Kemudian fasilitas ya, dengan kemampuan, tentu saja dengan kemampuan anggaran yang ada, kami penuhi apa yang menjadi keinginan pengunjung. Dan wahana-wahana baru seperti jogging track yang sekarang kami pengunjung memanfaatkan juga, itu menggunakan tarif yang lama.
1: Iya, iya.
0: Kalau ada ekspektasi keinginan warga masyarakat yang lebih tinggi, ya tentu saja ini harus diimbangi dengan kenaikan tarif tersebut ya. Demikian Mas.
1: Oke. Nah, kemudian kalau untuk tarifnya ini nantinya akan diputuskan kapan? Karena Pak Gubernur juga bilang katanya akan segera diputuskan. Gimana, Pak Wahyu?
0: Oh, kalau masalah itu tidak tahu kami ya.
1: Oh.
0: Kami menunggu saja kalau masalah itu ya. Mau
1: oke, oke.
0: disetujui atau tidak setujui, yang penting kami sudah mengajukan sebuah usulan ya. Kalau Ragunan sebatas itu untuk masalah tarif ini, sebatas mengajukan
1: Oh,
0: untuk
1: sebatas
0: memutus
1: mengajukan.
0: kebijakan kewenangan kami. Demikian.
1: Oke. Okay. Kalau dari pihak Ragunan sendiri, apakah sebelumnya mengadakan kayak semacam apa ya? Kayak survei atau mungkin nanya-nanya ke pengunjung kira-kira tarifnya kalau misalnya naik tuh apa ya? Besarannya yang mungkin terjangkau, masih terjangkau sama masyarakat berapa begitu? Ada proses kayak begitu nggak, Pak?
0: Sebelumnya di tahun 2015 kalau nggak salah, kami pernah melakukan survei itu ya pada masyarakat ya. Tarif yang sesuai kira-kira berapa ya kalau kami mengajukan tarif. Yang pertama pertanyaannya adalah setujukah dengan kenaikan tarif?
1: Oke, oke.
0: Terus yang kedua besaran tarifnya, kami bikin membuat pilihan 10.000, 25.000. Ya, waktu itu sempat sempat di hasil polling masyarakat di angka 10.000 sudah
1: 10.000 ya.
0: Di
1: Oke.
0: 2015 ya. Tapi itu ketika kami mengajukan ke anggota dewan tidak disetujui, jadi tetap
1: Oh.
0: tarifnya harus 4.000 saja karena ini adalah untuk masyarakat ya, untuk sosialnya masyarakat Jakarta, jadi kami tidak jadi naik. Itu kami lakukan survei.
1: Oke.
0: Dan untuk saat ini sebenarnya kami tidak melakukan survei lagi karena kayaknya memang suatu hal yang sulit diwujudkan untuk menaikkan tarif ini karena memang ini kebijakan dari pusat ya, Pemprov ya. Jadi kami tidak mengajukan, tapi justru ini yang mendorong memberikan arahan dari Pak Gubernur sendiri supaya coba dikaji ulang masalah tarif. Jadi ya alhamdulillah kami membuat satu draft kenaikan tarif, penyesuaian tarif ya.

0: dan kita sudah ajukan. Tinggal nanti setuju atau tidak ya.
1: Oke, berarti tinggal menunggu persetujuannya begitu ya, terkait dengan usulan kenaikan tarif ini. Tapi apakah ada kekhawatiran kalau misalnya nanti ada kenaikan tarif ini, kemudian akhirnya pengunjung akan turun atau bagaimana, Pak?
0: Enggak, kita enggak khawatir ya. Ya. Ya, kalau misalnya ada kekagetan dari masyarakat atau shock, itu wajar ya, karena memang setiap perubahan kebijakan itu akan mempunyai dampak resiko langsung ya, apalagi kami pelayanan publik pasti akan. Tapi kami meyakinkan bahwa ini adalah untuk perbaikan Taman Marga Satwa Kuning, peningkatan fasilitas, dan terutama kesejahteraan satwa itu adalah prioritas kami.
1: Nah, kemudian juga ini kan dijelaskan bahwa nantinya Ragunan ke depannya itu tidak hanya diposisikan sebagai tempat rekreasi, tapi juga sebagai kawasan konservasi. Jadi di sana ada edukasinya, ada penelitian, ada konservasi, ada pengelolaan satwa, sampai dengan pelayanan pengunjung yang juga nantinya ingin terus ditingkatkan begitu ya. Apa yang bisa disampaikan Pak Wahyu?
0: Ya, itu sudah berjalan Mas Wahyu. Jadi memang prioritas kami adalah konservasi satwa. Adanya Ragunan adalah sebagai pusat konservasi satwa. Ya, ada lebih dari 2.200 satwa yang ada di sini yang kita konservasikan. Semuanya membutuhkan biaya yang cukup besar, gitu. Dan kami masih sangat tergantung dengan subsidi Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya kenaikan tarif ini adalah untuk menurunkan beban subsidi Pemprov ya. Jadi jangan jadi bebannya Pemprov terus ya. Kami juga manajemen kami adalah BLUD, mudah-mudahan dengan kenaikan tarif ini mengurangi beban subsidi dari Pemprov, dan masyarakat jangan terlena dengan adanya tiket murah nih ya. Tiket murah 4.000 tapi subsidinya kan besar ya.
1: Itu dia.
0: Bahkan kami sudah pernah melakukan sebuah hitung-hitungan ya. Sebenarnya biaya cost operational Ragunan itu BEP-nya berapa toh? BEP-nya itu sekitar di angka waktu itu ya, 24.000 ya. Jadi itu 25.000 impas. Impas untuk operasional semuanya. Kalau misalnya kita dilepas tanpa subsidi, tapi ya itu waktu itu ya. Sekarang kita belum melakukan itu lah.
1: Baik. Nah, kemudian berarti tadi ya tinggal nunggu di kapan diputuskannya nanti dari Pemprov. Kalau usulannya berarti dari Ragunan sudah masuk begitu ya, Pak ya?
0: Sudah.
1: Kalau sekarang ini jumlah pengunjung Ragunan gimana Pak Oyu? Apakah ada peningkatan atau bagaimana?
0: Ragunan drop karena memang COVID ya. Sebelum COVID kita sempat menyentuh angka 5 juta pengunjung satu tahun. 5.500 pengunjung. Jadi pengunjung kita sangat banyak ya. Setelah COVID tahun 2020 itu drop memang karena ada pembatasan jumlah pengunjung dan pengaturan aksesibilitas masyarakat masuk ke Ragunan di 25% dari normalnya. Jadi itu yang membuat salah satunya pengunjung kami drop ya. Dan setelah pasca COVID tahun 2021-2022 itu mulai normal kembali, dan terakhir 2025 sudah menyentuh kembali angka 4 juta hampir 5 juta lah, hampir 5 juta. Jadi sebenarnya antusias warga masyarakat untuk berwisata itu sangat tinggi ya. Demikian.
1: Baik. Apalagi yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat Pak Wahyu terkait dengan mungkin kan masyarakat sudah mendengar kabar nih, wah Ragunan mau naik nih gitu. Dari Pak Wahyu mungkin apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, khususnya pendengar kami?
0: Ya, kembali kami sampaikan bahwa kenaikan tarif ini adalah sebenarnya adalah sebuah penyesuaian yang memang saat ini Ragunan adalah kebun binatang yang paling murah di dunia ya, bukan cuma di Indonesia. Kami sudah melakukan perbandingan di beberapa kebun binatang di seluruh dunia, ternyata Ragunan ini paling murah dan bahkan wisatawan asing pun kaget ketika masuk ke Ragunan, kok tiketnya
1: semurah itu,
0: tidak masuk akal ya.
1: Iya.
0: Nah ini ya, tentu saja penyesuaian ini masih wajar ya, kami nilai masih wajar dan masih terjangkau oleh masyarakat ya. Kami mohon dukungannya saja kepada masyarakat bahwa kami akan memberikan hal yang terbaik kepada masyarakat, terutama untuk pelayanan dan untuk kenyamanan pengunjung, dan tentu saja prioritas utama adalah satwa-satwa yang kami lihat di sini ya.
1: Baik. Pak Wahyu, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Lain waktu kita ngobrol lagi, Pak. Ya, selamat pagi.
0: Terima kasih kembali, Mas Farid. Selamat bertugas.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar, ada Pak Wahyu di Bambang, staf pelayanan informasi dan kehumasan Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta pagi ini. Anda yang ingin memberikan komentar terkait dengan rencana kenaikan tarif masuk ke Ragunan, ini usulannya ada yang untuk dewasa sampai dengan 10.000 begitu. Boleh, silakan Anda sampaikan komentar Anda di 0811 7977912.

0: Eh, Bu.
1: Iya, Pak.
0: Kemarin Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
1: Hah? Voice? Voice apa tuh, Pak?
0: Voice spoofing. Nah, jadi ada yang nelpon Bapak nih.
1: Mm-mm.
0: Pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
1: Hah? Bisa mirip gitu?
0: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
1: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
0: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Eh, bener bukan dia.
1: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
0: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
3: Olahraga itu sebenarnya biar sehat aja kan, Ger?
4: Iya, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Olahraga bisa bikin orang yang berbeda jadi terhubung.
3: Maksudnya?
4: Nih, kayak olahraga kita ini. Main bola bisa bikin kita punya teman. Tapi nih, bukan cuma teman aja. Lihat deh, di lapangan orang bisa bermain bersama tanpa pedulinya suku, budaya, status sosial, bahkan dari mana mereka berasal.
3: Oh, jadi olahraga itu kayak bahasa yang semua orang bisa ngerti dong?
4: Ih, benar banget. Kita mungkin berbeda bahasa ya, tapi masih bisa mengoper bola, bekerja sama, dan saling menghargai pastinya.
3: Berarti orang yang biasanya merasa sendirian juga bisa ikut.
4: Justru itu, olahraga menciptakan ruang agar semua orang merasa diterima. Nah, dari situlah munculnya dialog, solidaritas, dan rasa saling menghormati.
3: Kalau begitu, yuk ajak yang lain, biar yang terpisah bisa kembali bersama.
4: Olahraga, membangun jembatan, menghapus batasan. Karena ketika kita bergerak bersama, perbedaan bukan lagi penghalang.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagu tahun 94 ya. Kalau tahun 94 tarif Ragunan berapa ya waktu itu ya? Sudah sampai seribuan kah atau bagaimana? Anda yang mungkin juga dari dulu memang suka jalan-jalan ke Ragunan, boleh juga silakan Anda berkomentar ya. Komentar Anda terkait dengan rencana kenaikan tarif masuk Ragunan yang katanya sih ada usulan sampai dengan Rp10.000 untuk dewasa. Bagaimana komentar Anda? Bu Santi yang ada di Cibinong, selamat pagi Bu Santi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, maaf kita ganggu waktunya pagi hari ini. Bu Santi, ini kan ada usulan tarif masuk Ragunan Rp10.000. Kalau menurut Bu Santi gimana?
1: Ya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Tapi udah jangan ditekin lagi segitu aja. Karena saya sering ke situ.
0: Oh, sering ke situ.
1: Saya sering main ke situ, iya.
0: Terakhir ke Ragunan kapan, Bu?
1: Senam tuh.
0: Okay.
1: Terakhir. Belum lama kok sama teman-teman senam tuh ke sana tuh.
0: Oh, bulan lalu kali ya.
1: Rame-rame.
0: Rame-rame.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, rame-rame. Iya, pokoknya udah jangan di-tagin lagi. Udah sih gitu.
0: Kalau sekarang ini kan masih berapa sih untuk dewasa
1: tuh? Masih
0: 4.000 dewasa. Oke.
1: Okay. Iya,
0: jadi
1: masih
0: kalo...
1: murah banget sih menurut saya ya, murah ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kalau 10.000 masih masuk aja ya.
1: Masih masuk aja 10.000.
0: Oke. Okay. Kalau Bu Santi kenapa suka ke Ragunan, Bu Santi?
1: Seneng aja, adem tempatnya tuh.
0: Adem ya, terus luas
1: adem
0: ya.
1: Adem gitu, iya.
0: Mau buat senam di sana juga gampang
1: gitu,
0: ya.
1: Adem. Iya buat jalan-jalan. Ya pokoknya seneng aja tempatnya.
0: Okay, okay.
1: Kalau menurut saya sih adem gitu loh, maksudnya tempatnya nggak panas. Kan suka tempat panas ada ya, gitu.
0: Okay,
1: ya, pohonannya masih banyak.
0: Oh gitu. Nah tapi harapannya kalau misalnya nanti harganya naik nih jadi 10.000, apa yang diharapkan dari Bu Santi sebagai orang yang sering datang ke Ragunan?
1: Apa ya? Itunya tuh hewannya jangan diem aja.
0: Hewannya jangan diem aja.
1: Hewannya tuh suka diem aja. Maksudnya oh, gitu. Kagak aktif gitu loh. Iya, hewannya jadi
0: mungkin lagi ngantuk aja. Bu hewannya karena habis makan gitu.
1: Mungkin kebanyakan makan kali ya.
0: Itu dia makanya. Gitu. Tapi kalau kamu
1: ya,
0: Santi,
1: enggak apa-apa sih
0: ditekin
1: mungkin buat itu kali buat makanan hewannya juga kan ya.
0: Dia
1: kan perlu makan juga tuh.
0: Betul. Bu Santi ngeliatnya hewan-hewan di sana sehat-sehat enggak sih, Bu?
1: Menurut saya sih sehat.
0: Sehat-sehat
1: saya kan senang lihat gajah ya.
0: Oke.
1: Senang lihat gajah. Iya. Senang banget ya saya lihat gajah gitu ya. Maksudnya senang aja. Gitu. Jadi ingat-ingat masih kecil dulu. Dulu kan saya kecil juga sering ke Ragunan ya.
0: Oh gitu.
1: Kayak diajak gitu. Iya sama orang tua saya tuh.
0: Kalau zaman dulu tuh tiket Ragunan berapaan, Bu? Masih ingat enggak? Mungkin
1: masih
0: dari
1: murah.
0: Tahun 90-an atau awal 2000 gitu berapaan tuh?
1: Iya, masih murah. Kayaknya nggak kurang-kurang deh.
0: Oh gitu.
1: Paling 3.000, 4.000. Iya, kayaknya nggak kurang-kurang.
0: 3.000,
1: masih bingung kok cuma Ragunan aja yang paling murah.
0: Semurah
1: ya.
0: Semurah itu ya.
1: Kenapa gitu loh? Padahal kan hewannya perlu makan ya.
0: Iya.
1: Masa iya gitu dengan uang segitu.
0: Iya karena
1: menurut
0: tadi.
1: Menurut saya, tapi saya nggak tahu sih kalau orang mau.
0: Kalau tadi katanya Pak Wahyudi Bambang dari Ragunan itu karena ada subsidi dari Pemprov, makanya harganya murah
1: Ya. Oh gitu.
0: Nah ini makanya nanti kalau misalnya disesuaikan jadi 10.000, kalau Bu Santi sih katanya nggak masalah ibu ya, nggak apa-apa ya segitu masih oke ya.
1: Iya nggak apa-apa, pokoknya jangan ditekin lagi udah.
0: Jangan karena lebih dari 10.000 gitu
1: nanti
0: maksudnya.
1: Naik lagi, iya. Terus saya jadi nggak mau ke situ.
0: Oke, baik. Bu Santi terima kasih ya bu ya, sehat selalu ya bu.
1: Iya sama-sama.
0: Baik terima kasih Bu Santi yang ada di Cibinong mendengar katanya nggak apa-apa naik 10.000 karena Ragunan masih murah dibandingkan dengan tempat yang lain gitu. Tapi jangan naik lagi katanya begitu. Yang lain mendengar ya mungkin juga sering datang ke Ragunan kalau mau telepon ke WhatsApp kami juga boleh 0811 7972 7912.

0: Panasnya luar biasa ya, Pak. Jalan sebentar saja, baju sudah basah kuyup.
1: Aduh, iya, Bu. Kalau cuaca panas begini, debu juga lebih mudah berterbangan. Makanya, Bu, kita harus lebih hati-hati menjaga kesehatan.
0: Oh, gitu. Terus apa yang harus kita lakukan supaya tidak gampang sakit, Pak?
1: Nah, gini, Bu. Jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan di luar, usahakan memilih makanan dan minuman yang bersih, serta selalu tertutup agar tidak terkena debu dan kuman. Karena saya perhatikan, Bu Suri suka jajan nih. Hehehe, ayo. Terus, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Perbanyak minum air putih, lalu makan buah dan sayur. Terus, apalagi ya? Ah, ini Bu, gunakan masker kalau beraktivitas di tempat berdebu, gitu Bu.
0: Iya Pak, habis saya malas masak, jadinya ya beli aja.
1: Jangan Bu, lebih baik masak sendiri. Lebih terjaga kebersihannya dan irit lagi.
0: Benar juga Pak, mulai sekarang saya masak deh, dompet aman, badan pun nyaman.
2: Sip. Cuaca panas, tetap waspada. Hidup bersih, tubuh pun sehat.
3: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @rriPro1Jakarta, 91,2 FM.
2: Terima kasih mendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Jakarta pagi ini. Dan juga ini ada lagi, siapa nih, Bu Sri Mungyati yang ada di Parung Panjang. Katanya alhamdulillah dulu Bunda ke Ragunan gak bayar karena punya kartu anggota pegawai kejaksaan. Sekarang ini gak pernah kesana, kalau dulu hampir tiap weekend katanya. Mungkin anak cucu kalau mau kesana, sebenarnya gak masalah sih kalau Rp10.000 masih wajar saja katanya. Terima kasih untuk Bu Sri Mungyati yang ada di Parung Panjang ya. Tentang Ragunan, pendengar, ini memang punya sejarah yang cukup panjang begitu ya. Cikal bakal Ragunan sudah berdiri sejak tahun 1864 ketika masih bernama Planten en den Rentuin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Kebun binatang ini berdiri di lahan sekitar 10 hektar yang dihibahkan oleh pelukis Raden Saleh. Setelah Indonesia merdeka tahun 49, namanya berubah menjadi Kebun Binatang Cikini. Namun kemudian Cikini dinilai semakin tidak cocok untuk pengembangan kebun binatang karena perkembangan kota Jakarta. Pemerintah DKI kemudian menyiapkan pemindahan ke kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada Juni tahun 66, Taman Marga Satwa Ragunan resmi dibuka di lokasi yang kita kenal sekarang ini. Saat proses pemindahan, ada lebih dari 450 ekor satwa dari kebun binatang Cikini yang ikut dibawa ke Ragunan. Jadi kalau dihitung-hitung sampai dengan tahun 2026, usia Ragunan itu sudah lebih dari 160 tahun sejak pertama kali didirikan, pendengar. Untuk Anda yang mungkin juga belum tahu begitu ya, terkait dengan sejarahnya Ragunan itu, ternyata sudah ada dari 100 tahun yang lalu ya, 100 tahun lebih begitu, terkait dengan sejarah Ragunan. Anda punya cerita apa terkait dengan Ragunan, pendengar, boleh juga silakan Anda share ya. Bu Sri Mungyati, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mas Fari.
2: Selamat pagi, sehat ya Bu?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas. Sehat. Bu Sri Mungyati,
5: iya.
2: Dulu katanya iya. Sering ke Ragunan.
5: bukan sering lagi kan, kita pegawai kejaksaan depannya kan Ragunan ya.
2: Oh gitu, gratis ya?
5: Iya, yang bodyguard.
2: Gratis waktu itu karena punya kartu anggota.
5: Iya, karena khusus pegawai kejaksaan kalau ke situ gratis. Kita kalau siang-siang datang ke situ sama teman-teman waktu zaman masih muda, Mas.
2: Oke, sekarang juga masih muda, Bu.
5: Aduh, udah 64, Mas.
2: Bu, tapi kalau misalnya Bu Mungyati menanggapi terkait dengan rencana kenaikan tarif, ada yang mengusulkan sampai dengan Rp10.000, gimana Bu? Masih wajar saja kah atau bagaimana?
5: Kalau bagi-bagi saya mah sebenarnya Rp10.000 tuh wajar, jangan sampai 50 aja gitu ya.
2: Jangan sampai 50 ya, catatannya itu ya.
5: Pokoknya 10 masih wajar, masih diterjangkau yang kalangan orang ada atau orang tidak gitu ya. Itu wajar, pokoknya jangan terlalu banyak lah.
2: Oke, tapi harapannya Bu, kalau harga tiket masuknya naik jadi 10.000, apa yang diharapkan tentang Ragunan?
5: Ya, yang diharapkan kan diperbaiki segala-galanya gitu loh.
2: Oke, segala-galanya itu apa tuh? Binata.
5: Ya, silangnya keindahannya apa, tempat-tempatnya gitu, atau binatang-binatangnya gitu loh.
2: Oh, gitu.
5: Yang di dalam-dalam itu tuh dirubah biar lebih bagus gitu loh, Mas.
2: Oke, kalau kebersihannya gimana menurut Bu Mungyati?
5: Kebersihan sih menurut saya dulu ya. Ya lumayan bagus. Karena saya belum lama enggak ke sana-sana, sudah lama.
2: Oh,
5: sih.
2: Udah lama enggak ke sana. Dulunya tuh tahun berapa sih Bu Sri Mungyati terakhir ke sana?
5: Saya tahun berapa ya, masih zaman saya golongan 2 kali.
2: Zaman gubernurnya masih Bang Yos, jangan-jangan nih. Atau sebelumnya lagi?
5: Oh iya,
2: Bang
5: Yos, ya benar. Umur saya masih 40 kali dia.
2: Oh gitu.
5: 35 gitulah.
2: Oke. Jadi udah lama banget ya?
5: Udah lama banget, tapi saya kan sekarang sih kalau ke Ragunan, kalau masih bisa sih kalau ada kartunya juga.
2: Oh,
5: saya kan
2: gitu.
5: Setiap bulan kan ada acara pengajian di kantor di Ragunan. Kalau mampir masih bisa, tapi kartunya mesti ditunjukkan gitu.
2: Kalau keluarga,
5: kalau
2: keluarga semua ke sana?
5: Keluarga kayaknya sementara belum pada ke sana deh.
2: Oh, belum.
5: Soalnya
2: kenapa?
5: Pada anaknya masih pada kecil-kecil.
2: Oh, cucu-cucu masih kecil. Oke.
5: Jadi belum pada ngerti kali. Paling kita yang deket.
2: Kenapa?
5: Yang deket-deket aja tuh.
2: Kemana tuh?
5: Nih, ada kan di daerah Jurang Mangu kan tuh ya, dekat stasiun. Ada tuh binatang-binatang tuh.
2: Oh,
5: paling
2: ngeliat
5: binatang
2: ya?
5: Burung apa-apa itu ada juga sih tuh. Jadinya yang ada aja, yang deket aja. Nanti mungkin kalau acara lebaran apa itu, mungkin kita main kesana rombongan nanti gitu, insya Allah.
2: Oke. Baik, Bu Sri, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini ya Bu ya. Selamat pagi, selamat sehat.
5: Terima kasih
2: Bu.
5: Mas Faris, pagi.
2: Terima kasih. Demikian pendengar, ada salah satu pendengar kami Bu Sri Mungyati yang katanya dulu tuh karena kantornya dekat situ ya, pegawai kejaksaan, katanya punya kartu gratis buat masuk ke Ragunan. Enak ya. Untuk ada semuanya pendengar, kita masih akan terus lanjutkan Jakarta pagi ini sampai dengan pukul 10 nanti.
4: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kita lanjutkan kembali, kali ini kami hadirkan Cek Fakta untuk memeriksa atau mengecek ya informasi-informasi yang Anda lihat di media sosial, apakah benar atau enggak begitu. Salah satunya pendengar, ada unggahan di Facebook yang mengklaim katanya Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut bahwa korupsi merupakan hak asasi manusia. Ada yang mungkin melihat konten atau unggahan ini, pendengar, ini adalah tidak benar begitu ya. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin mencari Google dengan masukan kata kunci Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia, hasilnya tidak ditemukan informasi yang kredibel bahwa Pigai menyatakan korupsi merupakan hak asasi manusia. Melansir kompas.com, pada 31 Desember 2024, Pigai mengatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Menurutnya, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu juga penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube-nya Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada tanggal 8 Juni 2026, dan dalam video itu tidak ada pernyataan Pigai yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Jadi unggahan yang menyebutkan bahwa Natalius Pigai, Menteri HAM, menyebut bahwa korupsi merupakan hak asasi manusia, ini adalah hoax ya. Informasi ini pendengar kami baca dari komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
7: urusnya lama, dokumennya banyak.
8: Bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.

Kalau dengar lagu ini berasanya pengen keramas gitu ya. Karena memang lagu ini pernah jadi jingle iklan sebuah produk shampoo di tahun 2000-an berapa gitu ya. Natasha Bedingfield dengan Unwritten untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini mendengar. Yang sudah sibuk-sibuk dengan kegiatan-kegiatan Anda, semoga lancar semuanya. Semoga tidak ada kendala yang cukup berarti yang Anda temui di pagi hari ini ya. Anda yang mungkin juga kerjaannya sering keluar kota, apalagi juga kemarin mendengar kabar bahwa Bandara Soekarno-Hatta tidak ada penerbangan di sana begitu ya, atau mungkin ditutup begitu. Nah, ini kabar hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026, setelah aktivitas penerbangan dihentikan sementara karena sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau, Bandara Soekarno-Hatta kembali mulai beroperasi hari ini, tanggal 8 September begitu. Pembukaan kembali dilakukan setelah kondisi di sekitar bandara dinilai aman dan arah angin membuat sebaran abu menjauh dari kawasan bandara. Tapi yang perlu diingat, pembukaan bandara bukan berarti semua flight-nya juga sudah normal begitu. Yang paling penting adalah cek terlebih dulu ya status penerbangan Anda ke maskapai masing-masing, karena bandara kembali beroperasi bukan berarti seluruh penerbangan yang sebelumnya terdampak otomatis langsung berjalan sesuai dengan jadwal semula. Sebelumnya penutupan akibat abu vulkanik ini berdampak cukup besar terhadap perjalanan udara. Secara keseluruhan ada 2.961 penerbangan yang mengalami gangguan berupa penundaan, pembatalan maupun pengalihan. Dan sekitar 341.000 penumpang ini kemudian akhirnya terdampak ya. Di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ada 178 pesawat yang berada di bandara selama masa penutupan dan masih perlu menjalani pemeriksaan kelayakan sebelum kembali dioperasikan. Ini yang perlu diperhatikan oleh penumpang ya. Walaupun bandara sudah dibuka, proses pemulihan penerbangan bisa membutuhkan waktu. Pesawat yang sebelumnya tertahan perlu disiapkan kembali begitu ya. Sementara maskapai juga harus menata ulang jadwal penerbangan yang sempat terganggu selama 2 hari. Jadi sangat mungkin terjadi perubahan jadwal, antrian atau kepadatan penumpang pada hari Selasa ini. Pemerintah juga mengambil keputusan pembukaan bandara dengan mempertimbangkan kondisi abu vulkanik dan perubahan arah angin yang dinamis, karena abu vulkanik bisa berbahaya bagi mesin pesawat. Keselamatan penerbangan tetap menjadi pertimbangan utama sebelum operasional kembali dibuka. Anda pendengar yang pagi hari ini ingin memberikan informasi ya, ada hal menarik apa di sekitar Anda, boleh silakan Anda sampaikan di Jakarta pagi ini.

0: Rin, lihat deh, investasi baru. Katanya untung 30% dalam sebulan, dijamin tanpa resiko.
1: Wah, menarik banget tuh. Tapi beneran tanpa resiko?
0: Ya iyalah, lagian udah banyak tuh testimoni orang yang katanya udah pada berhasil. Lihat deh, bahkan ada influencer juga pada promosiin tuh.
1: Coba deh cek dulu, influencernya beneran paham gak? Coba perusahaannya, legalitasnya, sama sistem investasinya harus jelas.
0: Katanya aman sih, ya harusnya aman lah. Komentarnya juga banyak kok yang bilang pada berhasil.
1: Aduh, zaman sekarang mah komentar bisa dimanipulasi. Mending kita cari tahu dulu dari sumber resmi. Brosur yang kelihatan profesional belum tentu investasinya legal.
0: Jadi semua itu cuman buat bikin kita percaya doang ya?
1: Nah, modusnya kan emang biar orang tertarik di awal.
0: Yaelah, jadi untung tinggi yang katanya tanpa resiko itu dan harus setor hari ini.
1: Kalau ditambah janji cepet kaya, malah makin wajib curiga tuh.
0: Untungnya dicek dulu ya, Rin ya.
1: Nah, jangan mudah tergiur janji yang untungnya besar. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
2: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

Prasatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta pagi ini. Anda yang jam-jam segini ini udah mulai ngantuk lagi ya. Hati-hati deh, coba periksa deh gitu ya. Kalau jam-jam segini udah mulai ngantuk tuh, jangan-jangan gulanya tinggi tuh. Hati-hati ya untuk Anda semuanya pendengar yang sudah mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Pendengar, terkait dengan sebaran abu vulkanik ini kan kemudian memunculkan kekhawatiran dan juga kewaspadaan kita masyarakat ya. Nah, ini Pam Jaya memastikan kualitas air yang disalurkan kepada pelanggan tetap terjaga dan memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 tentang kondisi cuaca dan sebaran abu vulkanik. Direktur Utama Pam Jaya, Arief Nasruddin, ini bilang bahwa pengecekan kualitas air dilakukan secara berkala untuk memastikan air yang diproduksi dan distribusikan oleh Pam Jaya ini memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Pam Jaya memastikan proses pengolahan air minum perpipaan dilakukan melalui tahapan pengelolaan dan pengawasan kualitas ya, sebelum air didistribusikan kepada pelanggan. Pengawasan tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sumber air baku, kemudian proses pengolahan, sampai dengan air siap didistribusikan melalui jaringan perpipaan. Dan sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas dan kontinuitas suplai air baku tetap terjaga, menurutnya pihaknya juga melakukan kunjungan ke Jatiluhur untuk melihat secara langsung ya kondisi dan kesiapan sumber air baku yang menjadi bagian penting dalam sistem penyediaan air minum Pam Jaya. Menurutnya langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air baku serta proses penyediaannya tetap berjalan dengan baik ya, sehingga suplai air kepada pelanggan terus terjaga. Di tempat Anda pendengar, kondisinya bagaimana terkait dengan sebaran abu vulkanik? Apakah masih ada tapi mungkin sudah mulai menipis begitu di sana ya, atau sudah tidak terlihat sama sekali? Boleh juga silakan Anda yang mau share ya kondisinya di tempat Anda pagi hari ini seperti apa terkait dengan sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Rakatau.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang
10: Anda
9: lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini untuk sekolah di Jakarta masih PJJ ya. Ini disampaikan atau diputuskan oleh Gubernur Jakarta bahwa PJJ diperpanjang hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026, karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih ditemukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Walaupun kondisi abu vulkanik tersebut sudah mengalami penurunan yang signifikan, tapi pemerintah masih membutuhkan waktu ya untuk memastikan kondisinya benar-benar aman, khususnya untuk para siswa atau anak-anak yang bersekolah. Gubernur Jakarta Pramono Anung ini mengatakan keputusan ini diambil setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Menurutnya abu vulkanik memang sudah jauh berkurang, tapi masih ada di beberapa wilayah begitu. Karena itu PJJ diperpanjang satu hari sebagai langkah antisipasi. Kebijakan ini nantinya dituangkan melalui surat edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. PJJ ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di Jakarta ya, baik itu negeri maupun swasta, mulai dari PAUD, SKB, PKBM, SLB, SD, SMP, SMA, dan juga sederajat. Untuk hari ini aktivitas belajar siswa masih dilakukan dari rumah sesuai dengan ketentuan sekolah masing-masing. Sementara itu pendengar, Badan Geologi Kementerian SDM ini masih menyatakan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau masih cukup tinggi. Pemantauan menunjukkan bahwa masih terekam sejumlah gempa vulkanik, termasuk juga gempa low frekuensi, kemudian juga gempa hybrid, serta tremor harmonik dan tremor monerus. Kondisi ini menunjukkan bahwa erupsi masih berpotensi kembali terjadi sewaktu-waktu, dan status Gunung Anak Krakatau ini masih ada di level 3 atau siaga. Kalau Anda sendiri gimana nih hari ini? Apakah kantor Anda menerapkan WFH atau bagaimana? Kayaknya enggak ya. Kayaknya kalau untuk perkantoran masih tetap beraktivitas seperti biasanya. Anda yang masih mau share juga kondisi di tempat Anda terkait dengan abu vulkanik, apakah masih terlihat di sana atau enggak? Boleh juga silakan di 0811 7972 7912.

Sekarang sudah hampir pukul 10 pagi ya. Tandanya saya Farid Kurniawan harus segera pamit ini dari Jakarta pagi ini, edisi hari Selasa tanggal 8 September 2026. Selain akan ada Selena Jamil yang akan menemani Anda di Jakarta siang ini sampai dengan pukul 15, ada banyak informasi menarik dan juga nanti akan ada perbincangan-perbincangan seru yang juga Anda bisa ikut bergabung interaktif bersama dengan kami ya di 08 11 79 72 79 12. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi untuk menyampaikan informasi, memilih tema, dan juga ikut beropini tadi ya di bahasan kita pagi hari ini. Saya bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Priantoro dan juga tim Jakarta pagi ini, ada Bung Ugo dan juga ada Magangers RR Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang. Sampai jumpa. Putri.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM Pro 1 Radio Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang siang hari ini mendengarkan Pro 1 Radio Jakarta dimanapun Anda berada. Kali ini di Jakarta siang ini akan ditemani Sally hingga pukul 3 sore nanti pastinya. Dan banyak sekali informasi menarik untuk Anda ketahui di Jakarta siang ini. Dan tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan Anda juga kami undang untuk berbagi informasi terkait dengan informasi cuaca, lintas, ataupun mungkin peristiwa yang ada di sekitar Anda. Sampaikan langsung mendengar ya di 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon kami di 3441499 3440696.

Jakarta siang ini pendengar kita masih update ya. Ini terkait dengan kabar terbaru sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, di mana dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang menyampaikan berdasarkan dari pemantauan pada Selasa pagi sekitar pukul 4 pagi, sebaran abu vulkanik untuk Gunung Anak Krakatau diperkirakan bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Abu terpantau bergerak ke arah selatan barat daya menuju wilayah Samudra Hindia di sebelah barat Laut Banten. Namun meski begitu, BMKG mengingatkan kepada masyarakat, abu vulkanik masih bisa berdampak pada kualitas udara dan jarak pandang, bahkan ada ketinggian tertentu dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Dan untuk masyarakat, khususnya di wilayah yang sebelumnya terdampak, dapat tetap disarankan memantau informasi resmi BMKG, PVMBG, dan juga pemerintah daerah. Sementara di Jakarta, sebaran abu vulkanik dilaporkan sudah mengalami penurunan yang signifikan. Alhamdulillah pendengar ya. Dan meskipun masih ditemukan sejumlah wilayah, karena itu masyarakat juga tetap diminta untuk tenang, tetapi tidak tetap waspada, namun tidak panik buying pendengar ya, terkait dengan berita-berita di luar katanya masker langka, masker terus mahal banget gitu ya. Ada beberapa kasus katanya di media sosial tuh rame, banyak masyarakat yang membeli masker yang akhirnya di cancel sama penjualnya karena harganya ternyata pas dibeli ulang gitu ya, harganya naik drastis. Wah, luar biasa. Jadi jangan panik buying ya, tidak apa-apa. Kan yang disarankan memang masker N95 atau 94, tapi kalau memang nggak ada ya pakai masker yang ada di rumah nggak apa-apa, daripada tidak memakai sama sekali. Pendengar, sambil update informasi juga untuk Anda yang mungkin hari ini sedang di rumah, di kantor, boleh banget cuaca seperti apa siang hari ini, dan juga mungkin yang sedang dalam perjalanan menuju kantor atau menuju kegiatan-kegiatan di luar ruangan, silakan sampaikan bagaimana arus lalu lintas di sekitar Anda. Sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa NPK begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

Just the Way You Are, pendengar ya, dari Bruno Mars sudah saya putarkan untuk menemani siang hari Anda, pastinya sambil mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta siang hari ini. Kabar terbaru untuk Anda pendengar yang mungkin punya rencana berpergian menggunakan pesawat hari ini. Karena Bandara Soekarno-Hatta sudah kembali dibuka dan beroperasi mulai Selasa dini hari. Nah, setelah sebelumnya sempat ditutup akibat dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau pendengar, jadi penutupan bandara dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul adanya sebaran abu vulkanik yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Dengan kembali dibukanya Bandara Soekarno-Hatta, maka aktivitas penerbangan dari dan menuju Jakarta secara bertahap kembali berjalan. Nah, namun kondisi operasional penerbangan masih sangat tergantung pada situasi di lapangan pastinya pendengar ya, khususnya juga perkembangan sebaran abu vulkanik dengan kondisi cuaca. Nah, karena itu bagi para calon penumpang ini yang memiliki jadwal penerbangan di hari ini, jangan hanya mengandalkan jadwal yang tertera dalam tiket, tapi pastikan juga mengecek kembali status penerbangan melalui maskapai masing-masing, baik melalui aplikasi, situs resmi maupun layanan informasi dari maskapainya. Nah, penumpang juga disarankan datang ke bandara sesuai dengan arahan maskapai dan juga mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan jadwal, keterlambatan maupun penyesuaian operasional. Sementara itu, dari sejumlah bandara lain di wilayah sekitar Jakarta dan juga Jawa Barat ya, ini juga telah kembali beroperasi setelah sebelumnya juga terdampak abu vulkanik ya. Nah, pemerintah dan juga pihak terkait masih terus memantau perkembangan aktivitas dari Gunung Anak Krakatau serta pergerakan abu vulkanik. Jadi untuk Anda yang akan terbang di hari ini ya melalui Bandara Soekarno-Hatta, ini sudah kembali dibuka, tetapi tetap cek status penerbangannya sebelum berangkat ke bandara. Jangan sampai sudah datang ke bandara ternyata jadwal penerbangan Anda masih mengalami perubahan pendengar ya. Jadi sedikit informasi update dari Pro 1 RRI Jakarta. Mungkin untuk Anda yang siang hari ini juga ingin berbagi informasi terkait dengan cuaca dan lalu lintas, boleh banget ya, silakan di 0811-7972-7912. Kali ini saya akan memutarkan satu buah lagu dari The Massive, judulnya Jangan Menyerah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi beres-beres nih, Bu. Mau jalan kemana?
1: Ih, enggak kok, Bu. Ini lagi merapikan pakaian anak-anak aja. Banyak yang sudah tidak muat.
0: Oh, terus mau diapakan pakaian yang sudah tidak terpakai itu, Bu?
1: Nah, itu dia yang bikin bingung, Bu. Mau dibuang rasanya sayang. Tapi kalau disimpan, lemari semakin penuh.
0: Kalau masih bagus begitu, kenapa tidak diberikan kepada yang membutuhkan saja, Bu?
1: Wah, iya juga ya, Bu. Ada beberapa yang masih sangat bagus nih, Bu. Malah baru beberapa kali dipakai aja.
0: Nah, itu bisa disumbangkan, Bu. Selain bermanfaat untuk orang lain, kita juga membantu mengurangi sampah pakaian.
1: Wah, ternyata pakaian yang sudah tidak terpakai masih berguna juga ya, Bu?
0: Betul, Bu. Jadi jangan buru-buru dibuang ya, kita pilah dulu.
1: Iya deh, mulai sekarang saya pilah pakaian dulu sebelum membuangnya.
0: Nah, begitu dong, peduli lingkungan bisa dimulai dari rumah. Pilah, gunakan kembali, dan berikan kepada yang membutuhkan. Mari jaga lingkungan mulai dari rumah.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

pendengar, mungkin Anda yang melintasi kawasan ruas jalan di Jakarta ini sering banget melihat disemprot water mist ya. Ini sebagai salah satu upaya dampak dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Nah, sebenarnya apakah water mist ini benar-benar ampuh untuk mengatasi abu vulkanik? Karena water mist ini pada dasarnya sebenarnya bukan untuk menghilangkan abu vulkanik ya, pendengar ya. Namun yang bisa dilakukan dari water mist ini atau fungsinya adalah water mist ini berada di atmosfer dan juga menghentikan sebaran abu dari sejumlah sumber dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, penyemprotan air ini ditujukan lebih untuk mengendalikan debu dan juga partikulat yang sudah berada di sekitar permukaan jalan ataupun ruang aktivitas masyarakat, sehingga partikel tersebut tidak mudah kembali berterbangan di udara. Nah, Pemprov DKI Jakarta sendiri ini menyebutkan berdasarkan dari pemantauan tanggal 6 hingga 7 September, penyiraman dari water mist menunjukkan indikasi perbaikan. Sebaran dari partikulat PM10 yang sebelumnya cukup luas di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ini sekarang menjadi lebih terbatas setelah akhirnya dilakukan penyiraman. Nah, karena water mist bisa disebut sebagai salah satu langkah mitigasi, tapi bukan solusi tunggal ya untuk mengatasi abu vulkanik. Dari Pemprov DKI Jakarta sendiri ini masih terus melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan pada hari ini. Di hari Selasa 8 September ada sebanyak 94 tangki dan lebih dari 200 personel yang dikerahkan untuk penanganan abu vulkanik di Jakarta. Nah, selain penyemprotan, masyarakat juga tetap diminta untuk melakukan langkah perlindungan diri, terutama jika harus beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa gunakan masker dan kurangi paparan abu dan juga debu secara langsung. Jadi pendengar, water mist ini memang dapat membantu mengendalikan partikulat di permukaan dan juga mengurangi abu agar tidak kembali berterbangan. Tetapi bukan berarti seluruh abu vulkanik di udara bisa langsung hilang hanya dengan penyemprotan air. Nah, pemantauan kualitas udara dan juga perkembangan sebaran dari abu vulkanik tetap menjadi hal yang penting dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Luar biasa ya pendengar ya. Kita harus apresiasi nih langkah-langkah dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi debu-debu dari abu vulkanik yang menyebar di wilayah Jakarta. Jangan lupa juga gunakan masker, tetap lindungi diri, kalau bisa tambah kacamata juga pendengar ya, karena pedih banget di mata ya ternyata. Dan pendengar, siang hari ini saya juga mengajak Anda yang mau berbagi informasi, silahkan, saya masih tunggu ya di 0811 7972 7912.

0: Bi, heran deh aku. Kamu kok selalu punya ide kalau lagi kerja?
1: Karena aku banyak baca.
0: Baca?
1: Iya.
0: Memang baca bisa bikin kerjaan selesai?
1: Bukan langsung selesai sih, tapi dari membaca, aku dapat pengetahuan, kosakata, ide, bahkan belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.
0: Oh, berarti membaca bukan cuma buat tahu isi buku.
1: Betul, membaca melatih pikiran, memperluas wawasan, meningkatkan konsentrasi. Dan kadang beberapa menit membaca juga bisa bikin pikiran lebih tenang. Dengan membaca, kita sedang menginvestasikan waktu untuk diri sendiri.
2: Literasi membuka pengetahuan, menumbuhkan imajinasi, dan membentuk manusia yang lebih bijak dalam menghadapi dunia.
0: Satu halaman yang kita baca hari ini bisa menjadi perubahan besar untuk hari esok.
3: Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.

0: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
4: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam kemana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Pendengar Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB ini terus mempercepat penanganan dan juga pemulihan di sejumlah wilayah yang terdampak bencana. Ada 4 kondisi bencana yang menjadi perhatian dari BNPB, mulai dari gempa bumi di NTT dan juga erupsi Gunung Anak Krakatau, kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah, sehingga proses dari rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana di Aceh dan juga Sumatera. Untuk erupsi Gunung Anak Krakatau, BNPB menyebutkan dampak dari abu vulkanik sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah termasuk DKI Jakarta, Banten dan juga Lampung. Abu vulkanik juga sempat mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah bandara. Karena itu BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu meluruhkan abu vulkanik dan juga mengurangi dampaknya. Sementara itu penanganan kebakaran hutan dan juga lahan, BNPB juga terus melakukan pendinginan dan juga pemantauan. Penanganannya tidak selalu selesai ya dengan hanya sekali pemadaman, karena di sejumlah lahan gambut api bisa bertahan di bawah permukaan dan juga kembali muncul. Di bencana wilayah Aceh dan juga Sumatera, pemerintah juga mempercepat proses rehabilitasi dan juga pembangunan kembali rumah warga yang sudah terdampak ataupun rusak. Dari BNPB sendiri melaporkan bantuan untuk perbaikan rumah rusak sedang dan juga ringan di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat hingga 6 September telah mencapai 703 miliar rupiah. Sementara untuk pembangunan hunian tetap bagi warga yang terdampak, ini dari hampir 28 ribu unit yang diusulkan dan 15 ribu unit sudah selesai diverifikasi dan siap dibangun. BNPB sendiri menegaskan koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga kementerian terkait ini terus dilakukan agar proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat lagi. Dan untuk masyarakat yang terdampak bencana, BNPB menghimbau agar tetap mengikuti informasi dan juga arahan dari pemerintah serta petugas di lapangan. Luar biasa. Intinya penanganan ini bukan hanya soal merespon saat bencana terjadi, tetapi juga memastikan masyarakat bisa kembali berjalan aktivitas dan juga mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dan pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di Jakarta siang ini.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinami Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinami Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli, Udine, dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun, kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakh ya, Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Game Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September. Dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup Dinamika Olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
3: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
4: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
1: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

siang ini pendengar bersama Sally hingga pukul 3 sore nanti. Dan kita masih banyak informasi menarik untuk kami sampaikan untuk Anda ya pendengar ya. Tentunya di tengah kekhawatiran masyarakat terkait dengan sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, ada satu hal nih yang juga banyak ditanyakan oleh masyarakat. Gimana kualitas air pam di Jakarta? Apakah aman? Nah, ternyata hal ini juga akhirnya direspon langsung dari Pam Jaya pendengar ya. Jadi dari Pam Jaya sendiri memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena kualitas air yang diproduksi dan juga disalurkan kepada pelanggan ini tetap terjaga dan juga memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan. Direktur Utama Pam Jaya, Arif Nasrudin ini mengatakan bahwa pengecekan kualitas air dilakukan secara berkala. Pengawasan dilakukan mulai dari sumber air baku, proses pengolahan sampai dengan air siap pakai dan juga didistribusikan melalui jaringan perpipaan. Pam Jaya juga memastikan ketersediaan air baku tetap aman, salah satunya dengan melakukan pengecekan secara langsung terhadap kondisi sumber air baku di Jatiluhur. Jadi, meskipun saat ini Jakarta dan juga sejumlah wilayah lain lagi terdampak sebaran abu vulkanik, air pam tetap bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pendengar ya, tanpa harus dikhawatirkan. Nah, sistem jaringan perpipaan juga sudah menjadi ini juga menjadi salah satu perlindungan karena air yang sudah melalui proses pengelolaan dan juga memenuhi standar kemudian dialirkan melalui pipa menuju ke pelanggan. Namun, Pam Jaya juga tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk ikut menjaga kualitas air di rumah. Pastikan juga toren ataupun tempat penampungan air, keran, dan lingkungan sekitar di sarana air ini tetap bersih dan juga terjaga. Jadi pendengar jangan panik dan juga khawatir begitu ya. Penggunaan air Pam Jaya akibat abu vulkanik karena tidak ada ya, tidak mengganggu dan juga tidak merusak kualitas air dari Pam Jaya. Nah, Pam Jaya juga memastikan kualitas air terus dipantau dan juga disuplai kepada pelanggan tetap dijaga. Yang penting gunakan air secara bijak dan juga tetap jaga kebersihan sarana air di rumah pendengar ya. Siang hari ini mungkin Anda yang sedang bersantai di rumah atau sedang dikejar deadline pekerjaan boleh banget silakan ya sampaikan bagaimana informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda atau menjelang makan siang nih. Siapkan menu makan siangnya ya, nanti kita sharing di menu di segmen Maxi maksudnya ya. Nanti boleh Anda sampaikan menu makan siangnya apa, silakan. Dan sampaikan juga kepada kami di 0811 7972 7912.

0: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
1: Astagfirullah, kenapa Bu?
0: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
1: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
0: Iya ya, makanya langsung saya batalin Bu.
1: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun. Meski dia terlihat baik, kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
0: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
1: Betul.
2: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018, ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.

0: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Jakarta siang ini.

0: 0811-727-912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Pemkot Jakarta Selatan mengoperasikan kembali fasilitas water mist di kantor Wali Kota Jakarta Selatan untuk membantu menekan polusi udara. Pengoperasian fasilitas tersebut menjadi salah satu langkah menghadapi kondisi udara yang berpotensi memburuk akibat musim kemarau dan sebaran abu vulkanik. Selain water mist di kantor Wali Kota, Pemkot Jakarta Selatan juga mengerahkan water mist mobil untuk menyemprot sejumlah ruas jalan. Penyemprotan dilakukan pada pagi, siang, dan juga sore hari di kawasan yang memiliki aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Informasi lainnya, pendengar, Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebelum operasional penerbangan dilanjutkan, petugas melakukan pembersihan abu di area apron, taxiway, dan juga runway. Setelah proses pembersihan dan juga pemeriksaan keselamatan selesai, aktivitas penerbangan kembali berjalan. Penumpang tetap dihimbau untuk memantau informasi terbaru dari maskapai karena jadwal penerbangan dapat mengalami penyesuaian. Sekian kelas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ah, bakar sampah ah, daripada numpuk dan bau.
2: Eh, jangan dibakar, apalagi sekarang musim panas.
1: Kenapa emang?
2: Tanah sama tanaman kering, kena api kecil bisa cepat membesar dan menyebabkan kebakaran.
1: Oh, dari dulu juga orang bakar sampah nggak apa-apa.
2: Ih, dulu atau sekarang, risikonya tetap ada.
1: Masa sih?
2: Asap dari pembakaran sampah bisa mencemari udara dan mengganggu kesehatan, terutama anak-anak dan orang yang punya gangguan pernapasan.
1: Terus apanya mau diapain? Masa dibiarin?
2: Pisahkan sampahnya. Yang bisa didaur ulang, kumpulkan. Sampah organik bisa dibuat kompos. Lebih aman daripada membakar yang bisa merugikan banyak orang.
1: Ah, iya ya.
2: Iya.
1: Jangan sampai gara-gara sampah sedikit malah jadi kebakaran besar.
2: Betul.
3: Bijak mengelola sampah, lindungi lingkungan dan kesehatan bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jakarta siang ini pendengar sudah tepat pukul 12.21 waktu Indonesia Barat, yang pastinya sudah masuk dalam segmen Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Karena sudah waktunya waktu untuk makan siang pendengar, jadi siang hari ini kita boleh berbincang, ini berbagi menu makan siang ya. Silakan sampaikan menu makan siang Anda siang hari ini apa di hari Selasa pastinya ya. Untuk Anda yang mungkin di kantor, apakah bekal dari rumah atau beli di warung nasi Padang, di warteg. Silakan ya pendengar ya, sampaikan langsung di 0811 7972 7912. Dan untuk menemani makan siang Anda, silakan putarkan lagu Budi Doremi, Melukis Senja.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton.

0: pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: Jakarta siang ini pendengar masih bersama Sally sampai pukul 3 sore nanti ya. Yang pastinya siang hari ini Sally mau nyapa pendengar-pendengar Pro 1 yang lagi makan siang nih. Ada Bu Sri Mungyati dari Parung Panjang. Selamat siang Mbak Sally, ayo makan. Wah, udah makan duluan Bu Sri. Di acara Maxi hari ini Bunda masak ayam sama ikan ya, pesmol. Wah, enak banget ya, di fotonya luar biasa. Kali ini juga ada beberapa pendengar yang sudah bergabung sharing menu makan siangnya. Ada Mbak Rani dari Tebet, selamat siang Kak. Menu makan siang hari ini nasi padang deh yang simpel aja, rendang, daun singkong, sambal ijo. Dietnya mulai besok aja. Waduh, seru ya, luar biasa. Kalau Sally tadi udah makan siang, pendengar kebetulan tadi beli sih ya, menunya apa ya tadi ya, sayur sama telur. Waduh, luar biasa. Dan gak lupa sama sambal pastinya. Kalau tadi Sally makan siang ditemenin sama anak magang nih, ada Zahwa. Halo Zahwa.
1: Hai semuanya.
0: Tadi makan siang pakai apa?
1: Aku pakai soto.
0: Wah, luar biasa.
1: Enak banget guys.
0: Seger ya?
1: Seger banget.
0: Tapi lagi sehat kan? Biasanya orang makan soto tuh katanya lagi sakit.
1: Iya, lagi datang bulan.
0: Oh, lagi datang bulan. Yeah. Jadi pengennya seger-seger memang.
1: Pengen seger-seger, anget-anget.
0: Luar biasa. Terus sotonya pakai apa tadi?
1: Sotonya pakai ayam.
0: Ayam
1: soto
0: ya?
1: Soto ayam ya.
0: Oh, menunya ayam, ayam, ayam.
1: Iya, udah ada ayamnya, pakai ayam lagi.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi sama, biar double.
0: Oh, sama kayak produser kita tadi Mas Yudi ya. Kalau ada beberapa orang katanya enggak senang sama ayam goreng. Produser kita tuh senangnya ayam bakar katanya.
1: Iya.
0: Ya, yang lainnya gimana pendengar, mungkin bisa sharing nih menu makan siangnya ya. Ada dari Cibubur juga Pak Andi. Halo Pak Andi, selamat siang. Makan siangnya bekal dari rumah. Nasi ayam kecap, apalagi nih tumis buncis sama kerupuk, sederhana tapi kalau makan bareng sama teman-teman kantor jadi nikmat. Bener banget sih. Tadi emang kita juga di sini makannya rame-rame ya pendengar ya. Sambil menunggu sholat gitu ya, di jam-jam 11 tadi sih, sebelum zuhur sebenarnya ya. Dan yang lainnya juga boleh pendengar, silakan ya, Sally tunggu menu makan siangnya apa. Jangan lupa sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
1: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
2: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
0: Saya tidak melarang gadget ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
2: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana Bu Surya, Bu RT?
1: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
0: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
2: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya. Tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
1: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya. Tapi cara kita menggunakannya.
0: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
3: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.
4: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.

0: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pro 1 RRI Jakarta, pendengar masih bersama Sally ya di segmen Maxi kali ini. Dan ada Mbak Dita dari Jakarta Selatan siang hari ini, yang katanya lagi nikmatin gado-gado ya. Sayurnya banyak, bumbu kacangnya jangan pelit ya kak, biar lebih terasa luar biasa. Makasih ya Mbak Dita ya. Ada dari Jakarta Timur, Pak Budi. Selamat siang Pak Budi. Makan siang saya pecel lele, nambah levelnya nampol ya, biar gak ngantuk. Jadi kalah sama pedesnya luar biasa. Makasih Pak Budi ya. Ada juga Sari dari Jakarta Barat. Halo Mbak Sari, waktunya warteg katanya. Luar biasa nih, pasti lagi kerja ya Mbak Sari ya. Nasinya sedikit, telur balado, terus juga orek tempe, tumis kangkung. Totalnya gak sampai mahal-mahal kok, perut kenyang, dompet pun aman. Makasih Mbak Sari, terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini ya. Yang lainnya juga boleh nih, menu makan siangnya apa siang hari ini, atau lagi kumpul keluarga nih, boleh banget ya. Masih ada beberapa menit lagi, jadi untuk Anda yang masih mau memberikan informasi terkait dengan makan siang, silahkan ya di 0811 7972 7912.

0: Usi, aku mau nyerah aja deh, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Usahaku ini loh, gak jalan-jalan loh, Bu. Udah dicoba macam-macam, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, Bu. Capek aku.
1: Shh, jangan nyerah, Bun. Namanya juga usaha. Emang gak selalu langsung berhasil, kan?
0: Tapi kalau udah berkali-kali gagal, gimana, Bu?
1: Ya udah, istirahat sebentar kalau capek. Tapi jangan berhenti. Coba lagi, cari cara lain. Siapa tahu justru usaha berikutnya yang berhasil.
0: Jadi, gagal itu bukan berarti aku gak mampu ya, Bu?
1: Betul. Gagal itu berarti kita sedang belajar. Yang penting kita mau bangkit.
0: Ya juga ya, Bu. Kalau berhenti sekarang, berarti aku gak akan pernah tahu hasil akhirnya gimana.
1: Nah, itu baru benar. Emak-emak boleh capek,
0: tapi jangan menyerah.
1: Gagal bukan akhir. Terus berusaha dan jangan menyerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912.
2: Ada kenaikan, cuma nggak jauh. Kenaikan sedikit paling ya sekitar 5%-an, 10%-an. Misalnya yang kayak badak bil biasanya 20, sekarang 25.
3: Alhamdulillah, kami melaksanakan apel gabungan TNI Polri dan seluruh tenaga dari OPD-OPD terkait.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, permintaan masker di Pasar Pramuka melonjak. Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama jajaran terkait gelar apel siaga mitigasi kebencanaan erupsi Gunung Anak Krakatau. Inilah berita selengkapnya. Permintaan masker meningkat di Pasar Pramuka pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Ini akan disampaikan selengkapnya oleh Setio Agung.
4: Permintaan masker di Pasar Pramuka, Jakarta Timur meningkat setelah abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak ke sejumlah wilayah. Peningkatan permintaan terutama terjadi pada jenis masker KN95 dan Dakbil sejak akhir pekan lalu. Salah satu pedagang masker di Pasar Pramuka, Gilang, mengatakan peningkatan permintaan mulai terasa sejak hari Sabtu hingga Senin kemarin. Saat ditemui Selasa pagi 8 September di kiosnya, ia menyebut penjualan sempat mencapai sekitar 200 hingga 300 box masker. Gilang menjual sejumlah jenis masker antara lain jenis Dakpil dan KF94, sementara KN95 yang banyak dicari sedang tidak tersedia di tokonya. Ia juga mencatat kenaikan harga masker Dakpil sebesar Rp5.000 dari sebelumnya Rp20.000 menjadi Rp25.000 per box.
2: Ada kenaikan, cuma nggak jauh. Kenaikan sedikit paling ya sekitar 5%-an, 10%-an.
5: Biasanya berapa tuh?
2: Biasanya yang kayak itu, kayak Dakpil biasanya 20, sekarang 25.
5: Masyarakat paling banyak nyarinya apa,
2: Pak? Ya, yang KN, yang Dakpil, rata-rata sama.
5: Itu puncaknya kapan, Pak?
2: Maret. Kemarin lagi banyak, saat minggu sama kemarin.
5: Seberapa itu, Pak? Kemarin gak boleh bisa?
2: Ada sekitar 200 sampai 300. Ada.
5: 200 sampai 300 box Dakpil?
2: Iya.
4: Pedagang lainnya, Wati, juga mengalami peningkatan penjualan masker. Masker jenis KN95 yang dijual Rp110.000 per box isi 20 menjadi jenis yang paling banyak dicari dan stoknya sempat habis. Sementara itu, ia mendapat informasi dari pemasok bahwa harganya akan naik.
6: Yang KN itu sih masih normal sih, tapi katanya sih hari ini mau naik lagi, tapi belum diinfoin naik berapa. Lagi habis yang KN95, tapi dikirim terus yang ada. Tapi diinfoin ada kenaikan, tapi nggak tahu naiknya berapa.
4: Peningkatan kebutuhan masker juga terlihat dari pengalaman salah satu pembeli, Agung, yang mencari masker untuk penggunaan pribadi. Saat ditemui di Pasar Pramuka, ia mengaku telah mendatangi sejumlah apotik dan gerai waralaba sebelum akhirnya mendapatkan masker jenis KF94 di pasar tersebut.
7: Ya, tadi sudah beberapa tempat udah nyari, cuman banyak yang kosong. Udah ke Kimia Farma tadi, terus ke Apamat, Indomat kan biasanya ada, ini kosong juga, iya. Ini belinya KF.
4: Sebelumnya, Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi menerus pada Sabtu 5 September. Abu vulkanik kemudian menyebar ke sejumlah daerah hingga berdampak pada penerbangan dan kualitas udara. Sejumlah otoritas terkait seperti Badan Geologi terus memantau aktivitas gunung tersebut. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dan tetap waspada. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Antisipasi abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Warga mulai serbu masker di pasar pagi SMK Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang melontarkan abu vulkanik hingga wilayah DKI Jakarta membuat warga ibu kota mulai berburu masker untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan. Salah satu lokasi yang ramai didatangi warga untuk membeli masker yakni pasar pagi SMK Jakarta Barat. Salah seorang pedagang masker di lokasi, Imam, mengatakan peningkatan permintaan terjadi setelah informasi mengenai abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mencapai Jakarta menyebar di masyarakat. Imam yang sebelumnya bekerja sebagai pengantar barang, kini sementara beralih berjualan masker karena melihat tingginya kebutuhan masyarakat. Menurut Imam, aktivitas jual beli masker cukup ramai pada hari pertama dia berjualan. Untuk harga sendiri, untuk satu bungkus masker dijual sekitar Rp10.000. Namun, Imam menyebut harga masker berpotensi mengalami kenaikan karena persediaan dari distributor mulai menipis.
9: Untuk penjualan saat ini sih alhamdulillah ya, dari tadi lumayan lah agak ramai ya, karena mungkin baru pertama ramai lagi, jadi baru pertama jualan juga.
10: Bang, biasanya masyarakat belinya itu dalam jumlah berapa, Bang? Banyak, Bang?
9: Untuk saat ini sih baru per orangan doang sih.
10: Orang itu biasa beli sampai berapa?
9: Ya, paling 1, 2, sampai 5. Kecuali untuk yang jual lagi, paling ada yang beli 10, 10 losin, 20 gitu. Belum ada yang ambil koli-kolian, belum ada sih.
8: Sementara itu, warga yang membeli masker di Pasar Pagi ASMK, Evi dan Faiza, mengaku menemukan harga masker yang naik hingga 2 kali lipat dibandingkan harga normal. Mereka mengatakan masker yang biasanya dijual sekitar Rp10.000 per bungkus di sejumlah pedagang kini mencapai Rp25.000 untuk kemasan berisi 50 lembar. Evi dan Faiza menilai penggunaan masker penting sebagai langkah antisipasi terutama bagi anak-anak yang masih harus beraktivitas di luar rumah.
11: Ya, karena apa sih ya, untuk erupsi dari Gunung Merapi itu anak Krakatau ya. Jadi ini kan abu vulkannya kata udah menyebar ke Jakarta ya. Jadi kita untuk antisipasi biar anak-anak tuh katanya serba ada pakai masker semua kalau keluar. Jadi biar mengantisipasi biar tidak batuk, kena dampaknya gitu.
12: Kesehatan juga lah intinya.
8: Meski demikian, keduanya memilih membeli masker secukupnya untuk kebutuhan keluarga dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Wisata Kepulauan Seribu dipastikan aman. Nahkoda sebut tak terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
13: Para nahkoda kapal tradisional penyeberangan rute Kepulauan Seribu memastikan bahwa aktivitas wisata dan pelayaran di kawasan Kepulauan Seribu tetap dalam kondisi aman. Kekhawatiran sebagian masyarakat terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau maupun potensi banjir rob dinilai tidak mempengaruhi kawasan perairan tersebut. Ashabul Yamin, salah seorang nahkoda kapal tradisional rute Pulau Pramuka dan Pulau Panggang menegaskan bahwa aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau tidak membawa dampak buruk bagi jalur pelayaran maupun kawasan pulau. Selain itu, erupsi Gunung Merapi, Yasmin juga menepis kekhawatiran terkait potensi ancaman banjir rob di kawasan Kepulauan Seribu. Menurutnya, wisatawan tidak perlu ragu atau merasa cemas jika ingin berkunjung. Ia pun menghimbau kepada calon wisatawan untuk tidak takut datang dan menikmati keindahan alam Kepulauan Seribu. Pihaknya memastikan operasional kapal penyeberangan tradisional tetap berjalan normal dan siap melayani para penumpang.
14: Kalau masalah dampak Krakatau batuk, itu kayaknya enggak kena.
15: Enggak berdampak.
14: Aman.
15: Berarti masih jalur untuk wisatawan di pulaunya juga masih aman, Pak?
14: Aman.
15: Oke. Pak, terus sama kan katanya dari BPBD juga ngeluarin himbauan banjir rob, Pak?
14: Iya.
15: Tapi kalau untuk wisatawan di Kepulauan Seribu itu bakal terdampak banjir rob nggak, Pak? Apa atau
14: enggak,
15: aman?
14: Nggak ada, Pak.
15: Berarti aman ya?
14: Aman, nggak ada banjir. Pokoknya aman lah, nggak ada banjir, nggak ada... Aman, kalau di pulau itu aman.
15: Nah, untuk wisatawan, Pak, ada himbauan Pak, nggak, Pak, dari pihak pengelola kapal ini, Pak, untuk bepergian ke Kepulauan Seribu ini?
14: Misalnya jangan takut.
15: Misalnya jangan takut atau menggunakan masker atau apa?
14: Kalau masalah memakai masker sih nggak masalah. Ya, intinya Pulau Seribu itu aman lah dari dampak Gunung Merapi.
13: Diketahui aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang terjadi pada Sabtu 4 September lalu membawa dampak hingga ke seluruh wilayah di Pulau Jawa. Sebaran abu vulkanik terpantau mencapai sebagian wilayah DKI, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat akibat terbawa arah angin. Kondisi tersebut mulai dirasakan masyarakat, terutama di sejumlah kawasan Jakarta Utara. Abu vulkanik yang terbawa angin berpotensi mengganggu aktivitas warga serta menurunkan kualitas udara apabila konsentrasinya meningkat. Pemerintah daerah bersama petugas terkait melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak tebu di Jakarta Utara. Petugas mengerahkan kendaraan pemadam dan street sweeper yang dilengkapi penyemprot air untuk membersihkan serta mengurangi partikel abu vulkanik di ruas jalan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama jajaran TNI dan kepolisian menggelar apel siaga guna mitigasi dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Dalam kegiatan tersebut, Forkopinda memastikan kesiapsiagaan personel, fasilitas logistik, serta pengerahan armada khusus untuk pembersihan debu vulkanik demi melindungi keselamatan masyarakat. Ridwan Maulana melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang bersama jajaran kepolisian Resort Pandeglang dan Komando Distrik Militer Kodim 0601 Pandeglang menggelar apel siaga menghadapi erupsi Gunung Anak Rakatau di alun-alun Pandeglang pada Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai langkah konkret memitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat peningkatan aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menyatakan, kesiapsiagaan lintas sektoral ini melibatkan seluruh tenaga perangkat daerah serta aparat keamanan guna menghadapi segala potensi kedaruratan bencana. Wilayah Pandeglang yang berdekatan dengan lokasi sumber abu vulkanik disebutnya menjadi daerah yang perlu memitigasi kesiapsiagaan penuh saat ini. Dewi melaporkan tingkat aktivitas Gunung Anak Rakatau saat ini masih berada pada level 3 siaga. Meskipun intensitas erupsi menurun, menurutnya probabilitas letusan lanjutan serta ancaman lonjakan batu pijar masih tetap tinggi. Masyarakat dan wisatawan pun diingatkan untuk tidak memasuki radius 3 km dari pusat kawah aktif guna menghindari bahaya lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Warga pesisir diimbau untuk tetap tenang dan tidak mempercayai isu bohong tentang potensi tsunami akibat letusan gunung.
3: Alhamdulillah, Kabupaten Pandeglang kami melaksanakan apel gabungan TNI Polri dan seluruh tenaga dari OPD-OPD terkait ini dalam upaya kami mitigasi terjadinya resiko
12: Dewi juga menghimbau masyarakat untuk tetap mengenakan masker standar apabila terpaksa beraktivitas di luar ruangan demi menghindari resiko gangguan saluran pernapasan. Warga diminta selalu memantau perkembangan informasi resmi melalui kanal resmi Badan Geologi dan BPBD setempat. Kapolres Pandeglang, Dino Indra Setiadi menegaskan, pihak kepolisian akan mengerahkan ratusan personil untuk memperkuat pengalaman serta mempercepat penanganan dampak abu vulkanik. Fokus utama saat ini disebutnya memberikan pertolongan serta menenangkan warga di lapangan. Dino mengatakan intensinya saat ini telah menerjunkan kendaraan khusus untuk melakukan penyiraman ruas jalan protokol guna membersihkan timbunan debu vulkanik.
16: Tadi pagi kami sudah melakukan, penyiraman menggunakan kendaraan kita di beberapa ruas jalan. Nanti mungkin kita akan mulai memasuki beberapa kawasan lagi untuk pemukiman dan lainnya. Nanti dibantu juga dari rekan dari TNI AD kan sudah memiliki kendaraan juga dari water cannon.
12: Pembersihan lanjutan pun disebutnya akan menyasar kawasan permukiman warga dengan menggunakan armada taktis tambahan. Sementara Komandan Kodim 0601 Pandeglang, Letkol IP Fajar Aulia Putra menyatakan kesiapan jajarannya bersinergi penuh mendukung pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Seluruh perlengkapan taktis disebutnya telah disiagakan di lapangan secara terpadu.
17: Kita siap mendukung Pemda dengan segala perlengkapan kita dan saat ini kita sudah on set, tinggal kita lihat situasi dan kondisi sehingga masyarakat bisa tercover dengan baik. Mudah-mudahan yang sudah kita siapkan dengan Pemda, dengan Polres, dan semua unsur yang terkait ini bisa saling bersinergi sehingga kita bisa memitigasi ancaman yang ada.
12: Fajar mengatakan TNI bersama Pemda dan Polri juga telah menyiagakan posko logistik lengkap mulai dari tenda pengungsian, perlengkapan medis, hingga kendaraan dapur umum lapangan. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur penanggulangan darurat ini dapat berjalan di saat dibutuhkan nanti. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pasca erupsi Gunung Anak Rakatau, penyeberangan Merak Bakahani tetap normal. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
18: Aktivitas penyeberangan Merak Bakahuni pasca erupsi Gunung Anak Rakatau masih berjalan normal. Operasional kapal tetap berlangsung 24 jam dengan jumlah kapal yang beroperasi mencapai 28 hingga 32 unit kapal. General Manager atau GM ASDP Merak Umar Imran mengatakan sejak terjadinya erupsi Gunung Anak Rakatau hingga saat ini aktivitas penyeberangan dari Merak menuju Bakahuni maupun sebaliknya masih berjalan normal. normal. Operasional penyeberangan tetap berlangsung selama 24 jam. Sementara itu, jumlah kapal yang dioperasikan berkisar antara 28 hingga 30 unit. Umar menyebut, berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, kondisi pelayaran Merak Bakahuni maupun sebaliknya masih aman untuk dilalui. Meski demikian, abu vulkanik sempat berdampak ke arah Bakahuni. Pihak SDP telah melakukan antisipasi dengan memberikan informasi kepada pengguna jasa di pelabuhan mengenai kondisi terkini. SDP juga mengimbau seluruh nahkoda untuk terus memberikan informasi kepada pengguna jasa terkait kondisi pelayaran selama perjalanan. Sebagai langkah antisipasi, pihak SDP juga membagikan masker kepada pengguna jasa, terutama apabila terdapat abu vulkanik di sekitar pelabuhan maupun selama proses penyeberangan.
19: Merak ke Bakahuni masih tetap berjalan dengan normal, Pak. Dan kegiatan operasionalnya itu tetap berjalan 24 jam. Nah, itu bisa
18: lebih lanjut. Umar mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan pihak regulator dan BMKG khususnya terkait aspek keselamatan pelayaran. Perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau terus dipantau dan diperbarui secara berkala. Informasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada para pihak operator sebagai bahan antisipasi dalam pelaksanaan penyeberangan. Sementara itu, berdasarkan data SDP Merak, jumlah penumpang dan kendaraan sejak Jumat hingga kemarin memang mengalami fluktuasi, namun kondisi masih dalam batas normal seperti hari-hari biasanya. Hingga saat ini belum terlihat pengaruh signifikan berupa penurunan jumlah penumpang maupun kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan Merak Bakahuni. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan abu vulkanik terbang hingga ke wilayah Lebak, sehingga masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan. Berikut Jalia Winarti melaporkan.
6: Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menyebar hingga Kabupaten Lebak, terutama di Kota Rangkas Bitung yang berjarak sekitar 97,5 km dari Gunung Anak Krakatau. Sebaran abu tidak hanya mengotori rumah dan kendaraan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan karena dapat menyebabkan mata perih dan gangguan pernapasan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta, mengatakan getaran erupsi juga dirasakan masyarakat, terutama di wilayah Lebak Selatan.
20: Getaran terasa di beberapa kecamatan, kemudian kalau sebaran abu vulkanik ini hampir di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak. Sabtu sore. Kalau kondisi yang hari ini sih cukup mengkhawatirkan juga, karena masyarakat kan perlu Sudah kami sampaikan himbauan itu kepada masyarakat, ya terus waspada, melakukan kalau mau keluar rumah ya harus pakai masker. Kemudian pada saat siang hari diusahakan rumah untuk bisa ditutup rapat-rapat supaya abunya tidak masuk ke dalam. Minum air putih yang banyak ya untuk menjaga kesehatan.
6: BPBD Lebak bersama BMKG dan Badan Pemantau Vulkanologi terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. BPBD Lebak mengimbau masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, terutama warga di wilayah pesisir. Warga Rangkas Bitung, Sukarmi, mengaku rumahnya turut terdampak abu vulkanik.
21: Kena biasa aja, enggak, cuma di depan aja, di luar itu. Kemarin mah iya tebal, sekarang mah enggak, udah tipis lagi.
6: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh sekolah pada 7 September 2026. Untuk memantau dampak abu terhadap kualitas udara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak memasang alat pemantau kualitas udara. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, sebanyak 779 siswa SDN Banjarsari 5, Kota Serang harus belajar secara jarak jauh hingga Rabu 9 September 2026. Berikut Lucy Astari melaporkan.
22: Abu vulkanik akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau membuat kegiatan belajar di SDN Banjarsari 5 Kota Serang dialihkan ke rumah. Sebanyak 779 siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh yang dilanjutkan hingga hari Rabu 9 September 2026. Meski tidak datang ke sekolah, aktivitas pembelajaran dan pembiasaan tetap berjalan secara daring, termasuk upacara bendera. Kepala SDN Banjarsari 5, Anton Setiadi, mengatakan, usai upacara, guru melanjutkan pembelajaran sesuai jadwal masing-masing, melalui Google Meet atau Zoom dan kanal pembelajaran lainnya.
1: Total siswa yang tahun pelajaran 2026-2027 ini kita memiliki siswa 779 siswa dengan rombongan belajar 23 dengan jumlah guru 23 guru wali kelas. Hanya beberapa hari ini saja dilaksanakan PJJ dan diharapkan mudah-mudahan dengan adanya letusan anak Gunung Krakatau ini tidak ada efek negatif atau hal-hal yang lain kepada siswa-siswi kami khususnya dan juga umumnya kepada warga Kota Serang.
22: Di kelas 6C sebanyak 28 siswa mengikuti pembelajaran IPAS dan bahasa Inggris melalui Google Meet. Wali kelas 6C Eis mengatakan, pembelajaran daring membuat waktu belajar dipadatkan. Siswa pulang lebih cepat dibandingkan pembelajaran normal. Sementara waktu istirahat dan sholat zuhur berjamaah di sekolah ditiadakan.
2: Daring itu gitu. Sedangkan orang tua itu nggak semuanya standby di rumah gitu. Jadi beberapa orang tua mengeluhkan khawatir. Biasanya kan kalau misalkan ke sekolah itu seharian itu nggak pegang HP. Khawatir ini pegang HP kebablasan gitu. Beberapa jam harus pegang HP seperti itu dan kendalanya lagi ada yang memang tidak dibekali gadget sama sekali gitu. Jadi orang tuanya harus bolak-balik ke tempat kerja.
22: Pembelajaran jarak jauh yang dimulai hari Senin dilanjutkan selama 3 hari hingga Rabu 9 September 2026, menyesuaikan kondisi abu vulkanik. Sekolah berharap kondisi segera membaik, sehingga siswa dapat kembali belajar tatap muka. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, polisi menangkap seorang residivis berinisial NJ, 37 tahun yang diduga menjamret telepon seluler milik warga negara India di Jalan Gondangdia 3, Menteng, Jakarta Pusat. Berikut Maiska Deraiza melaporkan.
5: Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Menteng menangkap seorang residivis berinisial NJ 37 tahun yang diduga menjamret telepon seluler milik warga negara India di Jalan Gondangdia 3 Menteng Jakarta Pusat. Peristiwa terjadi pada Jumat 4 September 2026 sekitar pukul 9 pagi. Korban, Gupta Rishika, sedang berjalan menuju kuil Manggala Vinayaka Ganesha untuk beribadah sambil menggunakan ponsel sebelum dirampas dua pelaku yang berboncengan sepeda motor. Polisi mengidentifikasi NJ melalui rekaman CCTV yang dicocokkan dengan teknologi face recognition. NJ kemudian ditangkap kurang dari 24 jam bersama sepeda motor Honda CBR 150R, helm, pakaian yang digunakan saat beraksi, serta ponsel Samsung S25 milik korban. Berikut pernyataan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Sangurah Wiratama hari ini.
23: Modus yang dilakukan yaitu atas dasar ekonomi. Kenapa yang bersangkutan melakukan hal tersebut?
5: Dalam aksinya, NJ berperan sebagai pengemudi, sedangkan rekannya berinisial RK bertindak sebagai eksekutor. RK kini masuk daftar pencarian orang dan masih diburu polisi. NJ diketahui merupakan residivis kasus serupa dan hasil tes urin menunjukkan negatif narkoba. Atas perbuatannya, NJ dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Pasca erupsi Gunung Anak Rakatau, permintaan masker di Pasar Pramuka melonjak. Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama jajaran terkait gelar apel siaga mitigasi kebencanaan erupsi Gunung Anak Rakatau. Itu berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini dapat juga Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional. Nanti akan dipandu oleh Sally dan juga Iksan. Dan kita juga akan bersama dengan bintang tamu kita pada siang hari ini, ada Tim Lo. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat, sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8. Ya? Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama sehat. Aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah
0: betul.
1: Hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih
0: ada
1: di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Oh, ajang pencarian zakat.
1: Gitu
3: bakat,
1: ya.
3: Bukan zakat.
1: Oke, oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran loh ini.
0: Gak boleh ya, gak boleh ya.
1: Iya, jangan diplesetin
0: okay.
1: lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band tim lo. Biasa.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini, Ben atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang deh.
0: 1, 2, 3,
3: yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun Bang.
3: 20 tahun dulu.
1: Bang Wan, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan, ya, kan? Iksan masih di
1: tit. Oke. Okay. Kok udah di tit idol. Ngapain disensor gitu.
3: Sally juga dulu bintang film kan.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Sally Marcelina itu.
1: Oh, beda.
0: Beda usia, mohon maaf.
1: Beda
0: usia, beda.
1: Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah enggak asing sama tim lo.
0: Pasti
1: ya
0: kan? Sih.
1: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih Bang?
0: Lahir tim lo
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Pak, lahirnya tim lo.
4: Oh iya.
1: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang duit. Oke.
3: 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis.
1: Oh.
3: Solo job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Ngitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus
0: lahir di tahun
1: 97. Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
3: Berdiri.
0: Enggak pegel ya.
4: Enggak ada yang ngesot maksudnya.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Suster enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
3: Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya. Okay.
3: Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini? Enggak setuju sama lapar.
0: Kok lapar?
4: Yang makan dulu
3: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya, saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok kan.
3: Boy band.
4: Gimana kalau
3: pakai
4: boy band
3: ya? Boy band enggak pakai S.
4: Boy band. Muka lu enggak cocok.
0: Oke.
3: Masih di
4: rumor-rumor aja
3: masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Ya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim Mas Musik Lohan. Humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama
1: musik
3: apa ya?
1: Tim Humor Solo.
3: Tim Musik Humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo sama.
4: Dulu saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu.
3: Enak kepanjangan.
4: Kalau di panggung kan Tempe Bacem Metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.
0: Oke. Okay.
3: Coba kalau grup band Dewa gitu.
0: Terus Tempe Bacem Metal. Banyakan ya.
3: Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
1: Tempe kan. Kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
3: Enak akhirnya ketolak.
1: Terus
3: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
4: nasi kotak.
1: Serius, itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Back to basic.
1: Gampang ya ngundang-ngundang kamu.
0: Jadi enak ya ngundang, kemudian nasi kotak ya.
4: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Oke, baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Awal kali masuk TV.
1: Kalau
3: masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, bawa apa? Pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
3: Ngelamar ke
4: TV.
3: Ngelamar tuh.
0: Oh, serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau nggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku nggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
4: Kita juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
4: sekarang.
3: Cutin dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
4: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
4: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Oh, cuti.
4: Tolong dibedain.
0: Lebih terhormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
4: Ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Udah
1: jadi anak SMP.
3: Lebih dong. Lebih.
4: Iya makanya lebih. 15 lebihnya 10 apa enggak tahu.
1: Iya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
3: Ya, TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
4: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Oh.
4: Itu enggak ada cuti.
3: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah, istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
3: SMP?
4: SMP aman.
3: Aman.
4: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar gara-gara biasa. Gara-gara
4: ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, wah cuti juga, nggak apa-apa deh Wan.
3: Tapi dia nggak ikut aku berjuang di sana doang.
0: Oke. Okay.
1: Di Solo doang nungguin.
4: Ya karena kepentur biaya mas.
1: Oh.
4: Dulu kan naik bus ya Wan, naik bus. Wah sampai nggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya sampai pinjem. Oh, tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa.
4: Nah sekarang Bobby itu curangan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua kita. Yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sorry. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
3: Dari Palu.
1: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
5: Ya maksudnya kan dari Palu.
0: Dari
1: Palu. Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
4: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Pak Pasha.
4: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
5: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida, Ibu Farida aja.
0: Ibu Farida aja. Pake,
5: iya. Farida yang cantik. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Malampir, Farida Pasha.
5: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau enggak salah ya.
4: Ya iya, Bu.
1: Ida Yasa. Iya, Farida Pasha.
0: Farida. Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo?
5: Mau tanya apa
1: nih
5: sama Kak? Ini apa ini grup tim lo ya?
0: Iya, betul.
5: Iya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, rame banget ya. Pertandingan ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
5: 4 ya?
0: Sebenarnya 4.
1: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
3: Ini sama karyawan RRI iya. Ada 115
1: orang. Oh, sih.
0: Benar.
5: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya biasa kan ada gitu ya. Terus yang kedua ya tadi ada lagu barunya nggak tahu
3: ya.
5: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona itu ya, dirilis tahun berapa itu albumnya
3: 2022
1: oke
3: 2000 salah 2025
1: Oke.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
5: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Okay. Jadi
5: Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
5: Mau kirim salam ya Bu Farida.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, silakan Bu Farida.
5: Ya, yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre Jakarta, ada Rahmat di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
3: Jepang.
5: Kita.
0: Wah, wow, luar biasa. Siapa tuh, Bu?
5: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau enggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya, betul.
5: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara.
0: Sekali di
5: udara.
0: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: udara, tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Ini terserah dia aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada okay. Siapa lagi nih?
1: Ada
2: siapa
1: Albert
2: lagi?
1: Dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau-bau apa? Ya.
0: Perbedaan-perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: oke, Bang Albert terputus. Apakah ada sepertinya yang tergabung lagi nih?
2: Lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
4: Dari.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Aduh. Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Oh, Nagreg. Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Kesnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga, sekali ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti ya, seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segala persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan, nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekolah, banyak persaingan. Mendingan kalau persaingan yang sehat, coba banyak persaingan yang saling jatuh menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni, saya kira tidak akan seperti itu. Walaupun persaingan cukup ketat, tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga. Itu mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang baru saja di Palu. Bukan kalau untuk di Jawa Barat, mungkin waktu tepat alat pemukul. Buat Bang Leman di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya. Salam dari saya.
0: Salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih. Para bintang tamu mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat. Juga kepada kru, selamat ya hari RRI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 7 Agustus juga 81. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Novi. Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
0: Novi pasti lahirnya September ya.
1: Tuh.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
0: Oh, iya.
2: Gimana
1: Novi?
6: Gimana kabar semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik,
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku
1: ke Iksan. Aduh.
0: Makasih.
2: Mas Iksan,
0: bukan saya.
2: Mas Iksan.
0: Saya enggak denger sih.
6: Ya, Kak Sally juga dan
1: terima kasih.
0: Iya, salam.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke. Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
6: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup lawas ya.
2: Iya.
6: Pada lucu gitu.
2: Iya.
0: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band. Boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor gitu.
1: Oke. Ada lagi yang mau tanyain?
6: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya ya, baru stay tune ya. Oke.
6: Iya.
2: Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Kak juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja, sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Ya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
3: Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat
1: Kak Sri
6: dan juga Kak
1: Iksan. Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih
1: Mbak Novia.
2: Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bang Iksannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja, tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Okay.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke, saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo.
0: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
7: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja, katanya Uncle.
0: Tanya nomor sepatu, nggak apa-apa nih.
3: 12, Pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
3: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana, Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo, judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Itu aja ya.
7: Bang Iksan. Boleh salam-salam Bang Iksan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Iksan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
3: Semuanya. Terima kasih.
7: Salam dirgahayu juga buatnya RRI ke-81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin. Amin.
7: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
0: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat nggak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah...
0: 29 kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
0: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
0: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang. Heeh.
3: Jadi tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
3: Ada yang naik rental aja, yuk.
1: Oh.
3: Jangan. Kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil. Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
0: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Terus
0: mobilnya kita hidupin, enggak bisa di-starter.
2: Enggak
0: bisa di-starter akhirnya
3: akinya.
0: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
3: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
3: Ini ada yang sana.
1: Terus
3: gitu. Sampai rumah ribut.
1: Sabar.
0: Bahkan live TikTok live ini enggak boleh disebutin live.
2: Enggak apa-apa, boleh kok live TikTok.
0: Oh, boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
0: Ini nih satu.
3: Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu. Lemotnya ada loh.
3: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
3: Yakin
2: kalau saya enggak lemot.
1: Oke.
3: Okay. Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya
3: kalau komal dikik.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja ya, enggak usah masuk lagi ya.
0: Sampai dia komen, aku masukin dong.
3: Guys, bukain guys.
2: Aduh, Allahu Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
0: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
0: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
3: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Ini kan kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
0: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa
2: berikutnya?
1: Tuh?
2: Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah, ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
0: Oh, kita udah coba sering.
3: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
0: Maklum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
3: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
0: Setengah jam ikut kesel kayak aku. Kesel,
2: ya, ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
3: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan Gen Z. Setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun
2: itu kan,
1: kelahiran ya.
2: Itu ada jenis musiknya masing-masing. Genre. Selera musiknya masing-masing. Gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih, mau ngajak lu?
3: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
0: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
3: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi masuknya sekarang mereka SD.
3: Pasti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Era umurnya tuh
0: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
0: Benar kok anak SD itu berarti masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer
1: berarti masuknya,
2: kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z.
2: Baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
3: Baby boomer
1: ketiga. Enggak tahu juga. Ya sudahlah ya. Oke, baiklah ya.
0: Tadi pertanyaannya apa jadi?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
0: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu akhirnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
0: Beda. Kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
0: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
2: Kenapa gitu?
0: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati apa? Hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai.
2: Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
0: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebit, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa beristiwa.
3: Suaranya siapa?
2: Itu Iwan Fals. Iwan Fals barusan Iwan Fals.
3: Bukan siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ya barusan?
0: Coba lagi
2: disuruh coba.
0: Bisa diulangin. Gak bisa diulangin.
1: Limited suaranya ya. Aduh. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan. Apa ya itu? Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
0: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Ini. Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua
0: digital platform. Udah cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
3: Tanya ini.
0: Katanya Gensi.
3: Tanya Dodot. Ngerti?
0: Belum.
3: Belum dengar juga saya.
2: Loh, ini gimana sih ini lagunya, gimana sih sebenarnya?
3: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, terus di pinggir jurang itu.
0: Enggak gitu.
2: Enggak.
3: Gimana sih tentang
0: pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
0: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Oh. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
0: Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu.
1: Oke, kalau gitu kita break sebentar aja ya.
2: Kita break aja dulu.
3: Mumpung live.
2: Gak apa-apa, nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin. Gak
1: berani. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
0: mau nemenin. Jangan, jauh-jauh kesini.
1: Dia gak mau break, gimana dong? Kita capek ngelayanin ya.
2: Kita kasih musik aja.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung 08117 0877 7927912
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

Persen Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: aja. Lip-sync dikit
1: pura-pura
0: boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Ihsan Tarore.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Ihsan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya berapa orang sih sebenarnya?
0: 15 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
1: Oh, 20 setengah.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Ada yang ngapain?
1: Ada yang hamil satu.
0: Ya Allah Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Nah. Bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR.
3: Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar
0: ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas
0: kita
1: apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang gitar.
0: Dia emosi.
1: Ya.
0: Oke, gimana?
2: Ini sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu.
2: Pasangin. Jadi lagunya gini.
0: Gimana lagunya? Coba.
2: Cepat pasangin.
4: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi.

0: kau orang Papua, punya anak jadinya
1: bakpao.
0: Aku orang Batak, engkau orang Tegal, punya anak jadinya
1: begal.
2: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong yang terakhir.
3: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
4: Udah
3: rilis tuh.
4: Ucok mencari jodoh itu lagu.
3: Oh, Ucok mencari jodoh.
2: Ucok mencari jodoh.
3: Oh iya. Luar biasa loh dari
4: ini kamu ngapain?
3: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
2: Ini ribet banget ada apa
4: ini? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
5: Itu pendek. Hah? Itu pendek. Kan lepas lagi.
3: Aduh.
2: Oke.
3: Ya aku mau lanjutin nyapa lagi ya teman-teman kita, masih banyak loh yang dengerin. Heeh, tadi kan masih sampai Jakarta.
5: Kita undang ke Bali ke itunya.
3: Ada nanti kita undang.
5: Kan banyak katanya.
2: Bener ya.
3: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
3: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, WK dan juga Yogyakarta.
2: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
3: Belum pernah kemana?
2: Belum pernah.
5: Indonesia, tapi saya belum pernah ke Sabang.
3: Serius?
5: Iya.
2: Jauh
3: Tenanan.
2: Ya?
5: Iya.
3: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke
5: belum
3: Sabang.
5: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
3: Coba ya nanti orang Sabang
2: bikin event ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
5: Pulau gede itu.
2: Iya, siapa tahu RRI ngundang ya ke sana ya.
3: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
2: Udah.
3: Artinya dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
2: Udah
3: 30 tahun loh. Gak mungkin.
4: Aku belum. Aku tadinya gak mau ngajak dia.
3: Ngapusi tenanan
4: nih. Takutnya penyiarnya emosi.
3: Udah sih.
2: Udah.
5: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah di sana ada sih.
4: Ada apa?
5: Di Sabang itu ada di
4: terus,
5: Bali.
4: Terus maksudmu apa?
5: Ya siapa tahu kita diundang.
2: Oh ya amin. Ya, amin.
5: Wawancara amin. Juga gak apa-apa. Yang penting ada nasi kotak deh.
2: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
3: Halo Bang Benijo.
2: Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana?
6: Persian Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah. Baik,
2: alhamdulillah.
3: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
6: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
2: Oh, gitu ya.
3: Aduh, Bang Benijo, ini mau tanya apa?
4: Pakai pantun.
6: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
3: Betul.
6: Tentunya ya seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
3: Amin.
6: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
2: diborong semua ya?
4: Aku aja nggak tahu loh Pak.
6: Borong. Penyanyi kocak, terus juga penyanyi kocak.
3: Penyanyi kocak.
2: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
6: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
2: Yeah.
6: Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato. Benar enggak bakso lato-lato?
3: Bakso lato-lato.
6: Burung kakak tua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
3: Oh. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaannya?
2: Ada lagi?
6: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
2: Okay.
6: Kita menyapa dulu ya.
2: Boleh.
6: Tentunya yang menyiari Pro 1 Manado ada Ibu Priskila Belebu, selamat semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
3: Bung Cliff di Minahasa.
2: Oh iya,
3: Minahasa Selatan.
2: Halo.
7: Selamat sore 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff
7: dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
3: Bukan main. Tadi juga Bung Benny Jo dari Manado ya.
7: Kalau
3: sama
7: Bung
3: ya.
7: Bung Benny itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
3: Oke oke oke Bung Cliff.
7: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih kurang lebih.
3: Oh, lebih dekat ya.
7: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
3: betul,
7: itu kan.
3: Betul, betul, betul. Karena orang taunya cuma satu
7: karena
3: tempat
7: kan kita,
3: ya.
7: Karena kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
2: Betul.
7: Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu
3: betul,
7: kan?
3: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
7: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
3: Tim Lo.
7: Apa ini basket ya toh? Oh, sorry, kedengaran dari radio saya
3: wanita
7: saya kira tim basket.
3: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
2: Mereka
7: saya
2: dancer.
7: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
2: Oh,
5: kita
2: oh,
5: Noah kok Pak. Kita Noah Pak.
3: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
5: Oh, tim gue.
7: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
3: Betul.
7: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
5: Iya, kita coba
7: banyak
5: penghibur.
7: Yang galau. Keadaan ekonomi.
3: Betul.
7: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
5: Iya.
7: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
3: Oke.
5: Single Pak.
7: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu yang pop-pop. Apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
3: Ballad-ballad gitu
7: jadi
3: ya.
7: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
3: Oke.
7: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
3: Siap. Terima kasih. Terima kasih.
2: Thank you.
7: Indonesia. Terima kasih.
2: Selamat
7: sore. 100% Indonesia.
3: Oke, selamat sore juga.
2: Selamat sore.
3: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
2: Halo Mbak Rahma.
3: Halo Rahma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
1: Sehat buat Isan Tarore bersama Seliana.
2: Halo.
3: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
1: Rabbil alamin.
3: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa ini?
5: Jangan nanya. Rahma.
3: Jangan nanya ya.
1: Ini di rendang daging deh diparodikan deh.
3: Oh, di rendang daging katanya diparodikan rendang bisa enggak rendang daging?
5: Rendang daging
3: ini challenge ya jatuhnya ya.
5: Ya.
3: Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
2: Yeah. Oke, ada lagi?
1: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
3: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
1: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
3: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
1: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
3: Oke.
1: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
5: Ya.
1: Iya.
5: Bobby.
1: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
3: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
5: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
1: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah. Itu membingungkan kan?
3: Oke.
1: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
3: rendang tadi ya. Dari lagu aku.
2: Yang mana?
3: Aduh berat banget ini.
2: Yang mana?
5: Banyak
2: lagu bunga.
3: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
2: Okay. Nanti kita coba ya, ya Mbak Rahma ya. Itu aja ya Mbak Rahma ya.
3: Makasih Rahma.
2: Thank you.
4: Aku sama Iksan salam tuh pernah collab ya padahal.
2: Oh iya boleh silakan salam.
4: Oh ada lagi. Oh masih ada. Oh, kirain udah habis.
1: Ibu Farida.
3: Di Palu.
1: Di Denpasar. Buat RI Padang hari Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bang Klif tadi. Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
3: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
4: Kebanyakan aku yang bikin.
3: Kebanyakan Mas Wawan.
4: Terus Bobby juga kadang bikin.
3: Nah,
4: cuman karena sering ditolak.
5: Akhirnya masuk.
4: Enggak, Bobby juga sering bikin.
3: Ditolak sama siapa?
4: Ya kita
5: sama.
4: Sendiri.
5: Sama ini jelek nih. Sama kita sama itu tadi. Gensi-gensi itu. Bisa kakak masuk Bob.
2: Gensi-gensi.
3: Gak masuk gensi Bob katanya.
4: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Dondot yang enggak pernah kita approve gitu.
5: Iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
3: Soalnya enggak pernah bikin.
5: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
3: bingung ya.
5: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya anak-anak sekarang tuh?
4: Yang enggak ngerti apa emang?
5: Bahasanya.
4: Iya, contohnya.
5: Playbay gitu apa?
3: Slebel. Oh, slebel.
5: Hey, slebel itu.
2: Slebel. Oh, gitu baiklah.
4: Itu kakak itu enggak ngerti.
5: Artinya apa?
4: Enggak tahu.
3: Slebel gitu kan.
2: Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi sekali ini ya. Aduh, baiklah.
3: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
2: Ya.
3: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak, selalu
2: iya,
3: ada aja.
2: Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
3: Sebenarnya bukan masalah, tapi

0: Oh.
1: Saking bingung kan apa entertain.
2: Tapi itu ide muncul aja gitu.
1: Ya senemunya. Jadi begitu nemu bikin. Dan termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Hmm. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
2: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh. Berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
1: Ya, kayaknya gitu sih.
2: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, betul.
2: Oke, okay, terus
1: apa tadi nasi rendang.
0: Rendang daging.
2: Okay. Nah, sebelum rendang daging, ada lagi pertanyaan.
0: Apa lagi tuh?
2: Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya, biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
1: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
2: Kenapa gitu?
1: Enggak tahu.
2: Ya, pajangannya memang udah begini.
1: Kayaknya netizen yang aneh deh.
0: Nyalain netizen ya.
1: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
0: Aslinya niatnya enggak lucu di situ ya.
2: Tapi ternyata jadinya.
0: Tapi ternyata diketawain gitu.
3: Kayak itu kan, cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
1: Enggak lucu.
2: Emang terus gimana lagu?
3: Kakak tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
1: Lah iya.
3: Jadi gini.
4: Balonku ada 5 rupa-rupa warna.
1: Loh, yang sama-sama enggak ada lucunya kan?
2: Tapi kan adanya beda.
1: Iya, iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan gimana.
2: Eh, tapi kan aku mukanya aku langsung kayak gitu mukaku.
0: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa nih masalahnya? Aduh.
3: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
2: Oke, okay, baiklah.
3: 1-2 suaranya dapet.
2: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
3: gitu ya. Ya.
2: Enggak. Ada pertanyaan lagi.
0: Apa
2: tadi dari
0: terakhir?
2: Rahma, dari Rahma.
0: Sebelum kita break ya.
2: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
1: Bukan, udah ada.
2: Ya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
1: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Balon burung kakak tua itu kayak burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
2: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
1: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
2: Nggak ada lagi.
1: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik, nah itu diparodiin itu jadi inspirasi sebenarnya.
0: Ya, gitu. Bener-bener.
2: Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
0: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
1: Kecuali download ditolak terus inspirasinya di lagu.
2: Iya benar. Oke. Karena gak pernah benar sih memang.
0: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
2: Ya kayaknya gak kelar-kelar sih.
0: Iya benar, sebenarnya gak kelar-kelar.
2: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
0: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
1: jangan dong.
0: Gimana dong?
2: Masih betah.
1: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh.
3: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
0: Oh gitu.
3: Jadi kita nggak
1: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
2: Bisa siaran sendiri tapi ya.
3: Genap ganjil jam berapa sih?
2: Sampai jam 9
0: jam 4 mulainya.
2: Sampai jam 9
0: lagi. Oh iya
2: lagi.
0: Mulainya. Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 kali ya. Baik kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari tim loh.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100%
1: Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih yeah. sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo
1: Baby Boomers ya
2: yeah.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya
2: kalau kata orang kan tadi Tim Lo, yeah. Tim Gue.
1: Nah itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba
1: ada
2: Ada apa sih Sel?
1: Aduh,
2: ada apa sih Sel?
1: Ada aja
2: memang Sally ya.
1: Ada.
2: Memang Sally ada-ada aja.
1: Luar biasa. Sirina, siapkan diri. Ketinggalan ya.
0: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yap.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine. Nah,
2: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
3: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi, Nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Okay. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
3: Enggak jadi.
2: Oke.
1: Tapi
2: dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyi itu dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan gitu, bebas
1: ya, yang mellow-mellow gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Mellow.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan
3: katanya
2: ini
3: boleh kamu. Apa aja boleh tapi karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika kalau enggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak
2: solo.
3: Nada enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah Akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja kita ya.
3: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
4: Nah, awalnya dulu. Siapa nih?
3: Wawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
3: Ternyata rumahnya tetanggamu.
4: Iwan Fales coba.
3: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
4: Panje.
3: Kok kamu nyuruh
2: doang? Gak bisa nyanyinya ya?
3: Bisa nyanyi.
2: Baby Romeo.
3: Ku panggil namamu, enggak tahu ku

0: Inul Daratista.
1: Ah, jangan susah. Itu kan yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Bagi tugas ya, tapi bagi kesekirannya
0: nangis gitu ya. Enggak, dia seenaknya aja. Kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya. Gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
0: Ada
3: suaranya.
0: Gimana? Oh beli. Bu, beli bu.
2: Kita gak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limbat tuh rang apa karena kepenak. Tegal.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu mudah.
0: Apalagi suruh makan. Masak challenge langsung habis.
4: Apa? Enggak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana? Oh nanti kita obrolin ya.
0: Enggak apa-apa promoin di sini.
3: Nanti aja udah.
0: Emang gimana ya enggak boleh promoin.
2: Aduh, tolong.
0: Nah, inisial aja
3: sate. Jangan sate Marang Ibang Isan. Jangan segitu.
0: Depannya S. Oh, gitu.
2: Depannya S.
3: Oke, depannya M. Ya langsung gitu.
0: Hah? Mertiga T.
3: Sate.
2: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Jaman-jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini kita ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa.
3: Bukan
2: main. Band favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersambut.
0: Waduh, bener itu.
2: Bener.
0: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
2: Susah gitu. Milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang. Tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah deh.
2: Udah
4: pernah kita disatuin di TV tit di tiga
0: acara tit gitu
3: ya. Indonesia.
4: Acaranya tit juga. Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Oke, kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Teh Dinda.
5: Selamat sore.
2: Oh iya,
5: selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
5: Selly, Iksan Selly.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Halo, Teteh Dinda.
3: Dinda Teteh.
2: Ketawa tuh.
5: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
2: Kan? Udah.
6: Aku ingin jumpa.
0: Salah. Salah.
5: Pokoknya apapun gitu jadilah iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup, Bu Dinda. Karakternya sama.
5: Satu frekuensi. Pernah denger lagu dari ya
0: pernah kita
5: lagi
0: pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
0: Gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
0: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayat
0: Muin. Zaman kapan?
2: Ketawa lagi
5: di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak? Itu masukan aja sih.
3: Duh, aku nggak nyambung lagu lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Teh Dinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
0: Itu aja aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Itu nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
3: Baiklah Teh Dinda.
2: Ada lagi Teh Dinda?
3: Ada lagi Teh Dinda.
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
4: Enggak tahu.
2: Lah iya apa? Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: Judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Oh, judulnya emang enggak tahu.
0: Nah, iya kan. Lo bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab enggak tahu.
0: Memang judulnya enggak
5: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan
3: dia. Iya, makanya bingung kan, enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo.
2: Oke,
5: makasih. Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Tete Isan.
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
3: Iya Tete.
5: Lanjut. Oke.
3: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor mungkin boleh ditanggapin langsung dari tim lo.
0: Bengawan Show itu aku masih kecil masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
0: Pernah dengar sih.
3: TVRI lo itu masih an ya.
2: Legend juga itu ya.
0: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
7: Bengawan Show.
0: Lo nya ketinggalan.
7: Bengawan Show. Lo riwayatmu ini.
0: Ni nya ketinggalan.
7: Ni sedari dulu jadi.
0: Di nya ketinggalan.
7: Di perhatian ihsan.
2: Luar biasa.
3: Ini depannya pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
0: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo.
0: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
7: Lo riwayat yang ini kok dibanding-banding.
2: Enggak gitu.
3: Nah, iya itu. Itu maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
1: lawas.
3: Zaman dulu, gojekan Dien.
2: Flashback ya.
1: Bintisa.
2: Zaman-zaman kapan itu ya?
3: Aduh luar
2: ada
3: biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaannya juga.
2: Ya udah deh kalau gitu mungkin next project-nya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
0: Ke RRI juga.
2: Kemana tuh?
0: Sini lagi.
2: Gimana tuh?
0: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
1: Belum
2: cancel. Gitu ya?
0: Belum.
2: Jangan dong.
3: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Tentatif.
3: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
0: Baru 2.
3: Udah DP, enggak apa-apa.
0: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
2: Oh.
1: Apa hubungannya?
0: Ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang
0: enggak tahu.
2: Ayo udahlah ya.
0: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
1: Nggak ada ya?
2: Oke.
0: Karena apa?
1: Ya nggak tahu.
0: Kamu nggak kenal
1: apa? Kamu diam aja.
0: Ya udah. Mending diam deh.
1: Diam aja.
0: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: aduh, bener-bener ini nggak selesai-selesai ya kalau
3: bisa 7 hari 7 malam sih.
2: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
0: Band humor.
2: Humor, oke. Cuma ada satu ya. Band humor, oke.
0: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin. Siap. Minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
2: hasil makanan, bisa, serba bisa,
0: bisa,
2: luar biasa, wah,
0: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim loh, dari band tim lo.
0: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
0: Jangan.
2: Sudah habis.
0: Bukan waktu mbak. Mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
3: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
0: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser ya. Ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
0: Udah genap.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke. Ini dia perbincangan kita tadi ya, bersama dengan band legendaris.
3: Band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget. Ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga gak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya boleh.
3: Biar di follow-follow mungkin. Terakhir. Sama pendengar-pendengar kita
0: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
3: Tim lo band ya.
0: Kalau medsosnya dia jangan di
2: tanya, ya?
0: Jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaannya?
2: Nah itu.
1: Medsos itu apa? Medsos itu apa?
0: Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa. Baiklah.
1: Medsos itu kan media sosial. Saya karena enggak HP saya belum support. Berarti belum type C. Jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak Bang.
2: Oke. Terima kasih banyak tim lo. Sudah mampir ke Prasatara di Jakarta.
3: Terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sebelumnya terdampak penutupan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Minggu 6 September 2026. Pantauan di wilayah keberangkatan Terminal 1 menunjukkan aktivitas counter check-in masih terpantau lengang pada Selasa 8 September 2026 tadi siang. Namun sejumlah penumpang mulai melakukan proses keberangkatan setelah penerbangan kembali berjalan sesuai jadwal masing-masing. Informasi selanjutnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan penumpang terdampak pembatalan penerbangan akan mendapat pengembalian dana 100%. Namun proses refund tidak selalu dapat diselesaikan. Pada hari yang sama, Dudi mengatakan jumlah penumpang terdampak pembatalan penerbangan mencapai lebih dari 300 ribu orang. Karena jumlahnya yang sangat banyak, proses pengembalian dana membutuhkan waktu untuk diselesaikan oleh maskapai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana sore ini cuaca di luar masih panas ya? Jangan lupa pakai maskernya, jaga kesehatan Anda yang masih di tempat aktivitas juga. Tetap semangat ya sambil menunggu beberapa jam lagi mungkin untuk Anda pulang ya ke rumah berjumpa dengan orang-orang tersayang. Namun sore hari nanti kami akan hadirkan ada obrolan seru ya di Kentongan, dan Anda juga nanti bisa ikut menyimak, bergabung juga berbagai informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912, atau di 0213440696 3441499.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
4: Bu Yuke, saya mau cerita deh. Anak saya, Bu, yang kecil kan menderita ADHD. Saya takut, Bu, kalau nanti dia susah punya teman dan dijauhi.
5: Oh, tenang, Bu. Saya pernah ada di posisi itu. Dulu, saya juga sering nangis mikirin masa depan anak saya.
4: Oh gitu, terus sekarang bagaimana, Bu?
5: Alhamdulillah, waktu SMA dia mulai punya banyak teman. Dia bahkan bergabung dengan sanggar seni di sekolah dan sering dipercaya jadi pemeran utama saat pentas. Sekarang usianya sudah 26 tahun dan sudah punya usaha laundry sendiri loh.
4: Masya Allah, berarti anak ADHD juga bisa punya teman dan sukses ya, Bu ya?
5: Tentu bisa. Dari sini saya belajar bahwa yang terpenting bukan membandingkan anak dengan orang lain, tapi terus mendampingi, memahami kebutuhannya, dan percaya pada prosesnya.
6: Anak-anak kita adalah anugerah terindah. Rawat, dampingi, dan besarkan mereka dengan cinta untuk meraih masa depan yang baik.

0: Saatnya kita ikuti Kentongan.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Majalah Udara Live Kentongan hari ini hadir ya untuk Anda dengan tema Water Mist Jakarta, mitigasi abu vulkanik dan kesiapsiagaan warga. Kami nanti akan hadirkan bersama Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Lingkungan Karma DKI Jakarta dengan Bapak Saifullo, SPD MMT. Dan tentunya untuk Anda juga nanti boleh ikut sambil serta menyimak ya obrolan perbincangan di sore hari ini, tetap update juga untuk kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda, silakan informasikan ya tentunya. Bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Dan pendengar, di mana Majalah Udara Kentongan sore ini membahas salah satu langkah mitigasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi potensi sebaran partikulat akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Namanya water mist ya, atau penyemprotan air dalam bentuk kabut. Setelah minggu kemarin water mist dioperasikan secara serentak di sejumlah wilayah Jakarta, hari ini sejumlah instansi termasuk Gul Karmat menjadi salah satu perangkat daerah yang mengerahkan armada dan personilnya. Pertanyaannya sebenarnya untuk apa water mist digunakan? Nanti kami akan hadirkan ya bersama narasumber kami tentunya di hari ini. Dan tentunya narasumber yang bisa menjawabnya. Namun sebelum itu mari kita akan simak editorial Kentongan yang akan dibacakan oleh Iwan Bagus Irawan berjudul Di Cincin Api Bersama Mitigasi Bencana berikut ini.
2: Di cincin api bersama mitigasi bencana.

0: Indonesia bukan negeri yang asing dengan bencana geologi. Negara kita berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring on Fire. Wilayah yang memiliki aktivitas kegunung apian dan kegempaan tinggi. Data Badan Geologi mencatat Indonesia memiliki 127 gunung api aktif atau 13% dari jumlah gunung api di dunia. Sehingga kehidupan masyarakat memang tidak bisa dilepaskan dari potensi bencana vulkanik. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada beberapa hari terakhir kembali mengingatkan kita bahwa dampak aktivitas gunung api bisa menjangkau wilayah yang jauh dari sumber erupsi. Abu vulkanik bahkan dilaporkan mencapai sejumlah wilayah termasuk Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mengoperasikan water mist sebagai salah satu langkah mitigasi untuk membantu mengendalikan debu dan partikulat di sejumlah ruas jalan. Langkah ini dilanjutkan hari ini, Selasa, 8 September 2026, dengan mengerahkan 94 tangki dan lebih dari 200 personel dari sejumlah perangkat daerah.
1: Dengan ada water mist, masyarakat bisa meminimalisir terjadinya dampak dari abu vulkanik.
0: Water mist tentu bukan untuk menghentikan erupsi ataupun menghilangkan seluruh abu vulkanik. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi paparan partikulat sekaligus menjaga kondisi lingkungan, terutama ketika masyarakat masih beraktivitas di ruang terbuka.
2: Bekerjasama antara Damkar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan kemudian juga
0: mitigasi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi resmi, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi tidak mendukung, serta menggunakan masker dan pelindung mata bila diperlukan. Karena tinggal di negeri cincin api, kesiapsiagaan bukan sesuatu yang dilakukan hanya ketika bencana datang. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu siap menghadapi kemungkinan. Saya, Iwan Bagus Irawan, sampai jumpa.

0: Kembali lagi menemani Anda di Majalah Udara Live Kentongan dengan tema Water Mist Jakarta Mitigasi Abu Vulkanik dan Kesiapsiagaan Warga. Kami sudah terhubung bersama Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta dengan Bapak Saifulo, SPDMT. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Saifulo.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Linda?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana Pak Saifulo kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik semuanya.
0: Syukur, alhamdulillah. Iya, kita berjumpa lagi tentunya ya kali ini di Majalah Udara Live Kentongan dan membicarakan terkait mengenai Water Mist Jakarta. Ini mitigasi abu vulkanik dan kesiapsiagaan warga. Kita tahu kemarin ya Pak, bagaimana kondisinya ya, apalagi ya, melihat ya. Update. Namun ada kabar juga yang cukup melegakan kemarin ya Pak ya, terkait mengenai arah dari abu vulkanik. Namun ini juga tetap menjadi perhatian bagi masyarakat. Nah Pak Saifulo, ini kita mulai dari kondisi update terkait sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau yang erupsi kemarin ya. Itu seperti apa mungkin kondisinya sekarang, boleh disampaikan, silakan.
1: Iya, baik, selamat sore pemirsa Pro 1 Jakarta. Tentunya izin menginformasikan beberapa hal terkait dengan sebaran abu vulkanik ya.
0: Iya.
1: Izin menyampaikan dari perkembangan yang terbaru bahwa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, mereka mengungkapkan bahwa sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau itu mulai bergerak menjauh wilayah Indonesia. Nah, per hari ini di hari Selasa tanggal 8 September 2026 pada pukul 4 tadi pagi ya, jadi ada sebaran menjauh abu vulkanik itu. Nah, menurut BMKG juga abu vulkanik terpantau bergerak menjauh puncak Gunung Anak Krakatau dan terindikasi sebaran debu vulkaniknya itu Krakatau ya, dari permukaan hingga ketinggiannya itu di 6.000 feet atau 1,8 km. Nah, ini teramati ke arah selatan barat daya ya, mencakup Samudra Hindia, Barat Laut Banten. Nah, namun demikian, meski pergerakan abu sudah menjauh wilayah Indonesia, namun ya BMKG juga menuturkan bahwa dampak sebaran abu vulkanik tetap masih ada. Nah, salah satunya ada seperti dapat menurunkan ya kualitas udara dan jarak pandang seperti itu. Jadi bersyukurnya adanya pergerakan bahwa abu vulkanik itu sudah menjauh ya, menjauh dari Indonesia, tentunya juga dari DKI Jakarta seperti itu.
0: Oke, baik. Namun sebagian dari kita kan tentu ini apa ya, melihat dengan kondisi yang sekarang begitu ya, dan ada juga terkait mengenai kegiatan water mist nih yang dilakukan rekan-rekan ya. Apa yang memang menjadi pertimbangan Pemprov DKI akhirnya mengoperasikan water mist di sejumlah ruas jalan di Jakarta? Seperti apa Pak Saifullah?
1: Iya, kembali di hari Sabtu ya, di hari Sabtu itu kita mengadakan rapat terbatas ya terkait dengan kejadiannya erosi atas Gunung Krakatau. Nah, dari hasil rapat tersebut diputuskan bahwa perlunya tindakan atau upaya dalam rangka untuk mengurangi sebaran abu vulkanik ya, kemudian juga tadi untuk jarak pandang, yang mana sebaran abu vulkanik itu mengganggu kesehatan ya, untuk kesehatan pernapasan maupun lain-lain sebagainya, sehingga dalam rangka untuk mengurangi itu perlunya untuk penanganan. Salah satunya adalah diputuskan untuk melaksanakan penyemprotan penyiraman dengan spray air ya, yang disemprotkan dari unit pemadam kebakaran di beberapa titik seperti itu. Jadi tindakan ini hasil dari keputusan kami yang diselenggarakan yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah seperti itu.
0: Oke. Baik, dan secara sederhana untuk masyarakat, sebenarnya apa sih yang memang ingin dicapai dari penyemprotan water mist ini, Pak Saifulo?
1: Iya, kembali bahwa abu vulkanik itu, ya partikel-partikelnya itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan ya, untuk pernapasan, juga mata, kemudian juga kulit dan sebagainya. Nah, kembali bahwa dalam rangka untuk mengurangi paparan tersebut di fasilitas umum, terlebih yang banyak kerumunan orang, perlunya untuk penurunan itu. Sehingga dengan cara metode kami, seperti mana zamannya COVID terdahulu, kami melaksanakan apa namanya menyiram ya, menyiram dengan pancaran kabut ya di sekitar udara yang diperkirakan banyak terpapar itu sehingga kualitas atau apa namanya sebaran itu bisa kita kurangi seperti itu. Jadi mengurangi ya, mengurangi dari paparan abu vulkanik itu seperti itu, Mbak.
0: Iya, dan berarti kalau kondisi melihat perkembangan sampai saat ini begitu ya Pak, dengan kondisi yang kemarin ya, ini berarti apa yang juga sekiranya artinya kan sudah ada upaya ya yang memang dilakukan dari tim terkait ya. Tapi kalau bicara soal selain abu vulkanik, nah ini apakah water mist ini juga sebenarnya efektif membantu mengurangi polusi atau mungkin debu akibat aktivitas perkotaan yang ada di Jakarta?
1: Ya, betul sekali, sangat-sangat berpengaruh tentunya. Dan kembali bahwa perlu disampaikan juga bahwa kami melaksanakan penyemprotan apa water mist itu ya dua hari di tanggal 6 September di hari Minggu ya. Itu pukul 4 sore sampai dengan pukul 6 sore itu serempak di kurang lebih di 26 lokasi. Di 26 lokasi kami mengerahkan waktu itu di hari Minggu itu, sebentar kami buat data yang ada di 26 lokasi, kemudian juga mengerahkan 26 unit ya, kemudian juga mengerahkan personil 109 personil yang kami kerahkan itu. Nah itu tersebar di beberapa lokasi yang mana di apa namanya lokasi-lokasi itu ditentukan dari hasil kajian, hasil pemantauan ya, diantaranya itu di Jakarta Pusat itu di sekitar Grand Pramuka Cempaka Putih, kemudian di Tamrin Sudirman ya, kemudian di Jakarta Utara itu di Jalan Yosudarso Cempaka Mas, kemudian juga di Jakarta Barat ada di Tomang ya, Tomang Raya, kemudian di Jakarta Selatan itu ada di sekitar Ragunan, kemudian juga di sekitar MT Haryono, kemudian juga ada di sekitar Setiabudi, di Gatot Subroto, ya, kemudian di Jakarta Timur itu ada di Jalan Pramuka Cawang, Jalan Pramuka dan Cawang.

0: di tadi pagi itu, yang pertama di Jakarta Pusat, itu di kawasan Istana dan Kelurahan Gambir, ya, Kecamatan Gambir. Kemudian juga ada di sepanjang Jalan Merdeka Selatan, Patung Pemuda. Kemudian di Jakarta Selatan ada di MT Haryono, ya, Semanggi. Kemudian juga ada di Sudirman sampai dengan Antasari. Kemudian juga di Jalan Kapten Tendian sampai dengan Mabes. Kemudian juga di TBS Simatupang sampai dengan Lebak Bulus. Kemudian juga di Jakarta Timur itu ada Jalan Pemuda, kemudian Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jalan Raya Halim, kemudian Jalan Raya Bina Marga, kemudian juga apa di Jakarta Utara, Utara itu ada di Majen Sutoyo, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, ya, kemudian Kolong Flyover, Pasar Rebo, kemudian Jalan Basuki Rahmat. Di Jakarta Utara ada Jalan Yosudarso dan Jakarta Barat di sekitaran area Wali Kota Jakarta Barat. Jadi kami itu di hari Minggu dan hari Selasa ini untuk penyiraman dengan menggunakan water mist ini. Tadi kembali tujuannya adalah agar mengurangi dampak dari apa namanya dari sebaran abu vulkanik, ya, yang bisa aku pernapasan maupun kesehatan. Seperti itu, Mbak Indah.
1: Iya. Namun tantangan terbesar dalam pelaksanaan mitigasi abu vulkanik di wilayah metropolitan seperti Jakarta ini seperti apa, Pak?
0: Mitigasinya?
1: Iya, tantangan terbesarnya.
0: Iya, kembali bahwa ya sebaran abu vulkanik kan bercampur juga dengan apa namanya kondisi udara saat ini dengan kondisi panas, ya, panas kemarau itu, sehingga abu vulkanik itu bercampur dengan kualitas udara yang ada, sehingga ini dampaknya ya tadi selain kesehatan juga untuk mengurangi jarak pandang kita. Nah, ini yang perlu kita waspadai, sehingga warga masyarakat, ya, kembali bahwa walaupun saat ini adanya pergerakan untuk abu vulkanik itu menjauh dari wilayah Indonesia terlebih Jakarta, ya, tetap warga masyarakat dihimbau untuk senantiasa menggunakan masker, ya, kemudian juga untuk mengurangi untuk keluar rumah atau aktivitas di luar rumah seperti itu.
1: Baik, ya, Pak Saifullah, kami akan hadirkan kembali obrolannya. Kita akan break, ya, untuk sesi ke sesi berikutnya. Jangan ditutup teleponnya. Dan untuk Anda pendengar masih bisa menyimak majalah udara Live Kentongan dengan tema Water Mist Jakarta, mitigasi abu vulkanik dan kesiapsiagaan warga. Masih akan kembali dengan Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Gulkarmat DKI Jakarta, Bapak Saifullah, SPD MMT.

0: Kembali menemani Anda di majalah udara live Kentongan tentunya, dan masih dengan tema Water Miss Jakarta, mitigasi abu vulkanik dan kesiapsiagaan warga. Bersama Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Gulkarmat DKI Jakarta dengan Bapak Saifullah SPD MMT. Masih bersama kami ya Pak Saifullah.
1: Siap-siap.
0: Iya. Kita kembali lagi Pak di sesi berikutnya nih terkait mengenai kesiapsiagaan warga Jakarta. Ini juga penting ya bagi masyarakat. Nah, ini apa sebenarnya dampak abu vulkanik bagi kesehatan masyarakat, khususnya memang kelompok rentan begitu ya Pak, seperti anak-anak, lansia dan juga ibu hamil, seperti apa?
1: Iya, kembali kita waspadai terkait dengan sebaran abu vulkanik ya. Jadi abu vulkanik itu kan merupakan bisa erupsi anak Krakatau. Ini saat ini kan sudah membaur dengan polusi udara di ibu kota ini ya. Nah, hal ini juga membuat partikel berbahaya masih berada di udara di kisaran DKI Jakarta ini. Nah, apalagi juga saat ini kembali dikatakan bahwa Jakarta masih berada di musim kemarau ya, yang sangat kering. Kemudian juga belum turunnya hujan ya, sehingga membuat campuran partikel berbahaya ini tertahan dan melayang lebih lama di udara ya. Jadi antara udara dengan abu vulkanik ini menyatu sehingga sebarannya kerap masih terdapat di sekitar kita. Nah, tentunya oleh karena itu ya kami ya menghimbau untuk warga masyarakat ya di ibu kota ini untuk tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, juga untuk menghindari paparan partikel berbahaya yang merupakan campuran polusi dan sisa abu vulkanik. Nah, ini kembali bahwa terlebih untuk usia rentan ya, seperti anak bayi, kemudian usia yang sudah renta, kemudian juga yang terpapar penyakit ini, agar senantiasa untuk lebih waspada ya. Jadi kembali kami menghimbau menghindari untuk keluar rumah, jauhi dari paparan abu vulkanik tersebut. Walaupun ya tadi disampaikan bahwa informasi dari BMKG pada hari ini, hari Selasa itu ya sudah pergeseran udara bergerak atau abu vulkanik menjauh dari Jakarta ini. Seperti itu Mbak Bina ya.
0: Baik. Namun apa sih yang sebaiknya dilakukan warga ketika misalnya mendapatkan informasi begitu ya bahwa abu vulkanik ini mulai memasuki wilayah Jakarta dan sekitarnya? Seperti apa ini Pak?
1: Iya, kembali kita mendengar mungkin para pemirsa pernah mendengar himbauan Pak Gubernur ya. Pak Gubernur menghimbau kepada warga masyarakat seluruh DKI Jakarta untuk memperhatikan menerapkan 5M ya. 5M itu Pak, 5M itu apa sih? Yang pertama adalah warga masyarakat dihimbau untuk senantiasa menggunakan masker ya ketika beraktivitas di luar rumah ya. Karena masker masker kain biasa yang sedianya yang standar ya, yang seperti kita masker yang kita gunakan waktu saat COVID lah seperti itu, artinya untuk menghalau menjaga pernapasan kita dari paparan abu vulkanik ya. Yang kedua adalah Bapak Gubernur menghimbau untuk senantiasa menutup pintu, jendela dan ventilasi rumah ya. Ini disarankan ini untuk mematikan juga kipas angin atau pendingin ruangan yang menarik udara dari luar apabila kondisi udara di sekitar rumah itu terdampak abu. Jadi dengan cara menutup seluruh ventilasi ya, pintu maupun jendela. Kemudian juga yang ketiga adalah mengurangi aktivitas di luar rumah ya, khususnya bagi bayi, anak-anak, lanjut usia, ibu hamil ya, serta warga negara yang memiliki asma, penyakit paru-paru atau penyakit jantung. Jadi mengurangi aktivitas di luar rumah. Yang keempat adalah apabila terdapat abu di sekitar rumah ya, warga diminta untuk membasahinya terlebih dahulu. Jadi kalau mau membersihkan paparan dari abu itu, sedianya disiram terlebih dahulu dengan menggunakan air ya, sebelum membersihkannya itu. Jadi abu sebaiknya tidak disapu dalam kondisi kering ya, karena dapat membuat partikelnya itu kembali berterbangan dan terhirup seperti itu. Dan yang kelima adalah himbauan dari Pak Gubernur untuk senantiasa menutup tempat penyimpanan air dan makanan. Dan tentunya air atau makanan yang terpapar abu vulkanik ini sebaiknya tidak dikonsumsi. Nah, itu beberapa hal 5M yang dihimbau oleh Pak Gubernur ya terkait dengan untuk penanganan paparan dari abu vulkanik ya. Dan tentunya juga himbauan lainnya adalah bila mana warga masyarakat yang terpapar atau mengalami sesak napas ya, jadi di dada, batuk ya kan yang terus menerus, atau iritasi pada mata yang semakin parah ya, diminta untuk segera mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan, puskesmas dan lain sebagainya. Dan tentunya juga kami menghimbau juga bila mana warga masyarakat yang membutuhkan bantuan dari damkar, BPBD dan lain sebagainya, silakan segera untuk menghubungi layanan panggilan kedaruratan DKI Jakarta, yaitu di layanan 112. Seperti itu Mbak Binda.
0: Baik, iya. Dan tentunya kalau mungkin ya, dengan kondisi yang sekarang, dan tetap juga melihat update begitu ya Pak, informasi yang ada. Nah sekiranya mungkin pesan apa nih yang memang juga akan disampaikan agar memang warga juga tetap tenang, waspada. Karena kalau kita lihat kan kalau di sosial media, waduh apa-apa aja ini langsung update-update. Dan bahkan juga ini harus di cross-check dulu begitu ya kebenarannya ya, terkait mengenai kondisi bencana yang terjadi. Nah seperti apa yang mungkin disampaikan kepada Pak, ke masyarakat, Pak Saifullah?
1: Iya, kembali warga masyarakat ya, dan tentunya kami pemerintah Provinsi Jakarta juga mengingatkan warga masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Jadi tetap tenang ya, tetap tenang dan waspada. Jadi pastikan informasi yang didapat itu betul-betul informasi yang jelas dari sumber yang jelas ya. Nah, kemudian juga terkait dengan informasi mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau ya, dan kondisi udara, agar merujuk pada sumber resmi, di antaranya BMKG, BNPB, BPBD dan sumber-sumber media yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan tentunya kami juga sangat menghimbau kepada warga masyarakat tadi dalam rangka untuk memitigasi, mengurangi risiko dari dampak penyebaran abu vulkan tadi itu, menerapkan sesuai dengan anjuran Pak Gubernur 5M tadi ya. 5M yaitu untuk menggunakan masker, menutup ventilasi, kemudian juga mengurangi aktivitas di luar rumah, kemudian juga membasahi terlebih dahulu untuk mengeringkan abu yang bagian yang terpapar abu tersebut. Dan tentunya yang kelima adalah untuk menutup tempat penyimpanan air dan makanan. Itu yang perlu dilakukan oleh warga masyarakat.
0: Baik, iya Pak Saifullah, terima kasih waktunya untuk Majalah Udara Live Kentongan hari ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar perbincangan ya di Majalah Udara Live Kentongan bersama dengan Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Gulkarmat DKI Jakarta, Bapak Saifullah, SPD, MMT. Dan selanjutnya, setelah ini kami akan juga mendengarkan ya pendapat dari masyarakat terkait mengenai Water Miss Jakarta berikut ini.
2: Nama saya Siti Safitri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pendapat saya mengenai penyemprotan jalan yang dilakukan Pemprov saat ini yaitu langkah yang cukup baik dan perlu diapresiasi, karena penyemprotan jalan dapat membantu mengurangi abu ataupun debu yang menempel di jalan agar tidak mudah berterbangan dan terhirup oleh masyarakat. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang, ketika abu vulkanik bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga berisiko terhadap kesehatan, terutama bagi masyarakat yang sering beraktivitas di luar ruangan. Namun, menurut saya, penyemprotan jalan saja belum cukup. Pemerintah juga perlu terus memantau kondisi udara dan memastikan penyemprotan dilakukan di wilayah yang memang terdampak abu vulkanik. Selain itu juga, masyarakat perlu ikut menjaga kesehatan. Misalnya, dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara sedang kurang baik. Jadi menurut saya yang paling penting yaitu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar dampak dari abu vulkanik ini bisa dikurangi.
3: Saya Zahra Nabila, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pendapat saya mengenai penyemprotan jalan yang dilakukan Pemprov untuk mengurangi abu vulkanik saat ini adalah langkah yang cukup baik, terutama untuk membantu mengurangi abu dan debu yang berterbangan di jalan. Abu vulkanik yang terbawa oleh angin atau kendaraan tentunya bisa mengganggu aktivitas masyarakat dan juga berisiko menyebabkan gangguan pernapasan. Dengan adanya penyemprotan ini, setidaknya abu yang menempel di permukaan jalan bisa lebih terkendali sehingga kondisi lingkungan menjadi lebih nyaman dan aman bagi warga sekitar. Namun, menurut saya, penyemprotan jalan sebaiknya tidak menjadi satu-satunya upaya dalam menangani dampak abu vulkanik. Masyarakat juga perlu melakukan pencegahan secara mandiri, seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta mengurangi kegiatan di luar ruangan jika kondisi abu cukup tebal. Jadi, menurut saya, penanganan abu vulkanik akan lebih efektif kalau pemerintah dan masyarakat sama-sama berperan dalam menjaga kesehatan dan lingkungan selama kondisi ini masih berlangsung.
0: Ya, dan pendengar untuk Anda juga silakan ya, mungkin boleh ikut berbagi cerita terkait mengenai kejadian kemarin, seperti apa antisipasi yang mungkin Anda lakukan ya. Ketika waktu saya dapat kabar, posisi lagi di, itu kan dari Sabtu terus ke Minggu ya, saya lagi di Bandung, terus dapat kabar juga di beberapa wilayah Jakarta juga sudah terdampak ya kondisi itu. Jadi langsung aware lagi, menggunakan masker dan lain-lain. Namun tentunya sebenarnya tidak perlu menunggu dengan kondisi yang seperti ini ya, baru akhirnya menggunakan masker ya. Kalau Anda mungkin seperti apa yang akhirnya dilakukan ya, apakah juga sudah ada perlengkapan darurat di rumah Anda untuk menghadapi kualitas udara yang buruk, atau juga sebagai warga Jakarta apakah Anda sudah cukup siap ya menghadapi bencana yang berdampak pada kualitas udara. Silakan ya, Anda boleh ikut juga berbagi komentar, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore untuk Anda ya, tetap selalu mengantisipasi ya kondisi yang ada, apalagi dengan kondisi cuaca yang saat ini. Jaga kesehatan ya, tetap sehat selalu dan tetap juga mengetahui langkah-langkah yang bisa dilakukan ya terkait mitigasi bencana. Dan akhirnya untuk Majalah Udara Live Kentongan sampai di sini dengan tema Water Mist Jakarta, mitigasi abu vulkanik dan kesiapsiagaan warga. Setelah ini nanti kami akan menuju ke Warta Berita Kota. Yang lagi di perjalanan tetap update ya kondisi lalu lintas di seputaran Anda. Kalau melihat ada beragam peristiwa terkait kecelakaan, kebakaran, atau peristiwa lainnya, informasikan langsung di 0811 7972 7912.
1: Telah kita ikuti

0: sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
1: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
0: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
1: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
0: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
1: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
2: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
3: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
4: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
5: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
6: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
2: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
7: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
8: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta, Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Hari ini sih aku lagi nyari dulu ya, belum baru dapat dua.
3: Iya, kan harganya melonjak banget. Biasanya kan dua kali lipat.
4: Kita bahasa tingkat nasional dan tadi mereka juga memaparkan kepada kita lidahnya atau hasil karyanya.
1: Dari Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, dampak erupsi Gunung Anak Rakatau, harga masker di pasar pagi SMK Jakarta Barat melonjak naik dua kali lipat. Gubernur Banten apresiasi program Kerinda Tutur dalam mencegah kekerasan verbal. Berita selengkapnya. Harga masker di pasar pagi SMK Jakarta Barat mengalami kenaikan hingga dua kali lipat menyusul erupsi Gunung Anak Rakatau. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Harga masker di sejumlah lokasi di Jakarta mulai mengalami kenaikan menyusul erupsi Gunung Anak Rakatau yang melontarkan abu vulkanik hingga wilayah DKI Jakarta. Kondisi tersebut membuat warga mulai memburu masker sebagai langkah antisipasi, terutama untuk melindungi keluarga dan anak-anak saat beraktivitas di luar rumah. Salah seorang pembeli di Pasar Pagi SMK Jakarta Barat, Evi, mengatakan dirinya membeli masker setelah mendapat informasi mengenai penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau hingga ke wilayah Jakarta. Menurut Evi, penggunaan masker penting dilakukan, khususnya bagi anak-anak yang masih harus beraktivitas di luar rumah. Saat membeli masker, Evi menemukan harga yang cukup bervariasi. Untuk masker kemasan isi 50 lembar, harganya kini mencapai Rp25.000. Padahal, menurut Evi, harga masker tersebut sebelumnya hanya sekitar Rp10.000.
2: Hari ini sih aku lagi nyari dulu ya, belum baru dapat dua.
3: Iya, kan harganya melonjak banget. Biasanya kan dua kali lipat.
6: Biasanya harganya berapa sih?
3: Rp10.000.
6: Kalau ini sekarang?
3: Iya, ini Rp10.000. Kalau yang beda-beda, di sana ada yang 25.
6: Satu ini?
3: Iya.
2: Kalau yang dicampil polos tuh biasa Rp10.000 saya beli. Sekarang Rp25.000.
5: Senada dengan Evi, pembeli lainnya, Faizah, mengatakan dirinya juga membeli masker karena khawatir terhadap dampak abu vulkanik, terutama bagi anak-anak. Faizah menyebut, masker yang biasa dibelinya di kawasan Cipto Mangunkusumo dengan harga sekitar Rp10.000 per bungkus, kini mencapai Rp25.000. Namun, meski begitu, dia memastikan membeli masker secukupnya untuk kebutuhan keluarga dan tidak melakukan pembelian dalam jumlah besar. Faizah mengatakan pembelian secukupnya dilakukan agar tidak terkesan menimbun masker di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Penumpang pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma rela membeli dua tiket moda sekaligus, yaitu pesawat dan bis, untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Berikut Setio Agung melaporkan.
7: Seorang penumpang di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, bernama Karmani, rela membeli tiket pesawat dan bus sekaligus untuk perjalanan pulang ke Riau. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan penerbangannya kembali terdampak abu vulkanik Gunung Anak Rakatau atau GAK. Diketahui, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur telah kembali melayani penerbangan sipil mulai Selasa dini hari setelah sempat ditutup sementara. Berdasarkan rilis yang diterima RRI Jakarta, operasional dilanjutkan sekitar pukul 3 pagi setelah area operasional dinyatakan aman dari dampak sebaran abu vulkanik. Saat ditemui di terminal keberangkatan Selasa siang, Karmani mengatakan penerbangannya menuju Riau sehari sebelumnya dibatalkan ketika dirinya sudah berada di pintu masuk bandara. Ia kemudian mencoba mencari tiket bus sleeper sebagai alternatif namun tidak berhasil mendapatkannya. Kondisi tersebut membuat Karmani kembali menginap di hotel di kawasan Mampang Perapatan dan memperpanjang masa tinggalnya menjadi 4 malam. Belajar dari pengalaman itu, ia membeli tiket pesawat sekitar Rp1.4 juta dan tiket bus sekitar Rp700.000 untuk perjalanan hari ini.
8: Saya coba cari alternatif pakai apa? Bus yang sleep, tapi habis nggak ada, karena nggak ada balik ke hotel lagi, saya di Mampang Perapatan. Jadi saya, makanya hari ini tadi saya kemarin sore, pengalaman bahwa saya semalam itu beli tiket bus kehabisan, saya coba ngakali aja, saya beli tiket dua. Jadi sekarang saya ada tiket pesawat satu, ada tiket bus satu.
7: Pantauan RRI Jakarta di lokasi pada Selasa siang 8 September, aktivitas penumpang kembali terlihat di area keberangkatan. Sejumlah penumpang tampak melakukan self-check-in dan mengecek jadwal penerbangan sebelum menuju ruang keberangkatan. Dalam keterangan resmi Humas KSO Bandara Halim Perdana Kusuma, pembukaan kembali operasional dilakukan setelah pembersihan intensif pada sisi udara, meliputi landasan pacu, taxiway, dan apron. Pengujian abu vulkanik melalui paper test secara berkala juga menunjukkan hasil negatif sebelum operasional penerbangan kembali dilanjutkan. Meski operasional telah kembali normal, manajemen bandara meminta pengguna jasa tetap memastikan jadwal penerbangan kepada masing-masing maskapai. Penumpang juga diimbau menjaga kesehatan dan menggunakan masker bila diperlukan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Oase di tengah kota, cerita kehangatan anak-anak Cilincing menyapa flora dan fauna di lapangan Banteng. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
9: Riuh rendah suara perkotaan seolah meredup saat langkah kaki dua remaja asal Cilincing, Jakarta Utara menapakkan kaki di area pameran Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bagi Zia dan Sipa, pagi itu bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan pengalaman pertama yang berkesan. Berasal dari kawasan pesisir yang akrab dengan embusan angin laut dan deretan pemukiman padat, melangkah ke tengah rindangnya pameran Flora memberikan sensasi yang menyegarkan. Pameran tahunan yang berlangsung sejak 28 Agustus hingga 28 September 2026 ini menyajikan landscape hijau Nusantara di jantung kota.
10: Baru pertama kali ini datang ke sini. Aku juga baru pertama kali.
11: Kamu dari Jakarta Utara ya?
10: Iya.
11: Di mana lokasinya?
10: Di Cilincing.
11: Oh, di Cilincing. Menurut kamu pameran Flora ini bagus nggak sih? Menarik nggak sih?
10: Bagus banget, apalagi yang di Jakarta Utara.
11: Rumah tahun, ya ini ciri khas mana Kalimantan ya?
10: Iya. Kalau di pameran ini menarik banget sih kak. Ada yang dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, itu bagus-bagus banget ya kak.
11: Sama Kepulauan Seribu ya?
10: Iya. Kedepannya harapan aku sih ada lagi dan lebih bagus lagi.
11: Lebih bagus lagi ya.
10: Aku kamu bisa lebih banyak lagi nih kak.
11: Tadi kamu dari sini udah keliling kemana aja?
10: Ke Jakarta Timur, terus ke Sulawesi, Kalimantan.
11: Selain itu ada apa lagi?
10: Jajanan banyak.
11: Banyak ya, terus sama tumbuh-tumbuhannya ya.
9: Didorong rasa penasaran, Jia dan Sipa menghabiskan waktu menyusuri berbagai anjungan daerah, mulai dari wilayah Jakarta Timur, Barat, Utara hingga Pusat. Selain disuguhi keanekaragaman tanaman hias dan satwa, mereka juga menikmati suasana khas pameran yang dipenuhi deretan stan kuliner dan stan edukasi lingkungan. Bagi anak-anak pesisir seperti Zia dan Sipa, pameran Flora bukan hanya tempat rekreasi murah meriah di tengah kota, tetapi juga ruang belajar terbuka. Di antara deretan tanaman hijau dan miniatur budaya Nusantara, ada senyum ceria dan harapan sederhana anak-anak Jakarta untuk ruang terbuka hijau yang lebih luas di masa depan. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dukung Duta Bahasa ke tingkat nasional, Gubernur Banten apresiasi program Krida Tutur dalam mencegah kekerasan verbal. Berikut Nurul Fadia melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Banten memberikan dukungan penuh kepada Duta Terbaik Bahasa Provinsi Banten yang akan melangkah ke ajang pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni saat menerima audiensi di Gedung Negara Kota Serang. Dalam audiensi tersebut, Gubernur mengapresiasi program unggulan bertajuk Krida Tutur. Program ini lahir dari keresahan anak muda atas maraknya kasus perundungan dan kekerasan anak yang berakar dari kekerasan verbal. Komitmen ini siap ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
13: Hari ini kita bersilaturahmi sekaligus mereka juga melaporkan kaitan dengan agenda perhelatan Duta Bahasa tingkat nasional, dan tadi mereka juga memaparkan kepada kita lidahnya atau hasil karyanya berupa tutur ya, karena ini berangkat dari keresahan mereka terkait dengan tingkat kekerasan terhadap anak yang cenderung dimulai dengan kekerasan verbal. Dan dukungan ini juga ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga ditindaklanjuti oleh Dinas Perpustakaan dan sip.
12: Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten, Devianti Asmalasari, menegaskan bahwa hadirnya program ini bertujuan untuk mengedukasi remaja usia SMA agar lebih santun dalam berbahasa.
14: Hanya Krida Tutur, ini akronim dari Tumbuhkan Ujaran Tertib, Unggul dan Ramah. Sehingga kami harap bahwa ini bisa menjadi edukasi untuk pencegahan kekerasan verbal di kalangan generasi muda, khususnya untuk usia remaja ya, 13-17 tahun, ini untuk anak-anak SMA. Duta Bahasa sebagai penggerak literasi di kalangan generasi muda bisa memberikan edukasi kepada anak-anak remaja, khususnya di lingkungan SMA, ini bisa menggunakan bahasa yang baik, bagaimana juga menghindari ujaran-ujaran yang bisa menyakiti atau merendahkan rekan sebaya.
12: Sementara itu, Duta Bahasa Provinsi Banten Christian Farod Purba menjelaskan bahwa program Krida Tutur tidak hanya berjalan secara fisik, tetapi juga dikembangkan lewat aplikasi digital untuk menjangkau para siswa.
15: Permasalahan yang memang kami rasa paling perlu untuk diatasi sekarang adalah belajar
16: bahasa. Itu kami mulai mengembangkan aplikasi yang juga nanti akan mendukung keberlanjutan program ini. Dan juga ini akan menjadi media bagi Duta Tutur untuk bisa mengembangkan dan menyebarluaskan lagi program tutur ini kepada teman-temannya di sekolah.
12: Sebagai langkah awal, SMAN 2 Kota Serang dipilih sebagai sekolah percontohan pembentukan Duta Tutur sebelum nantinya diterapkan secara meluas di SMA seprovinsi Banten. Dari Kota Serang, Nurul Fadia melaporkan.
1: Kabupaten Lebak dan Pandeglang jadi sorotan Pemprov Banten dalam pergerakan intervensi lonjakan inflasi komoditas pangan. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
17: Pemerintah Provinsi Banten memfokuskan perhatian pada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang menyusul lonjakan angka inflasi di kedua wilayah tersebut. Langkah intervensi cepat disiapkan untuk menekan laju kenaikan harga komoditas pangan yang menjadi pemicu utama. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Asisten Daerah 2 Provinsi Banten, Budi Santoso, inflasi Banten secara umum masih berada dalam koridor target nasional 2,5 plus minus 1%, yakni pada angka 2,95%. Meski angka tingkat provinsi tergolong aman, 2 dari 5 daerah sampling perhitungan inflasi mencatatkan angka di atas batas maksimal 3,5%. Kabupaten Pandeglang mencatatkan inflasi sebesar 3,94%, disusul Kabupaten Lebak yang menyentuh angka 4,00%. Lonjakan ini didorong oleh kenaikan harga kelompok makanan dan minuman di pasar. 3 komoditas utama yang menyumbang andil inflasi terbesar di wilayah Banten, yakni daging ayam ras sebesar 0,23%, minyak goreng 0,19%, dan beras 0,10%. Kenaikan harga pada kelompok kebutuhan pokok ini langsung berdampak pada pengeluaran harian masyarakat. Tim pengendalian inflasi daerah Banten dijadwalkan turun langsung ke Lebak dan Pandeglang untuk berkoordinasi dan mengurai simpul permasalahan di lapangan. Evaluasi pasokan hingga alur distribusi akan ditelusuri guna merumuskan solusi penanganan yang tepat.
18: Ini yang akan kita tindak lanjuti. Kalau memang harga beras tinggi, harga ayam tinggi, masalahnya apa di sana? Nanti akan kita cari solusinya bersama.
17: Di sisi lain, pengendalian inflasi dinilai erat kaitannya dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi warga. Konsumsi rumah tangga yang terjaga menjadi tumpuan penting bagi Banten dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini berada di angka 5,40%, unggul dari rata-rata nasional sebesar 5,31%. Menurut Andra Soni, angka inflasi perlu dijaga guna mempertahankan daya beli masyarakat yang menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
19: Dan menjaga inflasi ini penting sekali karena ini bukan sekedar angka statistik, tapi ini angka untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga konsumsi masyarakat, karena konsumsi masyarakat merupakan bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi.
12: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Dialah Cilegon pantau kualitas udara pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Rahmanudin melaporkan.
20: Harga masker tuh mahal banget sekarang.
21: Dari pantauan secara kasat mata, kita dapat melihat terdapat paparan abu vulkanik yang menyebar ke lingkungan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon terus memantau kualitas udara pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari hasil pemantauan, secara umum kualitas udara di wilayah Cilegon masih dalam kondisi normal. Namun terdapat peningkatan partikel debu di udara pada waktu tertentu. Kepala Bidang Pengendali Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Deni Yuliandri, mengatakan pihaknya melakukan pemantauan kualitas udara menggunakan alat pemantau yang terpasang di sejumlah titik. Di antaranya di wilayah Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Pulau Merah. Dari hasil pemantauan, 7 parameter kualitas udara yang diukur secara keseluruhan masih berada dalam kategori normal atau baik. Namun, terdapat peningkatan pada parameter partikular PM10 dan PM2,5. Peningkatan tersebut terdeteksi pada 4 September 2026 atau Jumat malam hingga Sabtu dengan memperkirakan peningkatan partikular tersebut berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurut TNI, untuk parameter kualitas udara lainnya masih menunjukkan kondisi baik, sementara PM10 dan PM2,5 mengalami kenaikan pada waktu tertentu.
21: Didapatkan bahwa secara keseluruhan dari 7 parameter yang kami ukur itu terkategori masih normal ya, masih kondisinya baik atau berwarna hijau. Namun ada beberapa pada saat waktu tertentu di mana ada satu parameter yaitu parameter partikular PM10 dan PM2,5 ini naik secara signifikan, yaitu pada tanggal 4 September 2026 atau Jumat malam Sabtu.
0: Sementara itu, DLH Kota Cilegon mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Masyarakat diimbau menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik dan partikel di udara. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Serang 2026 digelar untuk menghidupkan kembali budaya kebersamaan warga dalam menjaga lingkungan dan kehidupan sosial. Berikut disampaikan Fitri Aulia.
4: Suasana berbeda terlihat di Kampung Sambilawang, Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Warga mengikuti kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong yang mulai memudar. Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Serang, Muhammad Widodo, mengatakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tidak sekedar menjadi kegiatan penilaian desa. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat menjaga kebersihan, keindahan, kerukunan, dan keamanan lingkungan. Gotong royong diharapkan kembali menjadi kebiasaan dalam kehidupan warga.
22: Tujuannya adalah sesuai dengan namanya, Bulan Bakti Gotong Royong adalah untuk menumbuhkan budaya gotong royong di masyarakat yang selama ini diyakinin sudah mulai memudar.
4: Penilaian Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat mencakup aspek fisik dan administrasi. Aspek administrasi meliputi laporan keuangan, profil desa, pencatatan aset, serta struktur organisasi pemerintah desa dan BPD. Muhammad Widodo berharap kegiatan ini dapat mengubah kebiasaan warga, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menyoroti masih adanya warga yang membuang sampah di jalan dan pinggir jalan. Pengelolaan sampah diharapkan dapat dimulai dari tingkat rumah tangga, sehingga budaya gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan kembali tumbuh. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, harga masker pasar pagi SMK Jakarta Barat melonjak naik 2 kali lipat. Gubernur Banten apresiasi program Kerida Tutur dalam menjaga kekerasan verbal. Itulah berita yang sudah kami dorakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat.

0: membunuh beberapa aspek tradisional. Mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Esensi buku Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
9: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
8: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
9: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
8: Masa?
9: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
10: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan

sore ini, dan tentunya selamat sore buat yang hari ini lagi di perjalanan ya, sembari berbagi informasi update kondisi lalu lintas di seputaran Anda. Kita update di ruas tol Jasa Marga. Cek saldo tol Anda, pastikan terisi. Tol dalam kota terjadi kecelakaan di Cijonjaringan kilometer 27 jalur bawah arah bandara. Ada kendaraan dam truk terbalik miring di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Saat ini sedang dalam penanganan petugas. Sementara itu untuk situasi lalu lintas di ruas tol Jalan Layang MBZ Cikunir arah Tambun, Cikarang, Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Di tol Japek Bekasi Timur kilometer 17 menuju ke Tambun kilometer 19 padat. Keluar masuk rest area ya, kepadatan volume lalu lintas, jadi tetap bersabar bagi Anda yang melintas di wilayah tersebut. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan boleh informasikan ya terkait mengenai kecelakaan yang ada di seputaran Anda. Informasikan langsung bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912, atau juga di 0213440696 3441499. Dan setelah ini juga masih ada informasi lainnya ya, yang untuk menemani Anda di Jakarta sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Sis, kopi kamu beda ya? Bukan yang biasa?
4: Iya dong. Sekarang lagi coba produk UMKM lokal. Rasanya mantap, kualitasnya juga gak kalah sama brand besar.
3: Begitu?
4: Iya, sekarang UMKM udah naik level. Banyak yang inovatif, kemasannya keren, bahkan ada yang tembus pasar internasional.
3: Berarti tiap kita beli produk UMKM, bukan hanya berdampak pada pembeli juga, tapi kepada perekonomian masyarakat ya?
4: Betul, bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga ikut bantu pelaku usaha berkembang, membuka lapangan kerja, dan juga menggerakkan ekonomi daerah.
3: Oke deh, kalau gitu aku lebih sering beli produk UMKM.
4: Dukung UMKM, Karena setiap pilihan belanja adalah dukungan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Bangga memakai, menikmati, dan mempromosikan produk UMKM.
5: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan tentunya pendengar ya, di sore hari ini saat lagi kita akan bergabung ke HarariNet, dan Anda juga tetap bisa ikut bergabung untuk update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912, sambil ikut bergabung di tema yang akan kami hadirkan ya di sore hari ini. Tentunya tetap di Jakarta sore ini.

0: Pro2, Pro3, Pro4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Menemani Anda di Jakarta sore ini, selamat sore tentunya untuk Anda sambil ikut berbagi informasi update ya di RRI Net. Kami akan awali dengan cek fakta, ada kabar apa selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf membagikan dana bansos ya senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Unggahan itu menyantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang sudah mengajukan pendaftaran. Namun faktanya ternyata video itu adalah tidak benar ya, setelah ditelusuri video itu tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel lainnya. Adapun tautan yang disematkan dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemensos, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah mengimbau masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos. Jadi, kalau Anda menerima informasi tersebut, stop di Anda dan ingat ya, cross-check semua kebenaran informasi yang Anda dapatkan, salah satunya dengan mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa NPK begitu?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.
7: Eh, Jar.
8: Apa?
7: Pernah gak bayangin jika suatu saat nanti hutan hanya bisa dikenang melalui foto dan cerita?
8: Wah, menurut kamu kondisinya benar-benar akan sejauh itu?
7: Iya, jika hutan terus ditebang, sungai terus tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, apa coba yang akan terjadi?
8: Nah, bukannya alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya?
7: Benar sih. Tapi kemampuan itu kan ada batasnya. Jika kerusakan terus berlangsung, sementara upaya menjaga alam semakin berkurang, keseimbangan itu akan hilang, Jar.
8: Ah, Berarti konservasi tidak hanya berkaitan dengan hutan dan pepohonan dong.
7: Tepat sekali. Konservasi adalah upaya menjaga keseimbangan alam agar udara tetap bersih, air tetap tersedia, dan kehidupan dapat terus berlangsung. Ketika alam rusak, manusialah yang pertama merasakan dampaknya.
8: Oh, begitu. Jadi yang sedang kita lindungi ternyata bukan hanya alam ya, melainkan juga masa depan kita.
7: Betul itu. Jangan menunggu hingga alam hanya menjadi kenangan. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

menemani Anda tentunya di Jakarta sore ini. Dan sambil berbagi informasi, silakan ya, Anda boleh ikut bergabung tentunya di 0811 7972 7912. Pendengar, literasi untuk semua, membangun kota yang cerdas lewat kebiasaan membaca. Nah, hari ini 8 September dunia memperingati Hari Literasi Internasional, sebuah momentum yang dicanangkan ya UNESCO sejak tahun 1967 untuk mengingatkan kita bahwa kemampuan membaca dan menulis adalah hak sekaligus fondasi kemajuan masyarakat. Di tengah kehidupan yang serba cepat dan serba digital, kita memang membaca setiap hari, mulai dari pesan WhatsApp, media sosial, berita, sampai berbagai informasi di layar ponsel. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar membaca untuk memahami atau hanya sekedar lewat di depan mata? Nah, literasi hari ini tidak lagi hanya soal bisa mengeja huruf atau menulis kalimat gitu ya, tapi juga berarti kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, memilah fakta dari hoax, hingga menggunakan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya nih, Anda kapan terakhir kali membaca dan apa judulnya? Coba kita share ya. Sambil ikut bergabung di 0811 7972 7912, atau juga di 0213440696 3441499. Tetap update juga ya untuk kondisi lalu lintas di seputaran Anda seperti apa sore hari ini. Informasikan tentunya bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
1: saling menghargai dan memahami perbedaan,
4: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
6: Loh, gimana ceritanya?
5: Jadi ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
6: Waduh.
5: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
6: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
5: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.
7: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
8: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
9: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
8: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
10: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
11: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
12: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
13: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
14: Kita kan memanjakan konsumen.
7: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

sayangnya bukunya itu dipinjam kawan. Sampai hari ini belum lagi dikembalikan karena masih keadaan abunya vulkanik ya. Semua orang selalu batasi diri, tidak akan kemana-mana bila tidak mendesak. Terima kasih Bu Tari sudah bergabung. Mas Pandu, gimana nih buku apa ya yang dibaca kali ini? Boleh ikut berbagi cerita juga ya, bergabung bersama kami tentunya yang lagi di perjalanan, juga di 0811 7972 7912, atau juga di 0811 di 0213440694 0694 144 149. Buku apa yang lagi dibaca? Kalau saya sekarang belum selesai-selesai nih ya, lagi baca buku The Art of Stoicism ya, itu masih belum selesai, masih dicicil-cicil juga bacanya. Jadi udah sambil menunggu deh. Tapi kalau Anda seperti apa, silakan ya, boleh ikut berbagi cerita tentunya bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
2: Cher, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia. Sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore untuk Anda juga yang tetap berbagi informasi update ya. Silakan boleh ikut bergabung di 0811-7972-7912. Seperti ada yang juga sudah bergabung ya, berbagi cerita nih. Tadi Mas Pandu sudah ikut share juga ya. Namun mungkin untuk Anda juga sambil ikut berbagi cerita di sore hari ini, boleh menyampaikan juga ya melalui 0811-7972-7912 atau juga di sosial media Pro 1 ya, di @RRIPro1Jakarta. Dan berbagi informasi juga pendengar terkait mengenai informasi yang nanti akan kami hadirkan ya setelah ini, karena jelang menuju azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, diawali dengan sebuah lagu Islami dan juga Murattal Quran. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Hasan bin Sohih memiliki budak perempuan, lalu menjualnya. Budak ini selalu membangunkan majikan dan keluarganya di malam hari. Kala dibangunkan si budak, mereka berkata, "Tunggu sampai terbit fajar." Si budak bertanya, "Apakah kalian tidak sholat tahajud?" Mereka menjawab, "Tidak, kami hanya akan sholat subuh." Kemudian budak itu datang kepada Hasan bin Sohih sambil menangis dan berkata, "Aku ingin kembali kepadamu, wahai Hasan. Engkau telah menjualku kepada orang-orang yang merasa cukup dengan sholat-sholat fardu." Hasan pun membelinya lagi. Diriwayatkan, Hasan selalu membangunkan saudara dan ibunya untuk sholat malam. Setelah ibunya meninggal, dia membangunkan saudaranya saja. Setelah saudaranya meninggal, dia bangun malam sendirian tanpa ditemani oleh ibu dan saudaranya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: So, bakso.
3: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku nggak paham, itu maksudnya apa sih?
4: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
3: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
4: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
3: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
4: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
3: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
4: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
1: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita, menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bersama dengan Binda selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya bagi Anda umat muslim. Sekaligus berbagi informasi update kondisi lalu lintas di seputaran Anda. Silakan ya, boleh ikut bergabung dan berbagi cerita juga nih. Yang sudah pulang kantor, seperti apa update-nya? Yang lagi baca buku juga boleh berbagi cerita ya terkait buku yang dibaca kali ini. Namun untuk Anda juga sambil berbagi informasi update pantauan lalu lintas di 0811 7972 7912, bisa Anda sampaikan tentunya bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.

0: mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
1: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
2: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
4: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen, mumpung belum kehabisan.
5: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuman buat foto di medsos doang.
4: Iya sih, buat difoto dululah Bu, biar eksis.
5: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
4: Iya juga ya. Abis beli, ujung-ujungnya saya bingung sendiri. Uang belanja kok abis? Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
6: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
3: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore menjelang malam juga untuk yang saat ini mungkin masih di perjalanan ya. Sembari berbagi informasi update untuk kondisi lalu lintas di seputaran Anda, silakan boleh ikut bergabung tentunya. Sampaikan di 0811 797 7912. Namun kami akan update juga bagaimana kondisi cuaca kelautan ya. Untuk selengkapnya akan melakukan penyeberangan pulau. Selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Prima Stuti Indah. Silakan Prima.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stutinda sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 8 September 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 malam nanti, dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersama dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau rop ini diperkirakan berlangsung hingga hari ini tanggal 8 September 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 5 sore hingga pukul 8 malam. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan juga Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Kemudian untuk informasi terkait aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, warga di area terdampak untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan selalu mengenakan masker serta kacamata pelindung jika harus beraktivitas di luar. Mari kita saling menjaga lingkungan rentan di sekitar kita. Kami memastikan BMKG terus memperbaharui data cuaca, penerbangan, dan geofisika secara berkala, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dengan mengacu pada informasi resmi dari BMKG, PVMBG, BNPB, dan pemerintah daerah. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini, dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi demikian ya, kondisi cuaca kelautan yang disampaikan oleh petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Prima Stuti Indah. Dan masih ada beragam informasi lainnya akan kami hadirkan. Anda juga boleh tetap update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.
1: Segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-79-727-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi yang angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Yakut
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan yuk, otomatis uang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaran konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulitiloli.
1: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
2: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Welcome for the Japan, and I think we can do it. We get the same size, kinda same size, but you know they have high level players, import. They got an old B-League team, so yeah, just another basketball game.
1: Perbasis, selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Menemani Anda di Jakarta sore ini, dan terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Selain ini ada rekan saya lain yang siap menemani Anda, dan kami akan hadirkan selain ini ada mimbar agama Kristen dengan tema Ingatlah Aku Akan, ya. Tentunya Ingatlah Akan Aku. Dan akhirnya bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, Angel, ada juga Faza, dan saya Bina pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Malam Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya Nathaniel Engelbert, penyuluh agama Kristen dalam program siaran mimbar kekristenan. Sebelum kita mendengarkan

0: yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini sungguh boleh berakar di dalam setiap hati kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah ingatlah akan Tuhan. Firman Tuhan ini terambil di dalam Kitab Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-33 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Di tengah deru mesin kota di ibu kota Jakarta ini, di antara riuhnya aktivitas pasar atau dalam kesunyian ruang kerja kita semua, kedamaian biarlah tetap bertata di dalam hati kita. Saya senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu para pendengar yang setia menemani Anda dalam sesi siraman rohani malam ini. Seringkali kita merasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Kita merasa lelah, padahal fisik kita tidak sedang bekerja keras. Mengapa hal ini terjadi? Mungkin karena ada satu bagian dalam batin kita yang sedang haus atau rindu akan kehadiran Tuhan. Hari ini, biarlah kita sejenak menepi dari hiruk-pikuk kesibukan kita atau hiruk-pikuk dunia untuk kembali mengingat bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber segala kehidupan. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Kita dikejar oleh deadline di dalam bekerja. Bahkan kita juga selalu diingatkan oleh notifikasi atau bunyi dari ponsel kita. Kita disibukkan oleh berbagai tuntutan hidup yang ada di sekitar kita. Saking sibuknya kita, mengingat banyaknya jadwal pertemuan, mungkin ada juga cicilan yang harus dibayar, atau juga kita mengingat kesalahan-kesalahan orang lain yang orang lain itu perbuat atas diri kita, membuat kita seringkali lupa pada apa yang utama di hidup ini. Lupa merupakan sifat dasar manusia, namun lupa kepada Tuhan adalah sebuah kerugian yang besar. Ketika kita lupa kepada Tuhan, maka dunia ini akan menjadi terasa sangat berat. Masalah yang tadinya terlihat kecil mulai kelihatan besar dan tampak seperti gunung di hadapan kita. Dan keberhasilan yang besar terasa seringkali hambar tanpa adanya ucapan syukur di dalamnya. Kita lebih ingat untuk membalas pesan WhatsApp atau pesan di handphone kita. Atau kita juga senang
1: melihat

tren-tren yang ada di media sosial. Daripada kita mengambil waktu untuk kita duduk diam, duduk tenang di dalam hadirat Tuhan, kita mau merenung dan kita mau berdoa, bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Teknologi seringkali membuat kita lupa kepada Tuhan, yang seharusnya membuat kita dekat, bukan yang seharusnya membuat kita jauh. Teknologi ada seharusnya membuat manusia semakin mencari Tuhan dengan lebih giat, bukan sebaliknya. Fenomena lupa seperti ini seringkali membuat kita terasa seperti robot atau makhluk tidak berakal. Kita bekerja giat dari pagi sampai malam, bahkan dari pagi ketemu pagi, mencari uang, mencari nafkah, mencari rezeki. Namun kita lupa untuk apa uang itu dan siapakah yang memberikan rezeki itu. Kita seringkali juga giat untuk mengejar jabatan. Kita semangat dalam mengejar karir di hidup ini. Namun kita lupa hakikatnya siapakah manusia itu. Renungan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua pendengar Radio Republik Indonesia adalah bagaimana cara kita mengembalikan jiwa kita kembali kepada setiap tindakan kita atas apa yang telah Tuhan berikan, atas apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Perintah ingatlah akan aku bukanlah karena Tuhan butuh diingat. Tuhan tidak butuh popularitas kita. Namun sebaliknya, kita sebagai manusia, makhluk yang tidak berdaya ini, makhluk yang fana ini, membutuhkan Tuhan untuk kita ingat setiap hari. Mengingat Tuhan juga merupakan cara agar kita menjaga jiwa kita untuk tetap berakar, untuk tetap berjangkar di dalam Tuhan, agar hidup kita tidak hanyut terbawa arus badai kehidupan yang tiada menentu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah artinya mengingat Tuhan dalam keseharian hidup kita? Apakah artinya saat kita setiap hari Minggu beribadah datang ke rumah Tuhan? Biasanya orang-orang paling rajin menyebut nama Tuhan saat kita sedang mengalami kesusahan, saat kita sedang mengalami masalah yang berat, saat kita diperhadapkan pada situasi dan pergumulan yang tampaknya tidak ada jalan keluar, atau saat kita tidak punya uang, saat sakit penyakit melanda hidup kita. Namun malam hari ini, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, ujian sesungguhnya dalam hidup kita adalah mengingatnya saat kita sedang berada di posisi puncak. Saat kita sukses, mampukah kita sebagai manusia berkata kepadanya, terima kasih Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu, bukan karena kehebatan-Ku. Seringkali yang membuat manusia lupa kepada Tuhan adalah kesuksesan. Kesuksesan merupakan tabir yang paling tebal antara manusia dan Tuhan. Saat sukses, kata-kata yang paling sering muncul adalah aku. Keakuan manusia mulai timbul dari dalam dirinya. Aku bekerja keras. Aku bekerja cerdas. Aku punya koneksi. Aku punya orang dalam. Namun di titik ini yang harus kita ingat, bahwa saat kita sukses atau saat kita berjaya, mengingat Tuhan merupakan bentuk kerendahan hati kita yang paling tinggi di hadapannya. Mengingat Tuhan saat kita bahagia berarti mengakui bahwa ada peran Tuhan, ada peran tangan Tuhan yang tidak terlihat dalam setiap kehidupan kita. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada Tuhan yang selalu menopang kita. Bahkan ada Tuhan di saat kita merasa sendirian. Hal ini mencegah kita untuk menjadi sombong dan rakus. Mencegah kita untuk menjadi orang-orang atau manusia yang lupa akan Tuhan.
Karena sesungguhnya ketika manusia berada di fase puncak karirnya, merasa dia memiliki kegelimpangan harta, dia merasa bahwa Tuhan tidak perlu dalam hidupku. Aku punya segalanya. Tapi malam hari ini saya mengajarkan kepada kita, marilah kita tetap mengingat Tuhan. Bukan hanya saat kita sedang mengalami kesusahan, bukan saat kita sedang mengalami kesulitan, tapi juga saat kita merasa semua baik-baik saja. Saat kita sukses, kita tetap mengingat Tuhan bahwa semua ini diberikan Dia karena Dia mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya. Para pendengar yang terkasih, Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, terkadang juga saat sedih kita mengingat Tuhan. Menjadi obat bahwa bagi diri kita, bahwa ketika kita mengingat Tuhan yang Maha Besar, maka masalah kita atau sakit penyakit yang kita alami itu semua menjadi kecil di hadapan-Nya. Jika kita merasa tidak ada lagi orang yang peduli sama kita, mungkin ada kita yang dikecewakan, mungkin kita merasa sakit hati dengan perbuatan rekan-rekan di sekitar kita. Namun ingatlah pesan Tuhan hari ini. Tuhan berkata, ingatlah akan aku di masa kesukaranmu. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memejamkan mata terhadap orang-orang yang rindu akan Dia, terhadap setiap tetesan air mata hamba-Nya yang jatuh di hadapan-Nya. Saya mengajak Bapak Ibu para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami saat-saat ini, janganlah kita melupakan Tuhan, tapi biarlah itu menjadi semangat, menjadi api dalam diri kita untuk semakin giat dan setia mencari Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan malam hari ini, mari kita dengarkan lagu berikut sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan akan ajaran Yesus ini.

0: Shalom.
1: Puji Tuhan, kembali lagi bersama saya, penyuluh agama Kristen Nathan Engelbert, dalam mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Dengan renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah ingatlah akan aku. Kalimat ingatlah akan Tuhan juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita sebagai manusia mengingat Tuhan yang besar, maka masalah kita tidak serta-merta hilang, tapi kapasitas hati kita yang diperbesar untuk menanggungnya. Dalam kehidupan ini, seringkali putus asa muncul ketika kita merasa sendirian, ketika kita merasa tidak ada lagi yang peduli akan diri kita. Adanya masalah yang terlalu besar, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Maka mengingat Tuhan berarti menghadirkan sahabat di dalam kesunyian hidup kita. Ini adalah sebuah pesan harapan bahwa badai pasti berlalu, karena nahkoda kapal kehidup kita bukanlah kita sendiri, melainkan Tuhan. Mengingat Tuhan juga berarti melibatkan Dia dalam setiap pilihan. Sebelum kita berucap atau sebelum kita berkata-kata, ingatlah apakah ucapan kita ini menjadi berkat bagi sesama kita atau justru menyakiti sesama kita. Sebelum kita juga bertindak, marilah kita ingat apakah tindakan kita ini sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Mengingat Tuhan berfungsi sebagai rem otomatis dalam hidup kita. Saat kita melihat ada peluang atau kesempatan untuk kita berbuat curang, atau mungkin untuk kita korupsi di kantor kita, atau mungkin kita berselingkuh dengan rekan kerja kita, atau mungkin kita menyakiti orang lain lewat tutur kata perkataan kita, maka ingatlah akan Tuhan ini akan muncul sebagai alarm di dalam batin kita. Mengingat Tuhan juga bukan sekedar syair atau doa di bibir, melainkan manifestasi di dalam perilaku kita setiap hari. Jika kita ingat bahwa Tuhan itu Maha Melihat, maka kita akan menjaga integritas kehidupan kita, bahkan saat tidak ada orang lain yang melihat, tetapi mata Tuhan lah yang melihat hidup kita. Para pendengar RRI yang Tuhan kasihi, ada sebuah kekuatan luar biasa ketika seseorang mengingat Tuhan. Dalam berbagai literatur suci dikatakan bahwa barang siapa yang mengingat Tuhan, maka Tuhan akan mengingatnya. Kita bayangkan apabila Tuhan mengingat nama kita, tentu ini merupakan sebuah kebahagiaan dan sukacita yang besar yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Ada juga hukum spiritual yang mengatakan ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ini menjelaskan sebuah hubungan timbal balik yang aktif. Saat kita menyandarkan ingatan kita kepada yang kekal, yaitu Tuhan, maka kegelisahan kita, kerisauan hati kita terhadap hal-hal yang fana seperti harta, tahta, ataupun jabatan akan semakin mengecil atau bahkan berkurang di dalam hidup kita. Orang yang selalu mengingat Tuhan akan memiliki ketenangan, serenity yang tidak dimiliki orang lain di dalam hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mudah goyah oleh pujian dan tidak akan mudah jatuh oleh karena cacian. Karena yang ada dalam pikiran mereka, yang ada dalam fokus hidup mereka, hanyalah mencari ingatan dan perkenanan dari Tuhan Yesus Kristus. Efek lain dari mengingat Tuhan juga adalah adanya ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Dalam logika kita, seringkali saat kita melibatkan Tuhan, maka satu masalah kecil tidak akan membuat kita menyerah, karena kita tahu ada kekuatan yang tidak terbatas di dalam hidup kita. Mengingat Tuhan juga akan melahirkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Mustahil seseorang berkata, ingat kepada Tuhan yang pengasih, namun tangannya digunakan untuk memukul, atau mulutnya digunakan untuk menghina ciptaan Tuhan lainnya. Mengingat Tuhan membuat kita menjadikan kita manusia yang lebih rendah hati dan memiliki empati terhadap sesama. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, sebagai penutup dari renungan firman Tuhan malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan renungan singkat atau refleksi singkat. Dimanapun Anda berada saat ini, mungkin Anda sedang bekerja di kantor, Mungkin ada yang sedang menyetir di jalan, ada yang sedang memasak di rumah, atau beristirahat. Saya mengajak kita semua untuk meletakkan tangan kita di dada kita. Dengan pelan kita rasakan detak jantung kita. Itu bukan karena kehebatan otot jantung kita semata, tapi karena ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang mengizinkan jantung kita untuk masih tetap berdetak. Saya juga mengajak kita untuk menarik setiap napas yang membuktikan bahwa Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dan masih mengingat kita. Maka tidaklah berlebihan jika saya juga berkata malam hari ini, marilah kita juga mengingat akan Tuhan. Mari kita bawa semangat ingatlah akan Tuhan ini ke dalam keluarga kita, ke tempat kerja kita, dan di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita. Marilah kita menjadi pribadi manusia yang membawa damai, karena hatinya akan selalu terpaut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami hari ini. Ampuni kami yang seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaan kami hingga kami melupakan Tuhan. Berikanlah kami hati yang selalu terjaga untuk senantiasa mengingat Tuhan, mengingat nama Tuhan, baik di dalam suka maupun duka. Jadikanlah kami sebagai saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah siraman rohani pada hari ini. Saya Natal Engelbert, penyuluh agama Kristen Pro 1 RRI Jakarta, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Ingatlah akan Tuhan dan tetaplah berpengharapan dalam Dia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 dari Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam, pendengar, apa kabar Anda? Kita jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan TVR Legend dan juga rekan Faiz dan Widi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi, pendengar, bersama kami melalui WhatsApp Pro 1, yaitu informasi terkait cuaca ataupun traffic di sekitar Anda. WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik, pendengar, kita awali Jakarta malam ini satu single dari Drive dengan Bersama Bintang.

91,21 RRI Jakarta. Baik pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah dari gagasan ke gerakan mengulik program dan kiprah Wazin untuk negeri. Kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Kupang dengan judul drama Kenyang, Tidak Harus Nasi. Selamat mendengarkan.

0: orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: 91,2 RRI Jakarta. Baik secara pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah dari gagasan ke gerakan, mengulik program dan kiprah Wazin untuk negeri. Bersama dengan narasumber kita, Dr. Haji Eli Warti Maliki, LCMA, sebagai Ketua Umum Wazin Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir. Dan juga tentunya pendengar, kami mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami melalui line telepon di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499. Nah, pendengar, di mana peran perempuan dalam membangun masyarakat tidak hanya terlihat dari gagasan yang disampaikan, tetapi juga dari langkah nyata yang diwujudkan melalui berbagai program kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, di mana semangat untuk berkontribusi dan juga menghadirkan perubahan ini menjadi bagian penting dalam perjalanan sebuah organisasi, khususnya organisasi yang menghimpun para perempuan dengan latar belakang pendidikan dan juga pengalaman yang beragam. Nah, melalui berbagai kiprahnya, Wazin berupaya menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat dan juga negeri. Nah, untuk mengulas lebih jauh mengenai program, aktivitas dan juga kontribusi yang telah dilakukan, kita akan ajak berbincang langsung bersama dengan narasumber kita ya. Baik, kita akan sapa. Assalamualaikum, Ibu Haji Eli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ibu Haji Eli?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Iya, Ibu Eli, terima kasih banyak tentunya sudah berkenan untuk kami ajak berbincang di malam hari ini terkait dengan gagasan kegerakan Ibu Eli. Nah, kalau kita berbicara tentang dari gagasan kegerakan, sebenarnya kegelisahan ataupun persoalan apa nih yang pertama kali mendorong Wazin untuk tidak hanya menjadi organisasi alumni tetapi ikut mengambil peran untuk membantu negeri, Ibu Eli?
1: Ya, alasan pertamanya tentu kondisi real masyarakat kita ya, yang mayoritas ini masih berpendidikan rendah. Baik. Ya. Sementara perubahan begitu cepat bergerak. Ibaratnya ini kalau lari kurang cepat ya. Baik. Dibandingkan perubahan itu. Jadi bagaimana supaya masyarakat ini bisa berlari bersamaan dengan perubahan itu, jangan selalu tertinggal gitu di belakang.
0: Baik. Nah, Ibu Eli, sebagai organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir, bagaimana Wazin menerjemahkan nilai-nilai keilmuan yang diperoleh para anggotanya menjadi program yang bisa dirasakan bermanfaat bagi masyarakat, Ibu Eli?
1: Kami di Al-Azhar itu ya bertahun-tahun ya, khususnya untuk yang sampai S3 ya, menimba ilmu di sana. Kami diberikan ilmu seluruhnya oleh Al-Azhar. Kemudian masing-masing kami pulang ke tanah air memakai ilmu itu, menggunakan ilmu itu sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Baik. Nah, jadi ilmu yang sudah didapat dari sana ibarat bahan ya, nah akan dimasak di Indonesia, maka akan disesuaikan dengan kondisi real masyarakat Indonesia. Baik. Nah, inilah yang kami melihat bahwa masyarakat Indonesia ini memerlukan ya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Jadi jangan hanya melihat pendidikan itu dari segi dapat ijazah kemudian untuk bekerja mendapatkan uang. Nah, pemahaman masyarakat kita tentang pendidikan masih sebatas itu. Padahal dalam Islam menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Begitu pentingnya pendidikan dalam Islam.
0: Baik.
1: Nah, ini kita ingin menumbuhkan kesadaran itu dulu, bahwa berilmu itu bukan hanya untuk mendapatkan ijazah dan bekerja untuk mendapatkan uang, tapi berilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, mendapatkan tempat khusus. Nah, itu yang ingin kita bangkitkan kesadaran itu dulu.
0: Luar biasa. Baik, Ibu Eli, saat ini masyarakat tentunya membutuhkan ya banyak hal seperti pendidikan yang menurut Ibu kita harus terus kejar untuk Indonesia sendiri, pemberdayaan ekonomi, literasi, hingga penguatan keluarga. Nah, dari berbagai kebutuhan tersebut, Ibu Eli, mana yang menjadi prioritas Wazin dan mengapa, Ibu Eli?
1: Ya, kalau dibilang prioritas sih sebenarnya semuanya penting ya, harus berjalan bersamaan ya, antara kebutuhan pendidikan formal non formal dan juga keluarga dan juga pemberdayaan alumni itu sendiri. Baik. Tidak bisa dipilih salah satu di antaranya. Baik. Harus berjalan bersamaan.
0: Oke, tentunya harus berjalan bersamaan ya, tidak bisa tebang pilih ataupun hanya satu saja yang bisa difokuskan, tapi benar-benar harus bisa berjalan bersama untuk bisa menjadi prioritas Tentunya. Baik. Iya, Ibu Elin, menarik ketika sebuah komunitas tidak berhenti pada diskusi ataupun gagasan, di mana program konkret apa saja yang menjadi unggulan Wazin dan seperti apa proses dari sebuah ide sampai akhirnya menjadi sebuah gerakan di lapangan, Ibu Eli.
1: Jadi kita berangkat melalui realitas di masyarakat ya.
0: Baik.
1: Kemarin kita ini baru launching namanya Mata Wazin, Majlis Taklim dan Muzakarah Wazin.
0: Baik.
1: Yaitu Majlis Taklim yang bukan hanya mengajar kepada jamaah, tapi membina para ustazah untuk meningkatkan kualitas dakwahnya itu.
0: Baik. Oke. Itu ya program yang saat ini sedang baru dijalankan, Ibu Eli.
1: Ya, jadi kami melihat bahwa kualitas dakwah kita itu cukup rendah ya. Kalau dibandingkan kita lihat, saya kebetulan 45 tahun di Arab ya.
0: Baik.
1: Jadi merasakan betul perbedaan antara yang kita hadapi di tanah air ini dengan yang realita yang ada di negeri Arab, antara Mesir dan Arab Saudi seperti itu.
0: Baik. Iya, terima kasih penjelasannya, Ibu Eli. Nah, dalam menjalankan program tentunya ada tantangan ya, antara idealisme dan juga realitas di masyarakat. Nah, tantangan terbesar apa yang pernah Wazin hadapi dan bagaimana organisasi ini menyikapinya, Ibu Eli?
1: Kalau dibilang tantangan mungkin terlalu berat ya, kalau kita katakan hambatan lah gitu ya. Hambatan itu pertama ya masalah waktu.
0: Baik.
1: Ya. Masalah waktu karena kita ini kan organisasi perempuan. Perempuan ini tugas utamanya kan di rumah ya. Jadi betul-betul kita untuk berorganisasi itu harus menyediakan waktu.
0: Baik.
1: Dan dalam kondisi perempuan-perempuan, ibu-ibu yang anak-anaknya masih kecil, itu harus fokus terlebih dahulu ke keluarga kan.
0: Baik.
1: Namun kita tetap bisa berjalan, tapi yang kita harapkan lebih maksimal seperti laki-laki, tentu tidak bisa ya, kecuali kalau anak-anak kita tuh udah pada kuliah semua gitu ya.
0: Baik.
1: Baru kita bisa leluasa untuk berkiprah. Jadi kendalanya cuma itu sih saya pikir ya, dan juga masalah teknisi ya, dalam menjalankan program-program ini kita, terutama yang online-online lain ini, kita kan background kita kan pendidikan agama ya. Jadi untuk teknisi seperti apa, bagaimana mengupload untuk YouTube dan lain sebagainya, itu kita belum bisa sendiri gitu, masih butuh tenaga ahli dari yang memang spesialisasi di bidangnya gitu. Itu sih kayaknya kendala utama kita.
0: Baik, ya, di mana hambatannya tadi Ibu, bukan suatu tantangan tapi hambatan, itu masalah waktu ya, bagaimana untuk bisa membagi waktu personal dengan juga organisasi dan kendala teknis yang dihadapi ataupun literasi digital, Ibu Eli.
1: Literasi digital.
0: Nah, ya, menurut Ibu Eli, apa saja nih indikator bahwa sebuah program sosial benar-benar berhasil? Apakah cukup dengan jumlah kegiatan dan peserta, atau ada ukuran lain yang lebih penting, Ibu Eli? Seperti perubahan perilaku dan juga kemandirian masyarakat, ataupun ada poin lain, Ibu Eli? Silakan.
1: Oh, tentu saja ya, dalam sebuah program yang kita jalankan, kita rumuskan ya, dan kita juga rumuskan sampai hasil ya.
0: Baik.
1: Sejauh mana hasil itu, apakah kita bisa mencapai 100% atau cuma 75%, bahkan mungkin cuma 50%, itu kita ukur.
0: Baik.
1: Ketika kita ingin mengadakan perubahan atau meningkatkan kualitas para ustazah misalnya kan, materi apa aja yang harus kita berikan gitu kan. Nah, dalam waktu sekian lama, apakah ada peningkatan? Itu kita pantau seperti
0: Baik.
1: Itu.
0: Baik, oke, selalu terus dipantau ya. Baik, iya, Ibu Hajah Heli, di mana Wazin membawa nama besar alumni Al-Azhar. Nah, bagaimana organisasi memastikan bahwa kapasitas intelektual dan juga pengalaman para alumninya tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tapi benar-benar bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia, Ibu Eli?
1: Nah, selama ini kan alumni ini bergerak sendiri-sendiri ya.
0: Baik.
1: Sehingga tidak terdengar kiprahnya gitu kan. Padahal mereka bergerak di pendidikan formal, di non formal, di majlis-majlis taklim, bahkan di pemerintahan ya sekarang ini, bahkan ada yang jadi diplomat ya.
0: Baik.
1: Sebenarnya bergerak di semua, cuma tidak ada wadah yang menyatukan, sehingga seakan-akan alumni itu tidak melakukan apa-apa. Sekarang dengan adanya Wazin, itu terkumpullah semua kekuatan itu ya.
0: Baik.
1: Nah, ternyata mereka ini ada di semua lini kehidupan. Ini luar biasa yang apa dan yang perlu terus kita berdayakan. Jadi alumni-alumni yang baru kembali ke tanah air dan jumlahnya sekarang sangat besar sekali ya dibandingkan dulu masa saya di sana. Artinya untuk di sekolah-sekolah formal juga, masya Allah sekarang pendidikan anak-anak kita ini diajar oleh S1 Al-Azhar gitu ya untuk tingkat SD aja. Itu suatu hal yang baik. Nah ini yang akan kita lihat perubahannya. Adakah perubahan kualitas di bidang ini? Gitu.
0: Baik, ya. Dan juga tentunya Ibu Eli, perempuan ini memiliki peran strategis ya dalam keluarga sekaligus masyarakat. Nah, bagaimana nih Wazin melihat posisi perempuan hari ini, bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai penggerak perubahan, Ibu Eli?
1: Kalau saya lihat ya, perempuan ini gak kalah ya di bidang keilmuan dari laki-laki ya. Kita juga selesai S1, S2, S3 di Al-Azhar gitu. Ketika kembali ke tanah air, malah kalau saya melihatnya bukan mau sombong gitu ya, pemikiran-pemikiran perempuan tuh lebih jitu gitu loh. Baik. Dibandingkan laki-laki. Ini mana nih pemikiran laki-laki untuk skala nasional gitu ya. Kita gak melihat. Tapi di lingkungan kita, kita berbicara secara nasional. Warna apa yang ingin kita berikan untuk bangsa kita ini? Betul. Sesuai dengan background kita gitu. Saya melihat potensinya luar biasa, cuman belum belum terdengar gitu ya. Baik. Insya Allah nanti semakin hari akan terdengar kiprah Wazin ya, baik sebagai ilmuwan juga sebagai tokoh masyarakat gitu, tokoh masyarakat dalam skala nasional ya. Sementara ini kan yang kedengaran cuma di lingkup lingkungannya saja gitu ya, seakan-akan mereka tidak berkiprah, padahal mereka udah berkiprah dan cuma belum ada yang mengangkat figur-figur mereka gitu.
0: Baik, ya sebelum kita break sejenak, Ibu Eli, kita juga akan menyapa ada Bung Teo dari Magelang, Jawa Tengah, ingin bertanya, bagaimana Wazin mengukur keberhasilan ataupun dampak dari gerakan yang sudah berjalan selama ini? Tadi sudah mungkin kurang lebih pertanyaannya sama, bisa disampaikan kembali kepada Bung Teo di Magelang, Ibu Eli.
1: Dengan program-program yang sudah kita jalankan seperti kajian-kajian ya, kajian-kajian baik dari sisi ilmiahnya, kajian umum seperti fikih, usul fikih, ekonomi syariah dan lain sebagainya, itu juga termasuk kajian khusus perempuan ya. Kita melihat ya terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam merespon ilmu ya, dan keinginan atau semangat untuk berkiprah itu nampak semakin hidup gitu. Baik. Jadi yang dulunya mungkin cuma belajar di Al-Azhar, udah ilmu kita segini gitu kan. Sekarang tidak, sekarang bangkit itu di lingkungan alumni sendiri.

0: mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Baiklah pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema dari gagasan ke gerakan mengulik program dan kiprah Wazin untuk negeri. Bersama dengan narasumber kita, Dr. Hajah Eli Warti Maliki LCMA sebagai Ketua Umum Wazin Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir. Dan juga masih kami undang untuk bisa berbincang bersama kami pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa kembali. Selamat malam Ibu Eli.
9: Malam.
8: Baik, ya, terima kasih masih bersama dengan kami Ibu Eli. Kita sambung kembali perbincangan kita. Ibu Eli, di tengah perkembangan media sosial dan juga teknologi digital, apakah Wazin juga memanfaatkan sebagai ruang untuk bisa memperluas gerakan dan sejauh mana dunia digital bisa membantu program dan juga dakwah sosial Wazin, Ibu Eli?
9: Di dunia digital sekarang tidak ada orang yang bisa lepas dari digitalisasi.
8: Baik.
9: Di semua bidang, di semua lini kehidupan, di semua jurusan ya, bukan hanya istilahnya literasi dalam bentuk tulisan, di kedokteran, di teknik dan segala macam, termasuk di bidang agama. Yang dulu kita sulit mencari hadis itu, satu hadis itu harus buka berapa puluh buku gitu.
8: Baik,
9: sekarang cukup dengan klik kata-kata keluar. Jadi sekarang itu alumni Al-Azhar bukan hanya untuk mencari hadis atau untuk mencari ayat ya, tapi mereka juga sudah berkembang di dunia digital ini membuat berbagai program gitu. Sangat menarik ternyata bidang agama ini kalau menyatu dengan digitalisasi, karena itu sangat memudahkan dan juga sangat membantu untuk pengembangan.
8: Baik, berarti perkembangan teknologi sangat membantu ya untuk perkembangan dari program ataupun organisasi di Wazin, Ibu Eli.
9: Dan kemarin saya melihat ada satu orang alumni gitu, ternyata dia sudah sejauh ini bisa membuat program. Saya pribadi punya program namanya Samba. Setiap anak muslim bisa bahasa Arab gitu ya.
8: Baik.
9: Dan ternyata adik ini alumni baru pulang gitu ya, bisa membuat segala perangkat digitalisasi untuk program ini gitu.
8: Wow, baik.
9: Saya bilang wah ini alumni Al-Azhar bukan cuma belajar tafsir hadis gitu ya, tapi tafsir hadis yang disatukan dengan dunia digital. Itu menjadi luar biasa gitu. Yeah.
8: Baik. Ya tentunya semoga nanti bisa sudah di launching dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia program itu, Ibu Eli, kita harapkan. Baik. Ibu Eli, di mana sebuah komunitas biasanya memiliki anggota dengan latar belakang dan juga pengalaman yang beragam. Nah, bagaimana Wazin membangun kekompakan agar perbedaan tersebut justru menjadi kekuatan dalam menjalankan program, Ibu Eli?
9: Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa di Al-Azhar itu kan kita diajarkan berbagai pandangan gitu ya. Iya. Kita terbiasa dengan berbagai pemikiran ya. Ini sangat berbeda misalkan antara Mesir dengan Arab Saudi ya, karena berbeda yang satu negara republik yang satu negara kerajaan ya. Baik. Kalau di Mesir itu segala pemikiran kita disuguhkan. Nah, kita mencerna dan kita terbiasa dengan perbedaan pemikiran itu sehingga ketika kita berkumpul, oh, kita bisa menyatukan itu dan menjadikannya sebagai energi. Gitu.
8: Baik.
9: Okay. Alhamdulillah seperti itu jadinya.
8: Baik. Ya, terima kasih penjelasan Ibu Eli. Nah, menurut Ibu Eli juga, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan masyarakat saat ini dari sebuah organisasi seperti WAZIN? Bantuan, pendampingan, pengetahuan, atau kesempatan untuk bisa berkembang secara mandiri melalui WAZIN, Ibu Eli?
9: Kalau saya melihat kondisi secara umum ya, secara keseluruhan, negeri ini sedang keruh kalau menurut saya. Baik. Ya kan, sedang keruh dan kadang-kadang masyarakat itu nggak menyadari kemana kita nih berjalan, kita ke arah mana nih kita sedang berjalan gitu ya, sehingga nih persoalan moral ya. Persoalan moral, nilai-nilai luhur itu hampir hilang ya dari kehidupan kita.
8: Baik.
9: Nah, dan masyarakat pada umumnya tidak menyadari hal itu. Jadi justru kita akhirnya bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar kita menyadari bahwa kondisi kita ini sedang keruh gitu ya.
8: Baik.
9: Bagaimana ini supaya jernih, supaya nilai-nilai kehidupan itu bisa kita rasakan. Ada orang sudah berbuat salah ataupun salah jalan ya, terlalu jauh tapi tidak merasakan hal itu gitu.
8: Baik.
9: Nah, ini kan sangat disayangkan gitu. Nah, ini mudah-mudahan WAZIN sedikit banyaknya bisa mengarah kepada penjernihan suasana yang keruh ini.
8: Baik, penjernihan dari suasana yang keruh. Terima kasih penjelasan Ibu Eli. Nah, bagaimana WAZIN juga membuka ruang kolaborasi dengan komunitas lain seperti pemerintah, dunia pendidikan maupun generasi muda. Nah, apakah kedepannya kolaborasi menjadi salah satu strategi juga di komunitas WAZIN, Ibu Eli?
9: Pertama-tama kita sudah kolaborasi ya, pertama kali itu dengan RRI ya.
8: Baik.
9: Sejak WAZIN berdiri, baru berapa bulan WAZIN berdiri, langsung kolaborasi dengan RRI sampai hari ini nggak putus-putus kita kan.
8: Terima kasih.
9: Itu juga terjadi dengan Universitas Yarsi misalnya. Kita sudah dua kali mengadakan acara lumayan besar ya, yang dihadiri 1.500 orang, acara kita dengan UAS, Hidayat Nur Wahid, di NTGB ya. Kemudian kemarin kita pertama kali mengangkat acara reuni ketika cinta bertasbih itu.
8: Baik.
9: Kan bintang-bintangnya alumni Al-Azhar semua.
8: Yes.
9: Ya. Okay. Kebetulan sekarang Oki Setiana Dewinya belajar di Al-Azhar, jadi kebetulan datang mulai dari Kang Abiknya ya, dari pemain-pemainnya itu banyak alumni Al-Azhar gitu. Nah, kemarin kita ngadakan aja reuni ketika cinta bertasbih di RC. Nah, kita juga membuat kerjasama juga dengan berbagai pihak IKD ya, di bidang dakwah, di bidang pendidikan, dengan Kementerian Agama, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan juga dengan komunitas-komunitas lain yang
8: Baik.
9: Ternyata banyak sekali komunitas perempuan gitu yang sudah ada. Nah, kita semua bergabung di situ.
8: Baik,
9: kerja sama.
8: Penting tentunya bisa berkolaborasi dengan komunitas ataupun bentuk-bentuk lainnya, Ibu Eli. Nah, bagaimana pendengar juga yang ingin mengetahui kegiatan terbaru yang ingin dilaksanakan bersama dengan WAZIN ke depannya selain tadi yang sudah di-launching ya, itu mata WAZIN, Ibu Eli?
9: Iya, kita mendengar dari pendengar, ada pendengar yang mau bertanya?
8: Maksud saya, bagi pendengar yang ingin mengetahui juga kegiatan apa terbaru yang akan dijalankan WAZIN bersama dengan anggotanya.
9: Jadi WAZIN ini kan namanya Mata WAZIN ya, Majelis Taklim dan Muzakarah WAZIN. Ada dua program di situ.
8: Baik.
9: Yaitu programnya program peningkatan kualitas para ustazah. Ini tentunya bekerja sama dengan semua majelis taklim termasuk
8: Baik.
9: BKMT, badan BKMT yang diketuai Dr. Syifa ya, Ibu Tuti Alawiyah, dan juga dengan berbagai majelis taklim di seluruh di Jakarta ini terutama, nanti mungkin bisa berlanjut ke daerah. Nah, itu sudah kita rintis. Dan yang kedua ada muzakarahnya itu untuk membincang masalah keilmuannya dan merespon isu-isu nasional yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari.
8: Baik. Seperti itu. Ya, Ibu Eli. Nah, sebelum kita menutup kebersamaan kita, bagi pendengar Pro 1 yang mungkin memiliki gagasan ataupun ingin berbuat sesuatu bagi lingkungan sekitarnya tetapi masih bingung untuk memulainya, mungkin ada pesan Ibu Eli agar sebuah gagasan sederhana bisa berubah menjadi gerakan yang nyata. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1?
9: Ya, wazin hadir ya untuk umat. Jadi bisa langsung kepada umat, bisa juga kepada komunitas-komunitas, kepada kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi untuk bisa bekerja sama. Kalau ada sesuatu yang diperlukan dari wazin, wazin welcome. Baik. Karena kita memang hadir untuk umat. Ya, apakah langsung kepada umatnya atau kepada pimpinan-pimpinannya atau membuat program bersama. Jadi kalau ada keperluan dengan wazin, welcome, wazin ada IG, wazin ada FB ya, bisa komunikasi melalui media itu. Ada juga wazin TV juga ada, bisa juga melalui media-media tersebut.
8: Baik.
9: Welcome untuk semuanya.
8: Baik, terima kasih Ibu Eli. Tentunya bagi pendengar yang ingin melakukan kerjasama bisa menghubungi ya melalui kanal-kanal tadi. Baik, Ibu Eli, sebagai penutup, jika wazin kita ibaratkan sebagai sebuah perjalanan, apa legacy ataupun warisan yang ingin ditinggalkan wazin untuk masyarakat Indonesia, khususnya generasi perempuan dan generasi muda di masa mendatang, Ibu Eli?
9: Wazin ingin melakukan satu perubahan ya, perubahan yang signifikan tentang kedudukan perempuan. Bukan hanya didudukkan sebagai perempuan dalam arti dilindungi, tapi juga perlindungan yang memberdayakan.
8: Baik.
9: Selama ini perlindungan terhadap perempuan itu perlindungan yang melemahkan. Nah, wazin ingin membuat tetap perempuan itu dilindungi, tapi dengan model perlindungan yang memberdayakan.
8: Baik, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ibu Eli. Di mana kita bisa melihat juga ya kiprah wazin, melihat bagaimana ilmu, pengalaman dan juga semangat para perempuan alumni Al-Azhar Mesir bisa diterjemahkan menjadi gerakan nyata untuk masyarakat dan juga negeri, dan juga semoga program-program kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Ibu Eli untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda dan di kedepannya. Terima kasih banyak Ibu Eli, selamat malam.
9: Selamat malam.
8: Baik. Ya, pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema Dari Gagasan ke Gerakan, mengulik program dan kiprah wazin untuk negeri bersama dengan narasumber kita, Dr. Hajah Eli Warti Maliki, LCMA, sebagai Ketua Umum Wazin Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir. Semoga bermanfaat untuk Anda.

Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,21 RRI Jakarta, Rif dengan Raja. Sebagai lagu pembuka pertama kita dengar dalam program Ruah Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi 8 September 2026. Di mana kami memutarkan lagu-lagu terbaik di era 80 sampai dengan 90-an ya, ke ruang dengar Anda selama 2 jam ke depan. Dan juga tentunya bisa membawa kita ke masa-masa indah lewat lantunan lagu yang kita putarkan. Seperti biasa, Anda bisa berpartisipasi di Ruah Rindu dengan merequest lagu dan mengirimkan salam untuk orang yang tersayang melalui kedua line telepon kami di 0213440696 dan juga di 3441499, baik ataupun melalui WhatsApp Persatu Jakarta di 0811-7972-7912. Siapkan cerita Anda, siapkan kenangan Anda. Di malam hari ini kita akan membuka kembali ke Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Anggun dengan Tua-Tua Keladi, di mana dirilis di tahun 1990 dan juga ini menjadi salah satu lagu yang mengangkat nama Anggun ya sebagai penyanyi rock remaja di awal 90-an yang masuk dalam album bertajuk sama Tua-Tua Keladi. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu edisi memutarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda di era 80 sampai dengan 90-an baik mancanegara ataupun Indonesia, dan lagu tadi requestan dari Mom Agung ya di Bekasi. Baik, salamnya untuk semuanya saja. Untuk Bung Ferli haturnuhun, selama bertugas semoga sehat, amin. Doa yang sama tentunya. Lagunya di atas sudah diputarkan Mom Agung. Baik, di WhatsApp ini sudah terhubung bersama dengan Ibu Lydia ya, ataupun Ibu Linda, kita akan sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam dengan Ibu, siapa dan di mana? Dipastikan kembali.
1: Ruang Rindu Lombogi Rindu ya.
0: Betul, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Iya. Maaf ya, aku enggak apa.
0: Tidak apa-apa, Ibu. Apa kabar Ibu Linda ataupun Ibu Lydia? Baik.
1: Ibu Linda.
0: Ibu Linda, kabar sehat Ibu Linda?
1: Oh, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Abang gimana kabarnya?
0: Diberikan kesehatan Ibu Linda, terima kasih.
1: Abang siapa ini ya?
0: Malam hari ini masih bersama dengan rekan-rekan kita Faiz dan Widi di Ruang Rindu, Ibu Linda.
1: Ini KPRI bukan?
0: Ini bersama dengan Ferli, betul.
1: Oke, okay,
0: iya.
1: Kabar sehat ya.
0: Diberikan kesehatan, terima kasih Ibu Linda. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan Ibu?
1: Lagu PP Mokori boleh?
0: Mohon maaf?
1: Poppy Mercury.
0: Oh, Poppy Mercury yang berjudul?
1: Apa aja deh?
0: Poppy Mercury. Oke, aku putarkan ya, lagu yang berjudul Sanggupkah ya?
1: Apa aja deh, pokoknya Poppy deh.
0: Baik, dikirimkan untuk siapa Ibu Linda?
1: Buat semuanya aja deh ya Kak. Bang.
0: Oke, itu saja. Dari ya.
1: Sampai Nah, buat penyiar, salam sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama Ibu Linda. Terima kasih requestannya. Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Linda juga kita akan sapa, dan juga masih kami tunggu pendengar di kedua line telepon Pro 1 Jakarta yang masih terbuka tentunya untuk Anda di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499. Oke, di WhatsApp juga ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom, selamat malam Ibu Iren, minta lagunya dari O Sinyo Manis Bayayuk Suseno. Terus juga God bless dengan Huma Diakat Bukit, ini belum tersedia Ibu Iren. Salamnya untuk Ma Ferli dan juga kru, semoga sehat, amin. Sekali di udara tetap di udara. Informasi malam hari ini Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Baik, di WhatsApp call kita kembali sapa ada Bung Brandy di Bogor. Selamat malam Bung Brandy, Ruang Rindu.
2: Halo Mas Ferli, selamat malam. Apa kabar Mas Ferli?
0: Alhamdulillah puji Tuhan diberikan kesehatan. Kabar sehat Bung Brandy?
2: Luar biasa, luar Bogor biasa. Tadi hujan besar Mas Ferli sore.
0: Oke, sempat hujan deras ya di Bogor.
2: Iya, deras sekali ya. Seneng banget saya pulang kerja hujan. Wah, bisa ngopi, bisa makan ubi rebus, jagung rebus di atas.
0: Itu yang paling ditunggu. Momen yang paling ditunggu-tunggu Bung Brandy ya, ketika hujan
2: iya.
0: Turun.
2: Iya, okay. Soalnya kemarin kita bandara tutup semua Mas Ferli.
0: Betul, karena gak
2: bisa kerja kita
0: kemarin. Abu vulkanik ya, kendala abu vulkanik.
2: Iya, jadi ya gitulah. Jadi kita stay dulu Mas Ferli.
0: Iya, Bung
2: malam
0: Brandy.
2: Ini lagu tahun berapa Mas Ferli?
0: Era 80 sampai dengan 90 Bung Brandy. Lagu apa yang bisa kami putarkan?
2: Aku minta ini deh Mas Ferli, lagunya Faris RM ya. Lagu yang apa? Sungguh ya, sungguh.
0: Dengan sungguh ya, bisa diputarkan di era 89 lagu ini.
2: Okay.
0: Jadi dikirimkan kepada terus siapa Bung Brandy?
2: Saya kirimkan untuk Mas Ferli dan Mas Faiz dan Mas Widi ya yang bertugas malam ini. Betul. Salam buat mereka, sehat selalu.
0: Amin.
2: Lalu untuk rekan-rekan semua pendengar Pro 1 FM dan terutama teman-teman di Bogor nih, Teh Dinda, Bang Ray, lalu Kang Hasanuddin, lalu Nafia yang di Rangkas Bitung ya.
0: Betul.
2: Lalu Kak Puja yang di Jayapura dan Mbak Atin yang ada di Cipayung. Dan terutama buat Mas Ferli nih, sehat selalu.
0: Amin, Bung Brandy.
2: Makin sukses,
0: sama.
2: Jangan lupa amin. Kopinya diseruput Mas Ferli.
0: Baik.
2: Oke, gitu Mas Ferli.
0: Terima kasih Bung Brandy, ditunggu untuk lagunya. Oke. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Ferli, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Bung Brandy di Bogor kita menuju ke Ciracas bersama dengan Ibu Eti. Kita akan sapa. Selamat malam Ibu Eti, Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Mas Perli.
0: Iya, apa kabar Ibu Yeti? Luang
1: rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Kabar sehat Ibu Yeti?
1: Saya kabar baik,
0: Alhamdulillah sehat-sehat, senang mendengarnya Ibu Yeti.
1: Kembali berdebu rumahku.
0: Iya, aku juga di wilayah Bekasi juga.
1: Kan masih ada debu dikit-dikit.
0: Masih ada sedikit, betul. Tetap jaga masih kesehatan Ibu Yeti ya. Misalkan beraktivitas di luar ruangan bisa menggunakan masker yang ada Ibu Yeti.
1: Iya, nggak kemana-mana Mas Perli, paling ke warung doang.
0: Baik, ke warung saja. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan Ibu Yeti di malam hari ini.
1: Tak lagunya Iis Sugianto.
0: Iis Sugianto yang berjudul
1: Seindah Rembulan.
0: Seindah Rembulan, ada lagunya Ibu. Dikirimkan kepada siapa Ibu ini?
1: Alhamdulillah
0: ada, ya, ada Ibu.
1: Tadi kirim salam buat Uni Linda di Kedoya. Tadi barusan turun dari Bogor, siapa namanya?
0: Ada Bung Brandy.
1: Buat Tete Dinda juga di Bogor. Alhamdulillah ya Bogor udah hujan ya.
0: Sudah hujan, betul.
1: Nyiram debu-debu.
0: Betul, betul, itu juga, betul.
1: Ini masih panas. Itu salam buat Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Titi Dewi, Bu Tati Munawar, Bu Anisal, Bu Nalita, buat Bu Mujiati, Bu Ustaz Sregar, buat Cik Guria, Pak Ali Topan, Pak Pasudi, Pak Aris, buat Kak Puja ya di mana di
0: Bintuni Papua, Papua ya? Betul.
1: Nah, Kak Puja tuh buat yang di satu lagi Mama Ana. Ya buat semua-semua Mas Berli.
0: Baik Ibu Yeti.
1: Pecinta lagu, pecinta acara Ruang Rindu, Berbagi Rindu di seluruh Indonesia, Mas Berli ya.
0: Terima kasih banyak Ibu Yeti.
1: Buat di Aceh juga Kak Cika ya.
0: Betul.
1: Teman di Aceh ya. Buat Mas Berli, selamat tugas.
0: Terima kasih banyak
1: Ibu Yeti. Hati-hati pula Mas Berli, jangan lupa pakai masker.
0: Siap, terima kasih banyak Ibu Yeti. Ditunggu untuk lagunya.
1: Buat Ulan, terima kasih buat Bu Ulan. Orang sesepuh RRI juga, tapi gak pernah datang. Terima kasih Mas Perli.
0: Terima kasih Ibu Yeti.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Ibu Yeti di Caracas, kita menuju ke Bintuni, Papua bersama dengan Kak Puja. Selamat malam Kak Puja, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam Pak Perli.
0: Selamat malam Kak Puja. Apa kabarnya?
3: Saya tertawa. Aduh, kabar puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan
3: saya
0: baik ya.
3: Tadi monitor loh, tadi banding yang bawa acara Mutiara Pagi.
0: Sambil bersama dengan Farid ya?
3: Oh iya,
0: okay.
3: Sambil jalan pergi dinas, monitor, sampai ketemu ojek.
0: Baik.
3: RRI sampai di ruangan.
0: Terima kasih banyak Kak Puja, selalu berkenan hadir bersama kami di Persatu ojek Jakarta.
3: Ojek bilang, ih kakak, dengar lagu kak. Oh tiga, ini RRI. Saya kalau tidak dengar RRI rasanya bagaimana ya? Bagaikan hampa. Jadi harus dengar RRI supaya kita bisa dengar apa berita-berita terkini.
0: Betul.
3: Jadi Mas Ojek, jangan kau semua Ojek, jangan dia kau dulu just next itu. Hati naik turun. Putar tuh RRI, mari saya ikut. Saya bantu kak bikinkan di Play Store.
0: Wah, terima kasih jadi, banyak Kak Puja.
3: Langsung dia dulu dengar. Gitu juga kok kayaknya. Yalah. Jangan ketinggalan info ini. RRI Jakarta.
0: Baik. Kak Puja, untuk lagu ini yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
3: Tadi 2008 ya.
0: 80 sampai dengan 90.
3: 80-an.
0: Betul.
3: Jadi tidak banyak yang pasti kau Ferli tahu sebenarnya lagu andalan. Desi Ratnasari, Lukisan Cinta.
0: Desi Ratnasari dengan Lukisan Cinta. Tersedia untuk lagunya, dikirimkan kepada siapa?
3: Baik, lagu ini spesial buat Ferli beserta all crew yang lagi bertugas. Dan tadi sudah jawab telepon, terima kasih. Yang tadi pagi sudah mau ada bawa buat Pak, salam ya buat Pak Ustadz. Yang tadi pagi bawa Mutiara Pagi. Aduh, sangat merdu sekali saya dengar, senang.
0: Adem ya mendengarnya.
3: Iya, senang sekali.
0: Baik.
3: Selamat bertugas buat semua yang ada di studio. Salam buat yang di Bogor tadi, Bung Brand. Saya bukan Jayapura di
0: Bintuni,
3: Papua.
0: Betul. Iya.
3: Saya dengar tadi saya tertawa sama Tiki. Salam buat Ibu Tiki kah?
0: Ibu Eti.
3: Eti, iya.
0: Betul.
3: Salam hormat buat Ibu Eti, sekeluarga, Tete Dinda di Bogor, Ibu Ana di Sorong. Pokoknya mewakili seluruhnya saja. Tidak usah banyak-banyak. Nanti besok lagi bisa ada. Jangan lupa monitor Mutiara Pagi jam 7 di sini dan 7. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ferry.
0: Terima kasih, Kak Puja.
3: Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Baik, dari Kak Puja di Bintuni, Papua, kita menuju ke Rangkas Bitung bersama dengan Navia. Selamat malam, Navia Ruang Rindu.
4: Ya, selamat malam, Kak Ferry. Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Iya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih, Kak Navia. Apa kabar, Kak Navia?
4: Baik, Kak.
0: Baik,
4: sedikit
0: ya.
4: Sakit sih sebenarnya.
0: Baik. Semoga lekas pulih, Kak Navia, dan bisa kembali beraktivitas.
4: Gimana kabar sebaliknya, Kak?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan hingga saat ini, Kak Navia.
4: Iya.
0: Iya. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan, Kak Navia?
4: Pengen Maria Carey, Kak.
0: Maria Carey yang berjudul?
4: Cry.
0: Cry?
4: Iya.
0: Baik, aku pastikan terlebih dahulu ketersediaan lagunya. Oke. Belum tersedia untuk cry ataupun menangis ya lagu, di malam hari ini. Mungkin ada lagu lain, Kak Navia, seperti
4: nah, kalau Surrender itu, Kak.
0: Surrender.
4: Iya.
0: Iya, belum juga nih, Kak Navia. Ataupun ya, dari ya. Musisi siapa lagu ini, Surrender itu?
4: Gak tahu sih, kata judulnya aja sih.

0: Ya, buat semuanya aja, Kak.
1: Untuk semua pendengar Persatu Jakarta.
0: Iya.
1: Baik.
0: Yang tetap stay di Persatu RRI.
1: Terima kasih banyak, Kak Navia. Akan aku usahakan ya, untuk lagu yang berjudul Surrender yang diinginkan. Terima kasih, Kak Navia. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih, Kak. Selamat malam.
1: Baik, dari Kak Navia di Rangkas Bitung. Ya, sekali lagi berkata untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, lagu-lagu terbaik di era 80 sampai dengan 90, melalui line telepon di 3440696 dan juga di 3441499 ataupun di WhatsApp bisa dalam bentuk chat, voice note ataupun call di 0811 7972 7912.

0: 91,21 RRI Jakarta, Faris RM dengan sungguh pendengar. Dengan kita akan sambung sapa ya yang sudah bergabung di line telepon nih bersama dengan Bung Ari di Samarinda. Selamat malam Bung Ari, Ruang Rindu. Iya, kabar sehat Bung Ari?
1: Sehat,
0: senang mendengarnya. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini?
1: Ikut lagunya
0: Krisye yang berjudul?
1: Pergilah.
0: Pergilah kasih. Oke, disiapkan untuk lagunya. Versi dari Krisye yang dirilis di tahun 89. Dikirimkan kepada siapa lagu ini, Bung Ari?
1: Salamnya buat semuanya.
0: Untuk semuanya aja ya, baik. Terima kasih Bung Ari, ditunggu untuk lagunya. Selamat malam. Baik, dari Bung Ari di Samarinda kita menuju Kota Palu bersama dengan Ibu Farida. Selamat malam Ibu Farida, Ruang Rindu.
2: Malam, salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Iya, dengan Verly malam hari ini Ibu Farida.
2: Oh, Bang Verly.
0: Iya, betul. Tidak apa-apa Ibu Farida, kabar sehat Ibu?
2: Siap. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Diberikan kesehatan selalu. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan, Ibu Farida?
2: Lagunya dari Ii Sugiarti.
0: Ii Sugiarti yang berjudul?
2: Hatiku Masih Ada Rindu.
0: Hatiku
2: Masih Ada Rindu.
0: Masih Ada Rindu. Baik.
2: Iya.
0: Dipastikan terlebih dahulu. Iya, belum tersedia. Maksudnya, tapi untuk lagunya ya, Ibu Farida mungkin ada lagu lain?
2: Oh iya. Dari Bayanganmu, judulnya Bayanganmu dari Yani Libel.
0: Bayanganmu ya. Oke, adanya dari UCAM Ibu Farida.
2: Oh iya, boleh.
0: Dari UCAM. Baik, dikirimkan kepada siapa lagu ini?
2: Iya. Mau kirim salam buat Ibu Epi yang barusan lewat tadi ya. Ada Puja di Bintuni, terus ada Bang Ari. Bang Ari kalau gabung simpel ya.
0: Betul.
2: Bang Ari sama Rinda ya. Memang kalau beliau gabung ya begitu ya.
0: Betul.
2: Cukup 1 menit.
0: Simpel, betul.
2: Ada Cigure Jakarta ya. Ada Cigure Jakarta dan Mbak Viola, ada Ayu Dimasohi, ada Ibu Murpati ya. Terus ada Pak Widi di Tokyo. Ayo beli Widi, gabung ya. Katanya susah telepon katanya.
0: Ini sepertinya sudah terhubung nih Pak Widinya di WhatsApp.
2: Iya.
0: Selepas dari Ibu Farida kita akan sapa Pak Widi.
2: Iya. Untuk beli Widi, sorry ya, tadi Ibu Farida informasikan ada Bang Willy, Bang Verly. Pak Widi ya.
0: Iya.
2: Oke, dilanjut Bang Verly ya.
0: Baik.
2: Selamat bertugas, tetap semangat sama operatornya.
0: Terima
2: ya.
0: Kasih banyak
2: nanti
0: Ibu Farida.
2: Hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Farida kita sapa ada Bapak Widi ya. Baik, halo selamat malam Pak Widi, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, apa kabar Pak Widi?
3: Kabarnya baik.
0: Kabar baik. Ya,
3: dengan
0: Verly Pak Widi.
3: Verly ya,
0: betul.
3: Salam kenal yang Bang Verly.
0: Salam kenal,
3: dari
0: terima kasih.
3: Di Tokyo.
0: Di Tokyo City.
3: Iya.
0: Bagaimana untuk kondisi Tokyo di malam hari ini Pak Widi?
3: Kondisi di Tokyo malam ini itu dari 4 hari diguyur hujan terus.
0: Hujan
3: Pak.
0: Terus ya?
3: Ini baik. Ya lagi sedang lembatnya hujannya malam ini. Enggak rada-rada dari seharian, dari pagi. Dari malam juga.
0: Baik.
3: Masih hujan-hujan.
0: Iya, iya. Pak Widi, dengan kondisi yang tamanan itu tetap jaga kesehatan tentunya Pak Widi.
3: Iya, terima baik. Kasih ya.
0: Salam. Iya, untuk lagu yang bisa kami putarkan Pak Widi?
3: Itu lagunya tahun berapa ya?
0: 80-90, baik mancanegara ataupun Indonesia.
3: Oh, gitu. Lagunya itu ya lagunya Nadim. Benci menahan merah menahan benci dari Mario Cristi. Ada ya, tahun 80-an kalau tidak salah.
0: Oke, sorry, dari musisi?
3: Merah menahan benci, Mario Cristi.
0: Mario Cristi?
3: Ya,
0: okay.
3: Merah menahan benci, Mario Cristi.
0: Akan saya usahakan terlebih dahulu untuk lagu ini, Pak Widi.
3: Oh iya?
0: Iya.
3: Iya, iya. Salam-salam dulu ya, Bang.
0: Silakan Pak Widi.
3: Yang baru lewat ada Bu Farida, selamat malam, terima kasih, sehat selalu ya Bunda. Kemudian ada Ayu Masui di Maluku Tengah, Pulau Seram. Di Jakarta Selatan ada Ciguria, ada Bang Bini juga di Manado juga, ada Pak Andi di Batam, ada Pak Namasari, ada Bu Linda juga, ada Bu Puja. Ya untuk semuanya deh salamnya ya.
0: Baik.
3: Kalau jadi satu sampai jadi ya. Mm-hmm. Buat Bang Perli selamat tugas sampai tuntas mata di lain kali ya. Terima kasih
0: banyak.
3: Maaf.
0: Selamat malam Pak Widi. Baik. Dari Pak Widi di Tokyo kita menyapa juga ada Pak Jamhari di Pondok Labu. Selamat malam Pak Jamhari. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, Pak Jamhari di line telepon sudah terhubung. Selamat malam. Baik, sepertinya terputus ya. Mohon maaf untuk kendalanya, Pak Jamhari. Kita akan sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp tentunya. Ada Ibu Tari di Banten. Selamat malam, Ibu Tari. Mohon maaf, belum terbaca tadi untuk pertanyaan di obrolan komunitas ya. Mungkin ada lagu yang bisa kami putarkan di Ruang Rindu, bisa request kembali. Ada Ibu Dindin dari di Bekasi. Selamat malam, Ibu Dindin. Request lagu dari Celine Dion dengan My Heart Will Go On. Salamnya untuk Pak Ali Topan, Bang Haris, Bang Ri, terus juga Pak Kuat Kuswanto, Bang Haris, Ibu Sorin, Ibu Eti Rustam, Tedinda, Ibu Eka, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Kak Joyce, Ibu Merpati, terus juga Dede Rio, Ibu Maharani, Ibu Ana, Kak Diona, dan juga Kak Puja. Baik, terima kasih Ibu Dindin untuk requestannya. Juga ada Kak Joyce di Bekasi. Selamat malam, Kak Joyce, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Minta lagu dari Mariah Carey dengan Hero. Salamnya untuk Abang Ray, Kak Puja, Ibu Merpati, Ibu Rista, Ibu Dindin, Ibu Wulan, Ibu Eka, dan juga pendengar setiap Pro 1, dan selamat bertugas. And God bless you untuk Kak Joyce. Baik, terakhir kita sapa ada Ibu Endang di Cisauk. Selamat malam, Ibu Endang. Malam Kak Verly. Request lagunya dari Java Jive dengan Gerangan Cinta. Salamnya untuk Ibu Ana di Sorong, Papua. Terus juga Ibu Merpati, Ibu Sorin, Pak Kuat Kuswanto, Bang Ray, dan lain-lainnya. Terima kasih juga untuk Ibu Endang di Cisauk. Baik, kita sapa yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam. Pak Roni di Jakarta, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu, Mas Herli.
0: Selamat malam, Pak Roni. Apa kabar?
4: Baik.
0: Baik. Alhamdulillah sehat ya. Iya, Pak Roni. Lagu di era 80-90 yang bisa kami putarkan, Pak Roni, di malam hari ini.
4: Siapa yang tadi yang ada ya?
0: Yang ada di playlist kami?
4: Iya.
0: Baik, aku pilihkan tiga ya. Dari Desi Ratnasari dengan Lukisan Cinta. Terus juga ada Utali Kemahua dengan Yoko, atau dari Iwan Fals dengan Mata Dewa.
4: Cukup Mata Dewa aja, tidak apa-apa.
0: Mata Dewa dari Iwan Fals. Baik, dikirimkan kepada siapa, Pak Roni?
4: Tadi ada Pak D. Jamhari di Pondok Labu ya, berserta keluarga. Selamat malam, apa kabarnya? Terus buat sama teman-temannya beliau juga. Selamat malam, selamat mendengarkan Pro 1 Jakarta.
0: Terima kasih Pak Roni. Ditunggu untuk lagunya. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Roni. Selamat malam. Baik, dari Pak Roni di Jakarta. Baik, tentu pendengar, untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini di era 80-90 favorit Anda, baik itu mancanegara ataupun Indonesia, di kedua line telepon 021-344-0696 dan 344-1499, ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Bisa dalam bentuk chat, voice note, ataupun call. Untuk chat, mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda.

0: dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: Vina, saya dengar anaknya sedang menjalani pengobatan TBC ya?
1: Iya, Bu. Jangan bilang-bilang ya, Bu, sama yang lain. Saya malu dan takut nanti orang-orang menjauhi anak saya. Saya khawatir dia dikucilkan, Bu.
0: Vina, TBC itu bukan penyakit yang memalukan. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur. Justru saat sakit, anak membutuhkan kasih sayang dan semangat dari keluarga. Dengan minum obat secara rutin sesuai anjuran dokter, TBC bisa sembuh. Jangan biarkan rasa malu buat anak merasa sendirian, Bu.
1: Iya, Bu.
0: Yuk, bersama kita hentikan stigma TBC, dukung penderitanya, bantu mereka berobat, dan jangan jauhi mereka.
2: TBC bukan aib, TBC bisa disembuhkan. Kenali, obati, dan dampingi. Bersama kita wujudkan masyarakat bebas TBC.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. You Came dengan Bayangan yang dirilis tahun 1989 yang diciptakan oleh gitaris dari You Came yang bernama Iram ya. Baik, pendengar, kita masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya masih memutarkan lagu terbaik di era 80-90 favorit Anda. Baik, kami sapa yang sudah bergabung di line telepon bersama dengan Cika di Banda Aceh. Selamat malam Cika, ruang rindu.
1: Ruang rindu juga. Selamat malam Bang Sherly.
0: Selamat malam Kak Cika. Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Jakarta gimana?
0: Alhamdulillah, baik ya. Masih ada sisa sedikit ya. Kak Cika tidak terlalu tebal, okay. Tapi untuk kendala dari album vulkaniknya Kak Cika masih terkendala. Okay. Terkendali.
1: Oke, deh, aman lah ya.
0: Masih aman Kak Cika.
1: Enggak perlu ngungsi kan?
0: Tidak sampai seperti itu, belum Kak Cika. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan Kak Cika.
1: Lagu apa nih? Lagu Indah yang terbaru apa yang legend?
0: Lagu 80 sampai dengan 90-an.
1: Itu lagu Manca apa lagu Indah?
0: Dua-duanya ya? Bisa, dua-duanya bisa diputarkan.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Dua-duanya boleh ya?
0: Boleh. Mungkin lagu apa nih yang bisa diputarkan?
1: Kalau gitu Cika pengen dari ini aja deh. Dari apa namanya ya, aduh. Ini dari Shania Twain.
0: Shania Twain, yang berjudul?
1: Memories ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada.
0: Shania Twain. Ada dua lagu.
1: Memories.
0: You Are Still the One atau From This Moment.
1: From This Moment.
0: From This Moment on. Baik, dikirimkan kepada siapa lagu ini, Kak Cika?
1: Oke, buat semuanya yang lagi stereo Pro 1 Jakarta ya, selamat malam juga buat Bang Dede, selamat malam, dan Bang Sherly, selamat tugas.
0: Terima kasih Kak Cika, ya, terima kasih. Ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam.
1: Okay.
0: Baik, dari Kak Cika di Banda Aceh, kita sapa juga di WhatsApp call, ada Ibu Merpati di Celeduk. Selamat malam, Ibu Merpati, ruang rindu.
2: Selamat malam Mas Ferry, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Ibu Merpati. Apa kabar Ibu?
2: Ucap syukur, sehat, baik,
0: sehat,
2: Mas juga semua ya.
0: Diberikan kesehatan.
2: Bersama Widi, sama Faiz ya, sehat
0: betul.
2: Semua ya.
0: Amin, amin. Doanya terima kasih Ibu.
2: Pertama, saya mau salam hormat buat Mbak Feli yang koordinator dari
0: Pro 1.
2: Leader dari Pro 1. Salam sukses, tetap cantik, tetap bahagia.
0: Amin.
2: Terus buat istri tercintanya Mas Firly, juga
0: kasih.
2: Buat kedua anak terkasih, tetap sehat, tambah bahagia.
0: Amin.
2: Sama Mas Firly. Terus saya mau kirim buat saudara, boleh ya?
0: Silakan Ibu.
2: Lagunya dulu ya. Lagunya itu Mas Bunga Terakhir ada.
0: Bunga Terakhir. Bisa. Dari Bibi Romeo?
2: Iya.
0: Bunga Terakhir ya. Baik, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada
2: terima
0: siapa lagu
2: nih.
0: Ini? Silakan.
2: Untuk saudaraku Mas Bandrio dan Bu Rina di Bukit Golok Hijau Sentul. Terus kami lagi berduka nih, Mas. Untuk Mbak Harti Dumais dengan berpulangnya Ananda Felix baru kemarin, dimakamkan hari Minggu.
0: Iya.
2: Ke dalam pelukan tangan Tuhan.
0: Turut berduka Ibu.
2: Ya, semoga Mbak Harti Dumais bersama keluarga dikuatkan hati, diberikan ketabahan dan kesabaran, keikhlasan.
0: Amin.
2: Untuk semua ini Tuhan berkati, amin. Nah, terus buat Bang Rey di Cibinong, buat siapa tuh? Bang Rej, sama ini siapa? Pak Ujang Tea, sama Pak Kuat, juga buat Pak, tunggu Mas, Bu Dindin, buat Bu Eka, buat Bu Endang, buat Bu Rista, buat Bu Sorin, buat Bu Wulan, buat Kak Joyce, buat Kak Navia, buat Kak Atin, buat Bu Farida tadi, juga buat Mbak Dinda, buat Mbak Diona, juga buat semua lah ya.
0: Baik,
2: Mas.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Untuk lagunya, Tuhan berkati. Ibu Ma, Perpati. God bless you. Bersama dengan Dede Rio. Selamat malam.
2: Amin.
0: Iya.
2: Malam.
0: Iya, dari Ibu Merpati di Celeduk juga ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam. Ibu Eka minta diputarkan lagu Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa. Salamnya untuk Ibu Muji, Ibu Ana, Ibu Anisal, Ibu Dindin, Ibu Eti Rustam, Ibu Titi Dewi, Ibu Ria, Ibu Risa, Ibu Sori, Ibu Helmi, dan untuk lain-lainnya terima kasih juga. Baik, sebentar Pak Haris, ada Ibu Sorin di BSD. Selamat malam Ibu Sorin, mau request lagunya dari Elton John. Dan salamnya untuk Ibu Dindin, Ibu Rista, Eti Rustam, Ibu Titi Dewi, Ibu Rista, Pak Parsudi, Pak Litopan, Tedinda, Bung Brandy, Bang Ray, Ibu Eka, dan Ibu Ana Kak Puja, dialamatkan masing-masing ya. Terima kasih. Baik, di WhatsApp call kita akan sapa ada Bapak Haris di Kalianyar. Selamat malam Pak Haris, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Ferli.
0: Selamat malam Pak Haris.
3: Rindu, rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Kabar sehat Pak Haris?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Haris, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 80-90.
3: Dari Helen Sparinga, Mas.
0: Helen Sparinga yang berjudul
3: Birunya Cintaku.
0: Helen dengan Birunya Cintaku, ada lagunya tersedia. Dikirimkan kepada siapa lagu ini, Pak Haris?
3: Ya, dikirimkan untuk semua yang sudah ikut partisipasi dalam acara Ruang Rindu di Pro 1 FM. Nah, semoga sehat selalu dan tetap semangat kita aja Mas.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Haris, ditunggu sama, untuk lagunya.
3: Sama untuk Mas Perli ya.
0: Terima kasih
3: sehat
0: Pak
3: selalu ya Pak.
0: Amin, doa yang sama Pak Haris.
3: Ya, ya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dari Pak Haris di Kalianyar. Baik pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin merequest, masih kami tunggu di kedua line telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta. Izinkan saya membacakan surat relas pemberitahuan isi keputusan. Atas nama Sri Lestari selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 1214/PDTG/2025/PN Jakarta Barat memanggil Felix Kurniawan dahulu beralamat di Gang Harozi SH nomor 19 RT 10 RW 4 Kerendang Barat Tambora Jakarta Barat, dahulu beralamat di Jalan Kerendang Barat RT 4 RW 4 Kelurahan Kerendang, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 September 2026 nomor 1214/PDTG/2025/PN Jakarta Barat dalam perkara antara Meta Sari sebagai penggugat melawan Felix Kurniawan sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan fair stake. Yang ketiga, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 2019 secara agama Buddha sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 1 Februari 2019 putus karena perceraian. Yang keempat, memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ataupun pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Yang kelima, memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada instansi pelaksana tempat penggugat dan tergugat berdomisili paling lambat 60 hari sejak putusan ini dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang keenam, menetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat yaitu Chelsea Swasika Kurniawan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat dengan tetap memberi keleluasaan kepada tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis sang anak. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan sejumlah 5 juta rupiah setiap bulan. Dan terakhir, delapan, menggugat ataupun menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.150.005 rupiah. Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita dan juga kepala RRI Jakarta.

0: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata, masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: I just

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Bang Firly. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Aku mau dengerin lagu dong, dari Inka Kristi Teratai buat Bang Firly. Sebelumnya terima kasih banyak, semoga saya diberi kesehatan, amin.
1: Oke, terima kasih untuk Mama Dia untuk requestannya, Teratai ya, dari Inka Kristi. Saya akan pastikan terlebih dahulu untuk ketersediaan lagu ini. Jika tersedia, tentunya akan kami putarkan. Baik, dari Mama Dia juga ada dari 081383 4 sekian. Selamat malam Ruang Rindu, ada Bapak Arsono di Indramayu. Selamat malam Pak Arsono, selamat bergabung di Ruang Rindu. Request lagu dari Air Supply dengan All of Love. Salamnya untuk istri tercinta Fitria dan juga pendengar Ruang Rindu di seluruh Indonesia. Salam kenal dan semakin jaya di udara untuk RRI. Terima kasih Bapak Arsono sudah berkenan hadir bersama kami. Oke, juga ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Abdi Eji Haraji ya di Tenjo Bogor. Baik, mungkin ada requestannya yang bisa kami putarkan, Bung Eji. Baik, juga ada Ibu Titi Dewi. Selamat malam Ibu Titi, minta lagunya dari Menanti Dewi ya, Impian dari Ramat Kartolu. Baik, dipastikan terlebih dahulu ya, ataupun Sang Dewi dari Titi DJ. Salamnya untuk Ibu Dindin, Ibu Saurin, Ibu Anisal, Ibu Bulan, Ibu Eka, juga Pak Haris, Pak Parsudi, Pak Alex, dan juga Ciguria, Kak Ana, Kak Puja, Ibu Risa Siregar, Ibu Mujiati, terus juga Bang Ray, dan juga untuk semuanya ya, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Ibu Titi. Baik, sambung sapa juga ada. Terima kasih sudah diputarkan dan didengerin bersama ya, sembari istirahat. Terima kasih Ibu Eti, selamat beristirahat. Baik, sehat selalu di sana. Ya, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara Indonesia, kami tunggu di kedua line telepon. Baik, di line telepon sudah terhubung. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bang Firly.
1: Iya, selamat malam dengan Pak Ali Topan.
2: Iya.
1: Iya, kabar sehat, Pak Ali?
2: Gimana? Alhamdulillah, sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat kita, Pak Ali.
2: Iya.
1: Baik.
2: Lagu ya. Lagu HCB ya.
1: Baik, dari musisi siapa Pak Ali?
2: Atik CB.
1: Atik CB, baik, dengan lagu yang berjudul?
2: Ya, apa aja deh, intinya Atik CB.
1: Dari Atik CB ya, baik. Saya putarkan versi dari Atik dengan Optimis Pak Ali.
2: Oke,
1: dikirimkan kepada siapa lagu ini?
2: Buat Ibu Dindin Darmi di Bekasi, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Buat Ibu Saurin, buat Pak Haris, dan Ibu Joyce ya, Ibu Anna, Ibu Puja ya, Ibu Puja ya, Ibu Farida, buat Ibu Jona ya, buat Ibu Rista Yudhistam, buat Ibu Dewi Rita Besi ya, buat Ibu Mantati ya. Semua-semua deh Bang Firly ya.
1: Baik.
2: Ya, semoga sehat selalu Bang Firly ya.
1: Amin, doa yang sama Pak Ali, sehat-sehat selalu. Ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam. Baik, dari Pak Ali Topan. Iya, sekali lagi bergerak untuk Anda yang menambahkan playlist kami di malam hari ini di era 80 sampai dengan 90-an. Favorit Anda di kedua line telepon di 3440696 dan juga di 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: Henning, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,21 RRI Jakarta. Helen Sparinga dengan Birunya Cintaku sebagai lagu penghujung kebersamaan kita pendengar di program Ruwarindu. Tapi sebelumnya kita akan sapa terakhir ada Ibu Eren di Tangerang yang beberapa alternatif song yang belum sempat terputar ya. Iya, mohon maaf untuk Ibu Eren karena masih ada lagu dari pendengar juga yang harus terputar di malam hari ini. Baik, juga ada Bung J Manhutu di Ternate Maluku Utara. Request lagu dari Chicago dengan If You Leave Me Now. Salami untuk istri dan anak-anak tercinta dan juga seluruh warga Ternate yang lagi stay tune di Pro 1 Jakarta. Terima kasih untuk Bung Jay sudah berkenan hadir bersama kami. Baik pendengar, kita akan sekaligus meretup kebersamaan kita untuk Ruwarindu edisi 8 September 2026. Tentunya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dan merequest lagu favorit Anda. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semesta memberkati.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Fatin dengan dia sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini. Bersama dengan saya Ferli Jan sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda masih dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Ferdinand Pardosi dengan Sudah. Nah, seorang pendengar, apakah Anda sudah juga mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital, di mana RRI Digital berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta and Mes dengan putus tapi cinta. Serta pendengar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.
1: Eh, Jar.
2: Apa?
1: Pernah nggak bayangin jika suatu saat nanti, hutan hanya bisa dikenang melalui foto dan cerita?
2: Wah, menurut kamu kondisinya benar-benar akan sejauh itu?
1: Iya, jika hutan terus ditebang, sungai terus tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, apa coba yang akan terjadi?
2: Bukannya alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya?
1: Benar sih, tapi kemampuan itu kan ada batasnya. Jika kerusakan terus berlangsung, sementara upaya menjaga alam semakin berkurang, keseimbangan itu akan hilang, Jar.
2: Berarti konservasi tidak hanya berkaitan dengan hutan dan pepohonan dong.
1: Tepat sekali. Konservasi adalah upaya menjaga keseimbangan alam agar udara tetap bersih, air tetap tersedia, dan kehidupan dapat terus berlangsung. Ketika alam rusak, manusialah yang pertama merasakan dampaknya.
2: Oh, begitu. Jadi yang sedang kita lindungi ternyata bukan hanya alam ya, melainkan juga masa depan kita.
1: Betul itu. Jangan menunggu hingga alam hanya menjadi kenangan. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.

Renungan kali ini mengisahkan seorang anak perempuan bernama Xian Xian yang berumur 3 tahun asal Ruzhou, Provinsi Hainan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya yang bernama Wang Huixian yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Xian Xian pun mengambil makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minuman, bahkan membuang kotoran. Kondisi seperti ini membuat Wang Huixian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal-hal tersebut untuknya. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Beruntungnya, ada seseorang yang merekam kisah Xian Xian dan membagikannya ke media sosial yang kemudian videonya viral. Dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh. Dan Xian Xian bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lengkap dan sehat. Cintailah mereka

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 8 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 9 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Poros 1 yang mendengarkan Bamsari yang sudah mulai nyetel radionya pagi-pagi. Ketemu lagi di hari Rabu pagi 9 September 2026. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, bahagia selalu. Yang ingin beraktivitas di pagi hari ini mudah-mudahan dimudahkan segala sesuatunya, dipersiapkan lagi mumpung masih jam 5 pagi. Dan ada informasi-informasi yang sudah disiapkan sama Bams di pagi hari ini. Salah satunya adalah mengenai warga yang diminta proaktif urus kartu layanan gratis. Siapa yang gak mau kalau yang gratis-gratis ya. Tetap bersama kami di jam pagi ini dari jam 5 sampai jam 10 bersama saya Bams Hari.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bangun, yang lagi ngulet pagi-pagi. Waduh, masih pengen tidur. Jangan kalah sama ayam yang bangunnya lebih pagi, udah kukuruyuk ya. Menjemput rezeki di pagi hari, terus olahraga di pagi hari, semua baik dilakukan. Nah, jangan lupa minum air putih dulu supaya Anda terhidrasi di pagi hari dan bisa mengaktifkan seluruh sistem saraf yang ada di tubuh ya. Seperti biasa, nanti akan ada mutiara pagi pendengar. Kita temanya pagi hari ini adalah mengenai bakal menjalani hari iman, syukur, dan keikhlasan. Nah, seperti apakah nanti penyampaiannya akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Yang mau tanya-tanya seputar tema kita di pagi hari ini, silahkan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran Surat Ar-Rum ayat 23 21 sampai dengan 23 bersama Arif Mutadin. Auzubillahi

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Sudah masuk di segmen Mutiara Pagi pendengar Pro 1. Hari ini kita akan ngobrolin mengenai iman, syukur, dan keikhlasan. Dan yang akan menyampaikannya di line telepon kami ada Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA. Beliau ini adalah penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Assalamualaikum Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, apa kabar?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat semuanya. Ibu Ustazah sehat ya?
3: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
2: Alhamdulillah. Baik Ibu Ustazah, sebagai pengantar di pagi hari ini, silakan mengenai iman, syukur, dan keikhlasan.
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para pemirsa pendengar RRI Pro 1 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat pagi kami ucapkan. Berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi dalam kajian Bekal Menjalani Hari dengan Iman, Syukur, dan Keikhlasan. 3 kata yang sering kita dengar dan insya Allah ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Beriman, lalu bersyukur, dan menanamkan keikhlasan. Kita lihat satu persatu, apa arti daripada iman? Iman adalah keyakinan yang harus tertancap dalam hati, sehingga dalam bahasa trennya iman itu adalah sebagai kompas dan pelindung bagi manusia yang memang meyakini segala sesuatu adalah milik Allah, kembali kepada Allah dan asalnya dari Allah. Maka iman bisa diartikan juga adalah jangkar yang menjaga kita agar tak terombang-ambing oleh badai kehidupan. Manusia yang beriman insya Allah tidak akan gentar dalam menghadapi hidup karena memiliki keyakinan Allah senantiasa berada bersama kita sesungguhnya. Untuk itu iman harus didasari dengan satu niat, dan niat ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dalam meneguhkan keimanan. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu ketika kita sudah beriman, maka kata Allah, awali segalanya dengan niat yang baik agar segala aktivitas hari ini dan selanjutnya bernilai ibadah. Jadi insya Allah Mutiara Pagi pada pagi hari ini kita akan awali dengan niat mencari ilmu, menjalin silaturahim yang mudah-mudahan ilmu ini bisa terpakai dalam kehidupan kita sehari-hari, diamalkan di dalam kehidupan bermasyarakat, dan mudah-mudahan menjadi warga negara Indonesia yang baik, mencintai negaranya. Dan untuk itu kita awali dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ketika iman itu sudah menancap di dalam diri kita sebagai kompas, bahkan dikatakan sebagai jangkar yang menjaga kita untuk tidak terombang ambing dalam badai kehidupan, harus fokus pada usaha. Kemudian pasrahkan hasil segala sesuatunya hanya kepada Allah. Dalam bahasa agama, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang ketiga, iman itu juga akan menjadi kompas dalam pelindung ketika kita selalu merasa diawasi atau muraqabah. Ingat, dimanapun kita berada, tidak lepas dari pandangan Allah, tidak lepas dari pendengaran Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Maka berlakulah selayaknya manusia yang beriman kepada 6 kategori, kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari kiamat, hari akhir, dan juga apa namanya qada dan qadar. Diyakini bahwa keimanan manusia itu memang terkadang berkurang, kadang bertambah. Yazid wa yankus, yazid wa yankus. Maka ketika iman dirasakan menurun atau berkurang, wajib manusia itu kembali kepada fitrahnya untuk senantiasa belajar-belajar mencari ilmu agama. Di mana ya paling tidak kita mendengarkan Mutiara Pagi yang setiap hari disiarkan oleh RRI Pro 1 FM. Mudah-mudahan RRI Pro 1 FM dengan tayangan Mutiara Pagi ini kami doakan semoga senantiasa mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh para pendengar seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian ketika iman itu sudah kokoh menjadi sebuah kompas dalam pelindung, menjadi penentu arah kita kemana akan bermuara kehidupan manusia yang baik, maka akan timbul rasa syukur. Nah, syukur ini merupakan magnet kehidupan. Karena syukur akan mengubah apa yang kita miliki menjadi apa namanya terasa cukup dan mendatangkan lebih dari segala yang diberikan dalam bentuk kenikmatan. Jadi syukur itu adalah magnet kehidupan. Manusia bersyukur kata Allah di surat Ibrahim ayat yang ke-14 ya. Surat ke-14 ayat yang ke-7 wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah ketika bersyukur magnet kehidupannya akan ditambah, ketika kita kufur maka magnet kekufuran pun akan Allah berikan. Nauzubillahi min dzalik. Maka syukur itu harus melalui beberapa tahap. Yang pertama, mengingat hal yang kecil-kecil yang wajib disyukuri dalam setiap harinya. Misalkan nih hari ini kan kita bisa bangun berjumpa di Mutiara Pagi. Ketika kita membuka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur, dengan mengucapkan di dalam hati terima kasih ya Allah, kami sudah kembali bangun dan diberikan napas. Kemudian kita bisa sarapan bersama dengan keluarga, senyum kepada orang lain. Itu merupakan hal-hal kecil yang wajib disyukuri setiap hari ketika kita bangun tidur. Kemudian yang kedua, syukur itu jangan pernah dibandingkan dengan hidup orang lain. Karena akan berbeda ketika manusia mengatakan syukur dengan kenikmatan orang dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah sampaikan kepada kita. Kurangi melihat hal-hal ke atas dalam urusan duniawi, kata Allah. Lihatlah ke bawah, masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Kalau kita melihatnya ke atas untuk urusan dunia, kita akan terus merasa haus. Ingin terus lagi, mencari lagi. Bahkan akhirnya condong mengotori keimanan. Kenapa? Karena ingin mendapatkannya dengan cara yang cepat tapi kadang tidak halal. Ini yang menyebabkan manusia banyak tersungkur ke dalam lembah kenistaan. Ketika manusia dimuliakan oleh Allah, ternyata manusia sendiri yang menjatuhkan dirinya dalam lembah kehinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian sering-sering mengucapkan terima kasih. Mungkin kalau kita kepada manusia, tapi kepada Allah sering-sering menyebut kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang menciptakan segala kebaikan dan memberi kenikmatan. Kemudian kalau manusia sudah beriman kokoh, lalu dia menimbulkan rasa syukur dengan cara tadi mengingat hal-hal yang kecil yang perlu disyukur, tidak membandingkan kenikmatan orang lain dengan kenikmatan kita masing-masing dan sering mengucapkan kalimat syukur, maka yang ketiga insya Allah akan menimbulkan keikhlasan. Karena tiga kata ini merupakan satu komponen dalam kehidupan yang ini adalah cerminan manusia yang soleh atau manusia yang soleha yang mampu mengaplikasikan hidupnya dalam iman yang kuat, syukur yang bertambah dan keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu sebagai pembebas jiwa. Seni melepas beban yang tidak bisa kita kontrol, termasuk penilaian dari orang lain. Kadangkala ketika orang lain menilai kita tidak baik atau tidak sesuai dengan harapan kita, kita merasa terusik atau terganggu. Yang tadinya mungkin kita sudah berjiwa ikhlas, tapi karena mungkin pujiannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, malah kita condong menjadi manusia yang takabur atau sombong. Kenapa? Ya mungkin kita sering-sering apa namanya suka mengecilkan orang lain. Nah, mudah-mudahan mendengar RRI tidak termasuk manusia yang dikategorikan sombong. Kabur maktan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Nah, untuk keikhlasan ini kita harus ada poin-pointernya. Apa di antaranya? Ikhlas itu satu, berbuat baik tanpa pamrih. Ingat, memberi bukan berarti harus mendapatkan kembali apa yang kita beri. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian berdamai dengan takdir. Belajar lapang dada. Percayakan ada kebaikan dan kesudahan dari apa yang kita terima. Terkadang takdir buruk pun ternyata oleh Allah itu lebih baik daripada takdir baik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena mungkin dengan takdir buruk ini kita akan lebih banyak mengingat Allah, lebih dekat dengan Allah. Kadang takdir yang baik menjauhkan kita dari Allah, bahkan kufur nikmat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, belajar memaafkan dengan cepat. Jangan simpan dendam, kecewa yang bisa menjatuhkan hati kita masing-masing. Nah, dalam kata memaafkan ini, tentunya kita dalam posisi yang boleh jadi dalam rangka kita bisa membalas dendam kepada orang yang meminta maaf. Tapi jangan diposisikan itu dalam hati kita, karena biar bagaimanapun al insan makhlul khata iwan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, lihulap dan lupa. Terkadang kita butuh orang lain untuk mengingatkan diri kita agar kita tidak terlampau sombong atau tidak terlampau jauh melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Kita lihat suratnya Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata ikhlas ini tidak ada di setiap ayat disebutkan, tapi suratnya ini bernama surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini atau ikhlas ini memang gampang disebut tapi agak-agak sulit untuk dilaksanakan. Tapi tidak bagi orang yang beriman, tidak bagi orang yang bersyukur, apalagi bagi orang yang ikhlas. Insya Allah termasuk para pendengar Pro 1 FM insya Allah. Amin. Mungkin itu saja sebagai pengantar Bang Bams.
2: Siap Ibu Ustazah. Dan seperti biasa pendengar, untuk Anda yang mau bertanya seputar tema kita di pagi hari ini mengenai iman, syukur, dan keikhlasan, silakan Anda bisa sampaikan ke line telepon kami di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

0: Seorang ahli ibadah dan zuhud berkata, "Saya pernah melihat Ahmad bin Hanbal beribadah sepanjang malam, padahal dia masih kanak-kanak. Dia menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Di samping bacaannya dalam sholat pada siang hari, dia sholat isya pada akhir waktunya, lalu tidur sebentar. Setelah itu, dia bangun untuk sholat dan berdoa hingga subuh." Imam Ahmad pernah berkata, "Hai diri, berdirilah. Jika tidak, kamu akan berduka." Abdul Somad bin Sulaiman bin Abi Matar berkata, "Aku pernah melewati malam bersama Ahmad bin Hanbal. Dia menyiapkan seember air untukku. Ketika subuh, dia melihat air itu tidak aku gunakan. Dia bertanya, 'Apakah ahli hadis tidak membaca wirid pada malam ini?' Aku menjawab, 'Aku adalah musafir.' Dia berkata, 'Bacalah wirid atau sholat malam walaupun engkau musafir.'" Imam Ahmad berkata kepada Muhammad bin Imam Syafi'i, "Ayahmu termasuk dalam 6 orang yang aku doakan pada tengah malam."
1: Masih di Mutiara Pagi pendengar, kita ngobrolin seputar iman, syukur, dan keikhlasan bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon pagi hari ini. Ada Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Ibu Ustazah.
2: Iya, siap.
1: Siap, kita langsung ke pertanyaan pendengar ya Bu Ustazah ya. Yang pertama baik, ini baik. Ada Rani di Depok. Assalamualaikum Bu Ustazah. Belakangan ini saya banyak banget masalah yang datang bersamaan. Kadang saya jadi bertanya, kenapa ya hidup saya berat sekali? Gimana caranya supaya tetap punya iman dan percaya kalau semua ini ada hikmahnya? Silakan Bu Saza.
2: Baik, setiap manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya ujian, ya, cobaan. Sebagai apa? Sebagai penguat iman. Nah, kadangkala ketika kita belum mendapatkan jalan keluar, kita merasa kok Allah itu jauh ya, kok Allah itu gak ikut bantu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang dikatakan berburuk sangka kepada Allah. Kata Allah di dalam kitabnya Al-Hikam, "Inna abdi ba'dazzanni." Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu tergantung prasangka makhluknya. Kalau kita diberi ujian lalu berprasangka buruk kepada Allah, seolah-olah Allah tidak membantu urusan kita, maka Allah akan lebih buruk lagi kepada kita. Maka yang sebaiknya kita lakukan untuk mengokohkan iman, masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Yang penting berusaha dan kemudian berdoa kepada Allah, hasilnya diserahkan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, dan yakin bahwa akan ada waktu yang tepat permasalahan ini akan terselesaikan dan terurai. Tinggal kita saja sebagai manusia, kalau kita yakin kepada Allah, Allah kan kita, Allah itu tempat bersandarnya manusia dengan segala kebutuhan dan permasalahan hidup. Semakin banyak permasalahan yang kita hadapi, berarti memang semakin kuat iman kita, bukan harusnya semakin melemah. Kalau kita melemah dengan persoalan, maka iman ini berarti gampang dikacaukan oleh setan. Maka kata Allah, jadikan setan musuh nyata manusia. Jadi itu bisikan daripada setan. Jadi sering-sering membaca zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu Bang Bams.
1: Baik Ibu Ustazah, dan pertanyaan berikutnya ini dari Andi di Bekasi. Assalamualaikum Bu Ustazah. Saya sebenarnya sadar masih banyak yang harus disyukuri, tapi kalau lagi melihat kehidupan orang lain di media sosial, kok rasanya hidup saya selalu kurang ya? Gimana caranya supaya hati ini lebih mudah bersyukur? Silakan Bu Ustazah.
2: Kan sekarang ini zamannya

0: gadget ya.
1: Betul,
0: Nah,
1: misalnya.
0: kadang kala kita salah menggunakan gadget itu sendiri. Kenapa sering membuka status orang, FB orang yang bukan hak, yang bukan milik kita gitu loh. Emang timbulnya sih penasaran ya. Itulah manusia, kadang kala pengen aja menulis sesuatu yang bikin orang lain itu terpancing dengan emosi, bahkan cenderung tadi iri hati ya, karena kenikmatan orang lain yang tidak sama dengan kenikmatan kita. Padahal kata Allah, sesuatu yang sudah disampaikan kepada manusia masing-masing itu sudah disesuaikan dengan takarannya, dengan ukurannya. Jadi resep yang paling jitu adalah ketika tidak ingin mengetahui apa namanya kita menjadi orang yang tidak bersyukur, jangan sering-sering melihat status, jangan sering menengok-nengok atau ingin mengetahui dapur daripada orang lain, karena situasinya akan berbeda. Karena menurut dia cukup, belum tentu menurut kita bahagia, belum tentu menurut dia bahagia. Jadi yang namanya syukur itu memang berbeda masing-masing manusia. Tapi intinya ketika diberi bersyukur tanpa melihat apa yang disampaikan oleh Allah kepada manusia yang lain, maka syukur yang ada di dalam diri kita itu termasuk orang yang pandai bersyukur. Insya Allah. Silakan, Mas.
1: Baik, Ibu Saza. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Maya di Tangerang. Saya pernah kecewa nih, Ibu Saza, sama seseorang yang sangat saya percaya. Sampai sekarang sebenarnya masih sakit hati. Saya ikhlas kok, tapi ternyata nggak semudah mengucapkannya. Apalagi ini teman dekat saya. Apakah ikhlas itu berarti kita harus melupakan kesalahannya? Atau saya harus seperti apa, Ibu Saza? Silahkan.
0: Iya, kalau ikhlas itu memang kan segala sesuatunya itu kan harus menimbulkan satu kebaikan ya, agar kita juga tidak jadi penyakit.
1: Betul.
0: Karena kalau kita tidak ikhlas kan artinya kan tetap ada ganjalan di hati. Jadi bagaimana kita bisa ikhlas? Ya memang kalau yang namanya manusia sudah pernah berbuat tidak baik kepada kita, cukup kita ingat tapi tidak usah kembali diruain apa yang dilakukan kepada kita. Tapi untuk kita cukup berhati-hati saja. Untuk tidak terlalu dekat, untuk tidak terlalu terbuka dengan orang tersebut, agar tidak jatuh kedua kalinya. Jadi pelajaran yang paling penting itu kan adalah pengalaman kita di saat kemarin-kemarin terjadi seperti hal itu. Ya apalagi kalau termasuk teman yang kita percaya ternyata tidak memberikan kebaikan untuk kita, itu kan sakit banget ya, kecewa, mengikhlaskannya tuh luar biasa. Kadangkala memang sudah diucapkan kata maaf, tapi kan di hati tetap aja ada guratan-guratan. Jadi yang dikatakan dengan ikhlas ya, memang memaafkan segala sesuatunya lillahi ta'ala. Pandanglah yang baik, jangan diingat-ingat keburukannya. Mudah-mudahan dengan memandang kebaikan dari orang yang pernah menyakiti kita tanpa melihat atau mengenang kembali keburukan, semoga timbul keikhlasan. Karena sisi manusia itu kan ada dua, Mas Bams. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Maka ketika kita disakiti, untuk bisa ikhlas, ingatlah yang baik-baik saja, yang buruk-buruk dibuang. Karena kalau mengingat yang buruk, berarti kita termasuk hamba Allah yang dapat digoda oleh setan. Gitu.
1: Baik, Bu Saza.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ya, tidak seperti itu, Bu Saza ya. Kita ke Fajar di Bogor. Assalamualaikum Bu Saza. Saya baru saja mengalami kegagalan yang cukup besar. Awalnya saya malu dan kecewa banget, tapi sekarang saya mencoba menerima. Walaupun masih sering kepikiran, seandainya waktu itu saya memilih yang lain, apa yang harus saya lakukan, Bu Saza?
0: Iya, yang namanya kecewa ya memang itu fitrahnya manusia. Ya, agar kita banyak introspeksi diri, bermuhasabah diri. Penyesalan itu kan gak pernah datang di awal, pasti penyesalan datang di akhir, ketika peristiwa itu sudah terjadi. Akhirnya kita menyesal, wajar, tapi tidak sampai berputus asa berkelanjutan. Kata Allah, la tayasu mir rawhillah. Jangan pernah berputus asa dari hal-hal yang kita mungkin harapkan namun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingat takdir Allah yang terbaik buat kita itu, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang menurut kita baik, kata Allah tidak baik. Ya, itu pandangan manusia menjadi katanya baik, tapi kata Allah tidak baik. Boleh jadi sebaliknya. Maka kita jangan sok tahu. Ketika mungkin Allah tidak memberikan apa yang kita harapkan, mungkin itulah yang terbaik. Maka kecewa mah wajar ya, tapi sebatas kecewa saja, tidak menyalahkan Allah, apalagi berputus asa, berkepanjangan, menghujat dan lain sebagainya. Itu insya Allah bisa.
1: Baik, dan sebagai penutup Ibu Saza, apa yang mau disampaikan mengenai iman, syukur dan keikhlasan? Silahkan.
0: Iya. Baik, manusia yang beriman adalah manusia yang yakin. Yakin kalau Allah itu akan memberikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang ditakarkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga diharapkan dengan iman yang kuat, kemudian diberikan dengan kebaikan-kebaikan dunia akhirat, maka mudah-mudahan akan timbul rasa syukur sebagai aplikasi kehidupan manusia ketika manusia diberikan kenikmatan-kenikmatan bahkan ujian sekalipun. Maka dengan seperti itu jadilah manusia yang ikhlas. Karena manusia yang ikhlas berarti adalah buah dari manusia itu beriman, kemudian buah dari mereka bersyukur, maka ketika syukur dan iman ini dipadupadankan dalam kehidupan manusia menjadi satu hal yang baik, maka akan bernilai keikhlasan. Lillahi ta'ala. Insya Allah, saya yakin pemirsa pendengar Pro FM, Pro 1 FM, insya Allah bisa menjadi manusia yang tetap beriman, melaksanakan syukur, dan menjadi manusia yang ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu Ustazah, terima kasih banyak untuk waktunya dan ilmunya di pagi hari ini. Sehat selalu Ibu Ustazah, selamat beraktivitas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian tadi tema di pagi hari ini mengenai iman, syukur, dan keikhlasan. Semoga apa yang disampaikan sama Ibu Ustazah bisa memberikan kita ruang dan tentunya bisa berpikir kembali apa yang kita lakukan bisa lebih baik lagi ya. Bersama Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Dan pendengar, kami akan sampaikan warta berita tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Jakarta Pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kondisi terkini Bandara Halim berjalan kondusif, penerbangan sudah mulai dibuka. Penumpang yang sudah berangkat dari Bandara Halim sampai pukul kini itu sebanyak 804 penumpang.
3: Kami melaksanakan apel gabungan TNI Polri dan seluruh tenaga dari OPD-OPD terkait.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting, pasca ditutup akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, operasional Bandara Halim Perdana Kusuma pada Selasa kemarin kembali dibuka normal. Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama jajaran terkait gelar apel kesiapsiagaan bencana dan mitigasi dan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Berita selengkapnya. Bandara Halim Perdana Kusuma kembali dibuka, operasional kembali normal pada Selasa kemarin. Selengkapnya disampaikan oleh Setio Agung.
4: Operasional Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kembali berjalan normal pada Selasa 8 September. Penerbangan dari bandara tersebut mulai berjalan sejak pukul 5 pagi. Sebelumnya, operasional penerbangan sipil Bandara Halim Perdana Kusuma sempat ditutup sementara selama 2 hari akibat dampak sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Operasional kembali dibuka setelah pembersihan sisi udara dan hasil paper test abu vulkanik menunjukkan hasil negatif. Asisten Manager of Airside Operation and Landside Service PT Angkasa Pura Indonesia, Alyuda Heru Librawan, kepada awak media mengatakan sekitar 28 penerbangan dijadwalkan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Hingga Selasa siang, sebanyak 14 penerbangan telah diberangkatkan dengan membawa 804 penumpang, sementara 222 penumpang tercatat tiba di bandara tersebut.
5: Jadi penerbangan dari jam 5 pagi sampai hari ini, untuk yang departure ya, departure itu sampai jam, saya dapat data sampai sekarang, 1.45. Itu sudah ada 14 penerbangan berangkat. Untuk presis sampai saat ini, kita memang masih berharap sesuai schedule kita, yaitu kurang lebih sekitar ada 28 penerbangan. Bandara Halim ini dengan open, dari sisi fasilitas bandar udaranya semua siap, semua ready. Baik dari fasilitas yang ada di sisi udara, landasan, taxiway, dan apron, baik juga fasilitas yang ada di terminal. Ya.
4: Pantauan RRI Jakarta di lokasi pada Selasa siang 8 September, aktivitas penumpang kembali terlihat di area keberangkatan. Sejumlah penumpang tampak melakukan self-check-in dan mengecek jadwal penerbangan. Salah satu penumpang yang ditemui RRI Jakarta, Karmani, kembali memesan tiket ketika mengetahui operasional telah kembali. Namun, ia tetap membeli tiket bus untuk berjaga-jaga apabila penerbangannya kembali dibatalkan.
6: Saya coba cari alternatif pakai apa bus yang sleep. Tapi habis nggak ada. Karena nggak ada, balik ke hotel lagi. Makanya hari ini tadi saya kemarin sore pengalaman bahwa saya semalam itu beli tiket bus kehabisan, saya coba ngakali aja, saya beli tiket dua. Jadi sekarang saya ada tiket pesawat satu, ada tiket bus satu.
4: Pihak Angkasa Pura memastikan fasilitas Bandara Halim Perdana Kusuma juga telah siap mendukung kembali operasional penerbangan, baik dari sisi udara maupun terminal. Kesiapan itu meliputi landasan pacu, taxiway, apron, conveyor belt, toilet, fasilitas tiket, hingga layanan moda transportasi lanjutan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Antisipasi abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, warga mulai serbu masker di pasar pagi SMK Jakarta Barat. Alwan Sada melaporkan.
7: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang melontarkan abu vulkanik hingga wilayah DKI Jakarta membuat warga ibu kota mulai berburu masker untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan. Salah satu lokasi yang ramai didatangi warga untuk membeli masker yakni Pasar Pagi SMK Jakarta Barat. Salah seorang pedagang masker di lokasi, Imam, mengatakan peningkatan permintaan terjadi setelah informasi mengenai abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mencapai Jakarta menyebar di masyarakat. Imam yang sebelumnya bekerja sebagai pengantar barang, kini sementara beralih berjualan masker karena melihat tingginya kebutuhan masyarakat. Menurut Imam, aktivitas jual-beli masker cukup ramai pada hari pertama dia berjualan. Untuk harga sendiri, untuk satu bungkus masker dijual sekitar Rp10.000. Namun, Imam menyebut harga masker berpotensi mengalami kenaikan karena persediaan dari distributor mulai menipis.
8: Untuk penjualan saat ini sih alhamdulillah ya, dari tadi lumayanlah agak ramai ya, karena mungkin baru pertama ramai lagi, jadi baru pertama jualan juga.
9: Bang, biasanya masyarakat belinya itu dalam jumlah berapa, Bang? Banyak, Bang?
8: Untuk saat ini sih baru per orangan doang sih.
9: Nah, orang itu biasa beli sampai berapa?
8: Ya, paling 1, 2, sampai 5. Kecuali untuk yang jual lagi, paling ada yang beli 10, 1 losin, 20 gitu. Belum ada yang ambil koli-koli yang sebelum.
7: Sementara itu, warga yang membeli masker di Pasar Pagi ASMK, Evi dan Faiza, mengaku menemukan harga masker yang naik hingga 2 kali lipat dibandingkan harga normal. Mereka mengatakan masker yang biasanya dijual sekitar Rp10.000 per bungkus di sejumlah pedagang kini mencapai Rp25.000 untuk kemasan berisi 50 lembar. Evi dan Faizah menilai penggunaan masker penting sebagai langkah antisipasi terutama bagi anak-anak yang masih harus beraktivitas di luar rumah.
10: Ya, karena apa sih ya? Erupsi dari Gunung Merapi itu anak Krakatau ya. Jadi ini kan abu vulkannya katanya udah menyebar ke Jakarta ya. Jadi kita untuk antisipasi biar anak-anak tuh katanya suruh pada pakai masker semua kalau keluar. Jadi biar mengantisipasi biar tidak masuk kena dampaknya
11: kesehatan
10: gitu.
11: Kesehatan juga lah intinya.
7: Meski demikian, keduanya memilih membeli masker secukupnya untuk kebutuhan keluarga dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Nahkoda kapal tradisional imbau wisatawan tidak takut ke Kepulauan Seribu. Karena ini informasinya aman dari erupsi Anak Krakatau dan banjirop. Informasinya dari Alwan Samsudin Ilyas.
12: Para nahkoda kapal tradisional penyeberangan rute Kepulauan Seribu memastikan bahwa aktivitas wisata dan pelayaran di kawasan Kepulauan Seribu tetap dalam kondisi aman. Kekhawatiran sebagian masyarakat terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau maupun potensi banjir rob dinilai tidak mempengaruhi kawasan perairan tersebut. Ashabul Yamin, salah seorang nahkoda kapal tradisional rute Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, menegaskan bahwa aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau tidak membawa dampak buruk bagi jalur pelayaran maupun kawasan pulau. Selain itu, erupsi Gunung Merapi, Yasmin juga menepis kekhawatiran terkait potensi ancaman banjir rob di kawasan Kepulauan Seribu. Menurutnya, wisatawan tidak perlu ragu atau merasa cemas jika ingin berkunjung. Ia pun menghimbau kepada calon wisatawan untuk tidak takut datang dan menikmati keindahan alam Kepulauan Seribu. Pihaknya memastikan operasional kapal penyeberangan tradisional tetap berjalan normal dan siap melayani para penumpang.
13: Kalau masalah dampak Krakatau batuk, itu kayaknya enggak kena.
1: Enggak berdampak.
13: Aman.
1: Ya.
13: Aman.
1: Ada lah. Berarti aman ya?
14: Aman, enggak ada banjir. Pokoknya aman lah, enggak ada banjir.
13: Aman, kalau di pulau itu aman. Kalau masalah memakai masker sih enggak masalah. Ya, intinya Pulau Seribu itu aman lah dari dampak Gunung Merapi.
1: Gunung Krakatau.
13: Gunung Krakatau.
12: Diketahui aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang terjadi pada Sabtu 4 September lalu membawa dampak hingga ke seluruh wilayah di Pulau Jawa. Sebaran abu vulkanik terpantau mencapai sebagian wilayah DKI, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat akibat terbawa arah angin. Kondisi tersebut mulai dirasakan masyarakat, terutama di sejumlah kawasan Jakarta Utara. Abu vulkanik yang terbawa angin berpotensi mengganggu aktivitas warga serta menurunkan kualitas udara apabila konsentrasinya meningkat. Pemerintah daerah bersama petugas terkait melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak tebu. Di Jakarta Utara, petugas mengerahkan kendaraan pemadam dan street sweeper yang dilengkapi penyemprot air untuk membersihkan serta mengurangi partikel abu vulkanik di ruas jalan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau yang memicu hujan abu vulkanik di berbagai wilayah, aktivitas penyeberangan Merak Bakahuni dipastikan tetap berjalan normal. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rohmanuddin.
15: Aktivitas penyeberangan Merak Bakahuni
4: pasca erupsi Gunung Anak Krakatau masih berjalan normal. Operasional kapal tetap berlangsung 24 jam dengan jumlah kapal yang beroperasi mencapai 28 hingga 32 unit kapal. General Manager atau GM ASDP Merak, Umar Imran mengatakan, sejak terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau hingga saat ini aktivitas penyeberangan dari Merak menuju Bakahuni maupun sebaliknya masih berjalan normal. Operasional penyeberangan tetap berlangsung selama 24 jam. Sementara itu, jumlah kapal yang dioperasikan berkisar antara 28 hingga 30 unit. Umar menyebut, berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, kondisi pelayaran Merak Bakahuni maupun sebaliknya masih aman untuk dilalui. Meski demikian, abu vulkanik sempat berdampak ke arah Bakahuni. Pihak ASDP telah melakukan antisipasi dengan memberikan informasi kepada pengguna jasa di pelabuhan mengenai kondisi terkini. ASDP juga mengimbau seluruh nahkoda untuk terus memberikan informasi kepada pengguna jasa terkait kondisi pelayaran selama perjalanan. Sebagai langkah antisipasi, pihak ASDP juga membagikan masker kepada pengguna jasa, terutama apabila terdapat abu vulkanik di sekitar pelabuhan maupun selama proses penyeberangan.
11: Merak ke Bakahuni masih tetap berjalan dengan normal, Pak. Dan apa kegiatan operasionalnya itu tetap berjalan 24 jam. Nah, itu bisa
4: Lebih lanjut, Umar mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan pihak regulator dan BMKG, khususnya terkait aspek keselamatan pelayaran. Perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau terus dipantau dan diperbarui secara berkala. Informasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada para pihak operator sebagai bahan antisipasi dalam pelaksanaan penyeberangan. Sementara itu, berdasarkan data ASDP Merak, jumlah penumpang dan kendaraan sejak Jumat hingga kemarin memang mengalami fluktuasi, namun kondisi masih dalam atas normal seperti hari-hari biasanya. Hingga saat ini, belum terlihat pengaruh signifikan berupa penurunan jumlah penumpang maupun kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan Merak Bakahuni. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama jajaran TNI dan kepolisian menggelar apel siaga guna memitigasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam kegiatan tersebut, Forkopimda memastikan kesiapsiagaan personel, kemudian fasilitas logistik serta pengerahan armada khusus untuk pembersihan debu vulkanik demi melindungi kesehatan masyarakat. Ridwan Maulana melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang bersama jajaran kepolisian Resort Pandeglang dan Komando Distrik Militer Kodim 0601 Pandeglang menggelar apel siaga menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau di alun-alun Pandeglang pada Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai langkah konkret memitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat peningkatan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, menyatakan kesiapsiagaan lintas sektoral ini melibatkan seluruh tenaga perangkat daerah serta aparat keamanan guna menghadapi segala potensi kedaruratan bencana. Wilayah Pandeglang yang berdekatan dengan lokasi sumber abu vulkanik disebutnya menjadi daerah yang perlu memitigasi kesiapsiagaan penuh saat ini. Dewi melaporkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada level 3 siaga. Meskipun intensitas erupsi menurun, menurutnya probabilitas letusan lanjutan serta ancaman lonjatan batu pijar masih tetap tinggi. Masyarakat dan wisatawan pun diingatkan untuk tidak memasuki radius 3 km dari pusat kawah aktif guna menghindari bahaya lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Warga pesisir diimbau untuk tetap tenang dan tidak mempercayai isu bohong tentang potensi tsunami akibat letusan gunung.
16: Alhamdulillah, Kabupaten Pandeglang kami melaksanakan apel gabungan TNI Polri dan seluruh tenaga dari OPD-OPD terkait ini dalam upaya kami mitigasi terjadinya risiko dan
15: Dewi juga menghimbau masyarakat untuk tetap mengenakan masker standar apabila terpaksa beraktivitas di luar ruangan demi menghindari resiko gangguan saluran pernapasan. Warga diminta selalu memantau perkembangan informasi resmi melalui kanal resmi Badan Geologi dan BPBD setempat. Kapolres Pandeglang, Dino Indra Setiadi menegaskan, pihak kepolisian akan mengerahkan ratusan personil untuk memperkuat pengalaman serta mempercepat penanganan dampak abu vulkanik. Fokus utama saat ini disebutnya memberikan pertolongan serta menenangkan warga di lapangan. Dino mengatakan intensinya saat ini telah menerjunkan kendaraan khusus untuk melakukan penyiraman ruas jalan protokol guna membersihkan timbunan debu vulkanik.
17: Tadi pagi kami sudah melakukan penyiraman menggunakan kendaraan kita di beberapa ruas jalan. Nanti mungkin kita akan mulai memasuki beberapa kawasan lagi untuk pemukiman dan lainnya. Nanti dibantu juga dari rekan dari TNI AD, kan sudah memiliki kendaraan juga dari Water Cannon.
15: Pembersihan lanjutan pun disebutnya akan menyasar kawasan permukiman warga dengan menggunakan armada taktis tambahan. Sementara Komandan Kodim 0601 Paneglang, Letkol IP Fajar Aulia Putra menyatakan, kesiapan jajarannya bersinergi penuh mendukung pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Seluruh perlengkapan taktis disebutnya telah disiagakan di lapangan secara terpadu.
18: Kita siap mendukung Pemda dengan segala perlengkapan kita, dan saat ini kita sudah onset, tinggal kita lihat situasi dan kondisi sehingga masyarakat bisa tercover dengan baik. Mudah-mudahan yang sudah kita siapkan dengan Pemda, dengan Polres, dan semua unsur yang terkait ini bisa saling bersinergi sehingga kita bisa memitigasi ancaman yang ada.
15: Fajar mengatakan TNI bersama Pemda dan Polri juga telah menyiagakan posko logistik lengkap mulai dari tenda pengungsian, perlengkapan medis, hingga kendaraan dapur umum lapangan. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur penanggulangan darurat ini dapat berjalan di saat dibutuhkan nanti. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Menteng berhasil menangkap seorang residivis jamret ponsel milik warga negara India. Berikut Maiska Daresa melaporkan.
19: Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Menteng menangkap seorang residivis berinisial NJ 37 tahun yang diduga menjamret telepon seluler milik warga negara India di Jalan Gondang Dia 3 Menteng, Jakarta Pusat. Peristiwa terjadi pada Jumat 4 September 2026 sekitar pukul 9 pagi. Korban, Gupta Rishika, sedang berjalan menuju kuil Manggala Vinayaka Ganesha untuk beribadah sambil menggunakan ponsel sebelum dirampas dua pelaku yang berboncengan sepeda motor. Polisi mengidentifikasi NJ melalui rekaman CCTV yang dicocokkan dengan teknologi face recognition. NJ kemudian ditangkap kurang dari 24 jam bersama sepeda motor Honda CBR 150R, helm, pakaian yang digunakan saat beraksi, serta ponsel Samsung S25 milik korban. Berikut pernyataan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Sangurah Wiratama.
20: Modus yang dilakukan yaitu atas dasar ekonomi. Kenapa yang bersangkutan melakukan hal tersebut?
19: Dalam aksinya, NJ berperan sebagai pengemudi, sedangkan rekannya berinisial RK bertindak sebagai eksekutor. RK kini masuk daftar pencarian orang dan masih diburu polisi. NJ diketahui merupakan residivis kasus serupa dan hasil tes urin menunjukkan negatif narkoba. Atas perbuatannya, NJ dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
1: Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Serang 2026 digelar untuk menghidupkan kembali budaya kebersamaan warga dalam menjaga lingkungan dan kehidupan sosial. Berikut sebuah feature yang akan disampaikan oleh Fitri Aulia.
21: Suasana berbeda terlihat di Kampung Sambilawang, Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Warga mengikuti kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong yang mulai memudar. Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Serang Muhammad Widodo mengatakan, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tidak sekedar menjadi kegiatan penilaian desa. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat menjaga kebersihan, keindahan, kerukunan, dan keamanan lingkungan. Gotong royong diharapkan kembali menjadi kebiasaan dalam kehidupan warga.
22: Tujuannya adalah sesuai dengan namanya, Bulan Bakti Gotong Royong adalah untuk menumbuhkan budaya gotong royong di masyarakat yang selama ini diyakinin sudah mulai memudar.
21: Penilaian Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat mencakup aspek fisik dan administrasi. Aspek administrasi meliputi laporan keuangan, profil desa, pencatatan aset, serta struktur organisasi pemerintah desa dan BPD. Muhammad Widodo berharap kegiatan ini dapat mengubah kebiasaan warga, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menyoroti masih adanya warga yang membuang sampah di jalan dan pinggir jalan. Pengelolaan sampah diharapkan dapat dimulai dari tingkat rumah tangga, sehingga budaya gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan kembali tumbuh. Dari Serang, Fitria William melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pasca ditutup akibat erupsi Gunung Anak Rakatau, operasional Bandara Halim Perdana Kusuma pada Selasa kemarin kembali dibuka normal. Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama jajaran terkait gelar apel kesiapsiagaan bencana dan mitigasi dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neng EM Marhame Zulfahis, menyoroti pentingnya akurasi data kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penentuan penerima program perlindungan sosial, khususnya dalam pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Menurut legislator fraksi PKB itu, penggunaan desil sebagai parameter perlu dievaluasi agar perubahan status data tidak justru membuat masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kehilangan hak atas perlindungan sosial dan kesehatan.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Badan Legislasi DPR RI Habib Syarif Muhammad menyebut rancangan undang-undang penyiaran akan memperkuat pengawasan terhadap peredaran konten negatif agar dapat menjadi tontonan yang bermakna.
2: Tontonan betul-betul tontonan, tetapi tidak sampai ketuntunan. Ya. Nah, kita berharap dari undang-undang penyiaran ini ada satu pengawasan langsung dari pemerintah dengan tidak mengurangi yang namanya kebebasan. Ya. Tidak mengekang kebebasan. Kita berikan, tetapi ada koridor-koridor yang kita persiapkan.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI, Rico Menoza, mengungkapkan perkembangan pembahasan kebijakan terkait status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. DPR mendorong P3K penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Menurut legislator fraksi Partai Golkar itu, untuk P3K paruh waktu akan diarahkan menjadi P3K penuh waktu sebagai gantian dari upaya memperkuat status dan kesejahteraan tenaga pendidik.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Selamat siang, Bu Terry. Wah, lagi sibuk apa nih, Bu?
4: Selamat siang, Pak Bimo. Ini lagi bikin kerajinan dari limbah plastik, Pak. Lumayan bisa dijual.
3: Walah, bagus itu, Bu. Wah, itu termasuk ekonomi kreatif loh. Bisa jadi peluang usaha baru di lingkungan kita.
4: Iya, Pak. Tapi kadang bingung memasarkan produknya.
3: Wah, kalau begitu, Bu, kita bisa adakan pelatihan pemasaran online dan juga ikut bazar lokal. Banyak loh orang yang tertarik produk kreatif seperti ini.
4: Wah, iya ya, Pak. Bisa menambah penghasilan juga buat warga lain yang mau ikut.
3: Betul itu, Bu Terry. Ekonomi kreatif itu gak cuma soal usaha aja, tapi juga memajukan komunitas.
4: Terima kasih ya, Pak Bimo. Semoga makin banyak warga yang termotivasi.
3: Ayo, Bu, kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting, kreatif. Itu kuncinya.
5: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
6: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
7: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
8: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
5: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
9: Selamat pagi pendengar Pro 1, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Bam Saleh lagi siaran di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti ya. Selamat pagi yang sedang meluncur di perjalanan Anda. Hati-hati di perjalanan Anda, tetap fokus ya. Ada informasi kecelakaan di Tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah kilometer 12 plus 200 arah Tomang. Ini ada kendaraan kalia di lajur kiri, petugas sedang menuju ke lokasi ya. Sementara itu untuk Anda yang menuju tol dalam kota dari setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 01 plus 300 menuju Senayan kilometer 08 plus 100 diberlakukan lajur kontraflow sebelah kanan, harap tertib di antrian. Dan untuk Anda pendengar yang memiliki informasi juga terkait dengan arus lalu lintas cuaca di sekitaran Anda, boleh ya silakan Anda berbagi informasi kepada kami di Pro 1 RRI Jakarta. Anda boleh telepon di 0213440696 atau di 3441499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811797279. Informasinya boleh juga mengupdate bagaimanakah situasi abu vulkanik di sekitaran Anda, apakah memang masih tersisa ya di pagi hari ini. Silakan boleh ikutan berbagi informasi di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang menuju tol Jagorawi, informasi masih dari Ruang Jasa Marga, silakan berhati-hati di Cipayung kilometer 08+800 menuju Cimanggis kilometer 17+200. Ada lajur kontraflow juga di arah Cimanggis di lajur 4 sebelah kanan. Dan kepadatan sudah mulai terjadi di Cikarang Barat kilometer 28 menuju Cibitung kilometer 26+837. Ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1 sebelah kiri. Sementara itu untuk Anda pendengar, informasinya nanti akan kami update lagi di Pro 1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Jakarta Pagi ini.

0: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
0: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
1: Oke deh, Bu.
2: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
3: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
2: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
3: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
2: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
3: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
2: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
3: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
4: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
5: Iya tuh, Bu. Kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
4: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
5: Iya ya, Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
4: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
5: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
4: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ditemenin sama Ran dengan pandangan pertama, saya mau update informasi arus lalu lintas di pagi hari ini. Bersama RTMC di lantas Polda Metro Jaya pagi hari ini, Aibda Yogi Supono di line telepon kami. Aibda Yogi, selamat pagi.
1: Selamat pagi sahabat sekolah SMP saya, Mas Bam, tetap jaga kesehatan.
0: Selamat pagi, sehat juga ya Aibda Yogi ya?
1: Tetap jaga kesehatan dengan berolahraga.
0: Alhamdulillah, silakan update informasi untuk arus lalu lintas di pagi hari ini.
1: Ya, untuk pandangan yang pertama, untuk jalur kontraflow,

0: dalam kota sudah dibuka, Halim yang mengarah ke arah Semanggi. Begitu juga untuk exit gerbang tol Kebonjeruk untuk tol Jangernya yang mengarah ke arah underpass Tomang, untuk Jagorawi Cimanggis yang mengarah ke arah Cipaliung. Silakan bagi pengendara di ruas tol yang akan melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan kontraflow. Dan untuk di ruas arteri pagi ini, untuk proyek galian masih ada, tepatnya samping gerbang tol Kuningan 2 atau tepatnya depan gedung Brilian, Jalan Gatot, Jalan MT Haryono yang mengarah ke arah Cawang, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di Jakarta Timur juga ada, tepatnya depan komplek Kemenhan, depan jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah UKI, dan satu lagi seberangnya depan Hotel Park Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di Jakarta Utara ada, tepatnya di Jalan Pegangsaan, maaf kami ulangi, di Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan. Ini proyek pengaspalan dan informasinya sudah tinggal finishing, namun agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk lain SIM dan SNK keliling, pagi ini kita sudah share di media sosial di TMC, di Facebook dan Instagram, di History. Sedangkan untuk X masih mengalami gangguan untuk saat ini. Demikian Mas Bam.
1: Bagaimana dengan jalan-jalan protokol?
0: Ya, untuk protokol terutama harus berangkat dari seputar MT Haryono, melintas di Gatot Subroto, Cawang yang menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan mengarah ke arah Selipi, pagi ini masih ramai lancar. Ketersendatan hanya di seputaran depan apartemen Signature Park, tepatnya pertemuan dari Cawang Kompor yang mengarah ke arah seputaran MT Haryono, depan pom bensin Shell yang mengarah ke arah seputaran Pancoran. Dan untuk Sudirman Tamrin juga pagi ini yang mengarah ke arah HI juga masih ramai lancar arus berangkat pagi ini. Demikian Mas Bam.
1: Apakah ada aksi penyampaian pendapat hari ini?
0: Ya, rencananya nanti yang pertama pukul 10.00 di Silang Monas Selatan, seberang gedung Dana Reksa. Yang kedua pukul 13.00 di kantor PT Posten, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Yang ketiga depan Kementerian SDM, Jalan Kebon Sari, Jakarta Pusat. Yang keempat depan Kemenaker RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Yang kelima, pukul 13.00 depan KPK RI, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. 5 objek lokasi tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputar objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu perkembangan dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mas Bam.
1: Baik, update untuk pagi hari ini bagaimana dengan himbauan untuk pendengar Pro 1?
0: Ya, kami himbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan, dan tidak kena penindakan dari kamera, atlet statis kami maupun atlet mobile kami. Demikian Mas Bams.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya, Ibda Yogi. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Salam sehat dan salam tertib lalu lintas. RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya untuk Pro 1 RRI Jakarta. Aibda Yogi Supono untuk menyampaikan informasi untuk Anda. Tetap bersama kami, pendengar di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
6: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Udah pada sampai mana nih? Udah pada sampai kantor atau belum? Atau masih dalam perjalanan? Hati-hati di perjalanan Anda, tetap fokus ya. Masih jam 6.58 ya. Masih ada waktu untuk Anda sarapan kalau misalnya Anda mau sarapan. Tapi biasanya buat sebagian orang makan tuh belum lengkap kalau belum ditemenin segelas teh hangat, ya nggak sih? Habis makan langsung minum teh. Tapi tahukah Anda kebiasaan minum langsung teh setelah makan ternyata bisa berdampak pada penyerapan zat besi dalam tubuh. Kenapa? Karena mengandung senyawa tanin dan polifenol, di mana senyawa ini berkaitan dengan zat besi yang berasal dari makanan sehingga tubuh menjadi lebih sulit menyerapnya. Terus, apakah kita harus berhenti minum teh? Enggak juga sih. Teh tetap bisa dinikmati, tapi perlu diperhatikan adalah waktunya. Daripada langsung menyeruput teh begitu selesai makan, berikan jeda terlebih dahulu, terutama setelah mengkonsumsi makanan yang menjadi sumber zat besi. Jadi kalau selama ini punya kebiasaan habis makan langsung minum teh, mungkin sekarang waktunya sedikit mengubah kebiasaan ya, air putih aja. Karena sehat itu bukan hanya soal apa yang kita makan, tapi juga bagaimana dan kapan kita mengkonsumsinya. Sekarang kami akan bergabung bersama Warta Berita Sentral Pro 3. Setelah itu tetap bersama kami karena Bam Sari masih akan terus menemani Anda di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar Rp50 triliun.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2020.